0: begitu.
1: Iya, jangan ada dusta di antara kita lah.
0: Cocok.
1: Jujur itu sebenarnya modal juga sebenarnya. Walaupun ada, misalnya laki-laki jelek, tapi anda jujur. Biasa ada perempuan itu mau itu, banyak yang mau. Gitu.
0: Kayaknya menyinggung. Ini tunjuk orang 5-4 jarinya tunjuk diri sendiri. Cocok sih. Saya suka kayak kita bicara.
1: Tidak usah modal, sudah modal ganteng. Tidak usah modal apa.
0: Yang penting ada jujur. Modal gombal gitu.
1: Iya, jujur itu indah.
0: Jujur
1: betul.
0: Itu walaupun menyakitkan ya.
1: Walaupun menyakitkan itu, tapi jujur itu indah betul. Itu jujur di segala bidang. Kalau anda jujur itu, pasti anda akan dipercaya.
0: Betul.
1: Mau di bidang bisnis, asmara dan sebagainya itu.
0: Walaupun pakai kalau jujur. Dalam asmara, walaupun itu menyakitkan ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau disuka tetap jadi jalani.
1: Ya, karena banyak perempuan itu suka orang jujur. Dia tahu ini jujur sekali.
0: Walaupun ada bubur kacang hijaunya sedikit.
1: salah sendiri juga sebenarnya. Kalau perempuan itu banyak itu juga yang sudah dibohongi. Gitu? Jujur ke salah.
0: Tidak jujur.
1: Kalau jujur ke salah jadi sekalian dibohongi saja.
0: Jangan begitu, harus jujur.
1: Kalau saya tidak.
0: Jujur ya.
1: Itu saya kejujuran saya pegang.
0: Itu jujur bagus.
1: Saya perbuktikan ya, waktu saya menjual di masih menjual di Sentra. Saya dipercaya salah satu brand terkenal.
0: Iya.
1: Gara-gara kejujuran itu.
0: Walaupun menyakitkan.
1: Iya, karena dia ada saya beli barang. Lebih barangnya. Saya kasih kembali sama bos ini lebih barangnya.
0: Oke.
1: Mulai saat itu dia kasih saya barang.
0: Oh iya,
1: tahu. Iya, itu jujur ki. Jujur itu bisa jadi amalia. Kalau bohong ki pasti dosa.
0: Betul.
1: Betul seperti itu.
0: Jadi setuju.
1: Makanya,
0: jujur itu penting ya.
1: Iya penting. Pemerintah jujur, masyarakat jujur, insya Allah masyarakat akan sejahtera. Okay. Tapi bagaimana jujur, masyarakat jujur, pemerintah tidak jujur. Di sini masalahnya. Pemerintah pernah jujur. Walaupun tidak ada bilang, wes stoknya pokoknya siap. Tapi kenyataan di lapangan kan tidak seperti itu.
0: Ternyata pembatasan kuota begitu. Sengaja membataskan kuotanya kita. Coba
1: saya
0: jujur lah.
1: Saya bandingkan dulu ya. Tidak usah kayak dengan Pak Harto. Pak Harto itu jangan nih. Sama ini tidak sampai situ. Pak SBY lah. Itu Pak SBY dulu. Kalau kita masih SPBU, kita pilih-pilih. Di nusul mana itu, di pompa mana kita mengisi. Kita punya bensin, motor bensin itu. Kita pilih-pilih. Kita bilang antrian. Tapi setelah pergantian pimpinan itu berubah total.
0: Itu mi dibilang apa itu anak-anak muda bilang pilih mi tawa.
1: Makanya pilih jadi pemilih itu harus jujur. Bagaimana anda mau mendapat kepemimpinan jujur? Kalau anda sendiri tidak jujur dalam memilih. Itu kuncinya.
0: Dan anda adalah salah satunya modal. Karena anda salah satunya juga mungkin yang masuk dalam lingkaran itu.
1: Saya di alim kena menikmati tommy di ini ke apa yang terjadi karena pilihan orang banyak itu.
0: Anda juga memilih.
1: Iya, saya memilih. Apalah artinya itu kita jujur memilih, tapi ya yang pakai kecurangan lebih banyak ya terpaksa. Ikut tommy menikmati itu apa yang terjadi. Jadi kejujuran itu yang penting. Tanpa kejujuran kebenaran tidak akan pernah ada.
0: Siap.
1: Tanpa kejujuran keadilan tidak akan pernah ada. Samakan itu baik-baik. Jadi masyarakat harus pintar-pintar dalam memilih pemimpin. Jadilah pemimpin yang cerdas dan jujur. Pemilih yang cerdas dan jujur akan menghasilkan pemimpin yang cerdas dan jujur pula.
0: Makasih ya John.
1: Lanjut tugas selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita di live TikTok dicukupkan. Kita ikuti dulu Kabar Ratna Pro 4.
2: Kabar Ratna Pro 4.

0: Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, wajik merupakan salah satu jajanan tradisional Indonesia yang terbuat dari beras ketan, gula merah, dan santan. Makanan ini memiliki rasa manis dan tekstur yang khas, serta sering disajikan dalam berbagai acara dan perayaan. Wajik juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun saat ini banyak makanan modern yang bermunculan, wajik tetap memiliki tempat tersendiri di masyarakat dengan terus mengenalkan dan melestarikan makanan tradisional seperti wajik. Kekayaan kuliner Indonesia dapat tetap dikenal oleh generasi muda.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mas, ini Mas, baksonya Mas.
1: Ya, udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya coba terima telepon dulu berikutnya. Assalamualaikum Pak Marzuki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Jadi
1: tidak jadi sebenarnya okay. Jujur ya. Dari tadi aku mau monitor.
0: Tapi
1: tetapi satu dan lain hal.
0: Satu dan lain hal. Satu banyak penelpon.
1: Karena lagunya panjang. Dengarin dulu lagu.
0: Iya betul.
1: Itu taktik itu.
0: Iya. Kutagi. Supaya jangan supaya, ano, supaya
1: sabar.
0: Sabar.
1: Tapi kejujuran itu ada waktunya.
0: Iya,
1: jujur ada waktunya. Apakah orang yang bisa menerima kejujuran atau tidak?
0: Oh begitu. Sebenarnya kalau jujur itu penting begitu ya.
1: Penting.
0: Menurut kita.
1: Supaya menjaga keseimbangan, menjaga hubungan. Iya.
0: Ya.
1: Tapi kata orang pintar, kalau kita mau tes kejujurannya orang, ajak dia makan. Ajak dia makan.
0: Iya.
1: Kemudian ajak dia perjalanan jauh. Keluar aslinya itu.
0: Iya, begitu.
1: Misalnya tuh, kita pergi perjalanan jauh, bertiga orang. Pura-pura kita mau bayar. Biasa itu pura-pura dia sagu kantornya, padahal tidak mau bayar.
0: Adakah teman tak begitu?
1: Iya, pengalaman. Bukan di sini.
0: Oh, begitu.
1: Iya. Okay. Karena itu karakter, bukan saya yang bilang.
0: Tapi pernah mikir, pernah mikir dikasih begitu. berapa kali?
1: Itu kan pengalaman, cuma tes toh, kejujuran. Tetapi ada juga hal dia belum mampu menerima kejujuran, belum bisa. Misalnya. Saya kasih uang jajan itu anak saya, itu saya. Ya toh? Saya bilang itu uang saya pinjam. Oh tidak bisa jujur, tidak bisa begitu.
0: Iya.
1: Kalau dia tanya ini uang dari mana nih? Tidak perlu kau tahu uang dari mana yang pedanya. Iya karena kalau kita itu tadi uang mau aku beli ini, uang aku pinjam baru dia kan tidak bisa begitu. Pokoknya ada hal tidak perlu kau tahu.
0: Yang penting bilang saja, jujur misalnya bilang, mau begini.
1: Tetapi kejujuran itu tidak cukup.
0: Harus apa lagi?
1: Harus dibandingkan dengan kecerdasan.
0: Kenapa?
1: Saya bisa tambah.
0: Boleh.
1: Ada orang dia suruh beli banyak tanah, dikasih uang 10.000, kembali 5.000, ya kan? Dia jujur. Bukan dia beli punya tanah, dia beli solar.
0: Oh begitu, Masya Allah. Okay lah.
1: Ya karena dia tidak tahu yang mana punya tanah, yang mana solar.
0: Iya.
1: Jadi jujur dan cerdas harus berbareng.
0: Ini
1: contoh itu. Suruh beli tanah, 10.000, kembali 5.000, dia pakai cerdas yang bocor. Kan tidak cerdas. Contoh kan begitu. Tetapi dalam kehidupan kita, lawannya itu kejujuran. Kalau tidak jujur, bohong. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mencap kita bohong, ujungnya apa? Neraka jahanam. Jangan kau main-main. Dan orang yang tidak jujur akan selalu gelisah. Itu sebuah kenistaan. Tapi dalam hidup kita ini kadang-kadang juga tidak selamanya kita jujur, saya juga kadang-kadang tidak jujur.
0: Jekong
1: itu tidak namanya.
0: Bercanda ya Pak Marzuki ya, mohon maaf ya. Makasih ya Bapak ya.
1: Oke. Jadi ini kan memang saya itu only 5 minutes.
0: Ini
1: 5
0: menit.
1: Sudah mau 5 menit. Ini canda-candaan. Artinya apa? Inilah hebatnya acara Bari Basa. Kita diskusi, beropini. Beropini juga itu bagus. Tetapi ada hal. Tapi ini terlalu panjang kalau kita cerita. Nanti kita diskusi mengenai man opini.
0: Terima kasih Pak Marzuki.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kita ke penelpon biasa. Sahabat budaya, assalamualaikum Bari Basa.
2: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Hadir.
0: Hadir juga, sudah disebut tadi. Kenapa hadirnya?
2: Hadir, terima kasih sapaannya ya.
0: Iya. Sama-sama Bang Umar. Terima kasih ya. Yang intinya jujur itu penting menurut kita.
2: Iya, pokoknya kalau manusia jujur saya kira selama dunia dan akhirat.
0: Betul, iya.
2: Iya, itu saja senjatanya.
0: Iya, Jono bilang dia jujur, tapi enggak apa-apa jadi yang penting jujur begitu, jujur kacang hijau. Memang jangan itu Jono.
2: Jangan mengakui diri sendiri. Yang penting itu jujur kayak itu orang banyak.
0: Oh iya iya. Iya, Bu.
3: Bukan bubur itu, bukan jujur itu kalau bubur.
0: Oh iya, apa kali Bu? Iya. Apa itu Bu?
3: Itu bubur itu makanan.
0: Oh iya.
3: Kalau jujur itu, apa namanya, sifat.
0: Oh itu. Iya, betul, betul, betul.
3: Kita harus membedakan itu jujur dengan bubur.
0: Oh iya. Iya. Iya.
2: Saya bisa bicara di internet.
0: Alhamdulillah, terima kasih ya Abang Ibu Nursia ya. Alhamdulillah, iya.
2: Karena sudah mandali ya orangnya.
0: Iya dong. Setiap manusia itu kan punya kelebihan, punya kekurangan ya, disyukuri. Iya.
2: Jadi tidak ragu-ragu bilang identitasnya asli.
0: Aman. Sederajat semua di mata Allah. Biar kita tahu umurnya sudah seperti itu, Ibu. Sama semua jika nanti.
2: Iya,
0: saya akan ke sana juga.
2: Iya. Jadi teman-teman penyiar itu ya ada benarnya anu asli itu.
0: Biar
2: rekaman riang.
0: Iya.
2: Apalagi sapi. Apalagi sapi itu Irsan.
0: Ruslan, Bang Irsa, Irsan Pro 1.
2: Irsan.
0: Oh iya.
2: Ya, penyiar Pro 1 tuh.
0: Iya. Irsan.
2: Karena tahun-tahun juga aku dengar suatu depan aku di orang.
0: Langsung kan? Oke. Makasih ya Bang Ibu Nursia. Ya,
2: terima kasih dotunya.
0: Iya. Iya Bu, sama-sama. Iya Ibu Nursia ya, sehat ki berdua. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Basa.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa Ki?
4: Enggak mau jangan absen ini.
0: Absen apa?
4: Absen apa kan namanya setelah hari ulang absen tahunnya RRI.
0: Halo. Gaya anaji. Tidak, kita antarkan ke ayam ta. Harusnya itu kalau ulang tahun orang antar ayam dah.
4: Sudah aku potong kemarin.
0: Cepatnya besar.
4: Satu ekor yang paling besar gitu. Habis melawan Ki.
0: Oh, melawan. Jadi kita tidak bilang ini saya persembahkan untuk ulang tahunnya.
4: terbagi dua kemarin kan aku pikiranku sebelum ku sembeli itu.
0: Apa kita terbagi dua?
4: Pertama untuk ulang tahunnya RRI yang ke-81 plus 3 hari kayak itu.
0: Maksudnya?
4: Artinya lebih 3 hari.
0: Oh, saya kira satu toh ulang tahunnya RRI 1. Iya kok dentene nah selamat toto kan. Ini ganjaran. Saya kira terbagi dua itu tak tahu ini dentene. Angka saya itu dentene gere ini. Tegata itu kalau kita kasih begitu ki ayam diniatkan untuk RRI diniatkan tong untuk saya teganya itu.
4: Kemudian tambahannya sepersembahan ayam ini karena mengantri BBM.
0: Oh itu jadi antri ki BBM juga berapa hari ki antri?
4: Ya alhamdulillah.
0: Berapa hari ki antri?
4: Kalau yang jelasnya waktunya kalau kayak apa hari apa malam Sabtu saya.
0: Malam
4: saya
0: Sabtu.
4: Ya malam Sabtu.
0: Oke, hari Jumat. Wih, padat itu.
4: Saya juga enggak nyangka pertama itu. Ih, kenapa begini anunya ini?
0: Mengular namanya, antrian. Ular, mengular.
4: Anak ular juga di sini.
0: Oh, anak ular ji, bukan yeah. ular piton, bukan. Jadi masih oke. <okay. laughs> Oh, jadi bukan ular piton. Ular mangga ji.
4: Anak ular itu panjangnya luar biasa.
0: Aduh. Oh, begitu kok dong. Jadi pangkep juga kena imbasnya ya. Bukan karena kendaraan besar ya, tapi memang motornya juga mengular begitu.
4: Kenapa?
0: Memang bukan karena kendaraan besar kayak truk apa, tapi memang motor Ji atau kendaraan roda dua Ji yang mengantri di.
4: Aduh, kemarin itu waktu saya masuk ada dua memang, tapi masuk kalau kemana? Yang roda empat nggak ya?
0: Yeah. Masuk kemana? Pertamina. Perjelas Ki.
4: Masuk di SPBU, salah satu saya SPBU di Kabupaten Pangkep itu. Saya lihat antriannya cul. Saya balik ke belakang. Ya Allah, kenapa panjang sekali?
0: Iya. Tidak bawa jiki makanan. Berapa jam Ki antri?
4: Tidak ada persiapan.
0: Oh iya. Jadi kelaparan Ki.
4: Alhamdulillah ya.
0: Iya, saya kira kita bawa ayam tas. Siapa tahu di situ bisa dipotong ya, makan bareng-bareng gitu.
4: Sisa nyanyi.
0: Bawa ayam tas. Ya, ayo Mi. Dari makanan ayo bakar ya.
4: Kan ceritanya belum dia. Anu kan malam Sabtu baru yang saya potong itu kemarin kan hari Minggu tuh.
0: Ai.
4: Jadi tidak sempat membawa bekal.
0: Ih, kodok. Aduh, terlalu lambat Kim potong ayam.
4: Ya, karena dari hasil situ, survei dari situ.
0: Jadi niatnya begitu.
4: Akhirnya korban juga.
0: Bohong, Jiki bilang saya mau Jiki makan ayam. Ini enggak jujur kini nentene ai. Padahal orang Bugis bilang tanamkanlah nilai lempu atau jujur. Tapi menurut tak selama ini memang harus jujur ya untuk melakukan ya apapun itu begitu. Atau
4: oke, ada kalau perlu? Saya sih berusaha kalau pendapat yang mengatakan bahwa jujur itu harus yang harus sebetulnya.
0: Tapi setuju
4: jujur
0: ya.
4: Jujur juga terkadang harus di bagaimana di.
0: Tapi kalau Pertamina harus jujur memang ya, karena kita kan harus ini ya, harus dibagikan rata begitu, jangan ada yang disembunyikan begitu.
4: Ya seharusnya begitu, tapi saya tidak mau koreksi Malaka deh.
0: Kenapa? Kan wajar orang berkoreksi, mengoreksi dan berkomentar ya, kan masyarakat biasa.
4: Nah, siapa tahu saya pergi lagi antri baru bilang ini kudengar komentar di anu di perompat ini. Ambil aja.
0: Wajar loh orang berkomentar, orang kita yang kena ya itu ya. Supaya baik-baik kerja. Karena kalau tidak begitu tidak turun di pemerintah apa Mi kejadian sekarang. Alhamdulillah sudah gitu. Turun. Baik Mi.
4: Lagi begitu.
0: Iya dong.
4: Jadi kalau begitu lebih makan apa jujur kacang hijau.
0: Iya, Jono bilang jujur kacang hijau.
4: Oh, Jono, Jono jujur kacang hijau.
0: Iya,
4: Kalau saya jujur Manado.
0: Jujur Manado? Adakah iya, jujur Manado? Saya baru kak dengar.
4: Makanannya jujur... enak itu.
0: Oh,
4: jujur Manado.
0: Oh, jujur Manado di Balalana deh. Iya.
4: Oke deh. Makasih deh Maka. Daripada lagi tugas sukses selalu. Jadi jelasnya sebagai gambaran bahwa di daerah juga itu mengalami yang namanya antrian.
0: Tapi plat nomor tak ganjil atau genap?
4: Ya ganjil kalau saya, ada juga yang genap tapi yang saya pakai sehari-hari yang ganjil.
0: Yang di belakangnya, Deng Mangka paling belakang itulah, sekali ganjil.
4: Maksud, saya ekornya kan 9 kalau saya.
0: Ganjil dong hari ini bisa.
4: Hari ini sebetulnya
0: bisa,
4: tapi kulihat Ki masih ada ke apa nganu setengahnya itu berjam dulu pergi antri.
0: Iya.
4: Cari-cari dulu ayam baru potong lagi.
0: Jangan lupa niatnya yang baik gitu ya, yang jujur niatnya.
4: Kuniatkan kemana lagi ini?
0: Niatkan Ki yang baik-baik, yang jujur, yang baik-baik.
4: Kan sudah mikuniatkan ke perompak, ke RRI terutama.
0: Terus?
4: Tapi karena satu lagi nih, kuniatkan kemana?
0: Niatkan gitu, bilang antri kak lagi nah BBM supaya ku bawa kok begitu, bawa kok ayam. Niatnya begitu. Supaya tidak digerai.
4: Oke deh, lanjut juga. Sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Menurut UNESCO, setiap 2 minggu sekali satu bahasa di dunia hilang untuk selamanya. Dan sayangnya, bahasa daerah di Indonesia termasuk yang paling rentan punah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Namun, UNESCO mencatat lebih dari 11 bahasa sudah benar-benar punah, dan puluhan lainnya berstatus terancam hilang. Bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah wadah cerita leluhur, doa-doa yang diwariskan, hingga cara pandang hidup yang unik. Bayangkan, jika bahasa Toratan di Sulawesi atau bahasa Mapia di Papua benar-benar hilang, maka hilang pula pengetahuan, filosofi, bahkan identitas yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Masalahnya, banyak anak muda kini lebih fasih berbahasa asing atau bahasa nasional. Sementara bahasa ibu mereka nyaris tak pernah digunakan lagi di rumah. Melestarikan bahasa daerah bukan hanya tugas orang tua atau guru bahasa, tapi juga tanggung jawab kita semua. Mulailah dari hal sederhana, berbicara dengan bahasa ibu di rumah, mengajarkan pada anak-anak, atau bahkan membuat konten media sosial dengan bahasa daerah. Pastikan bahasa daerah tidak hanya menjadi catatan di buku sejarah, tetapi terus hidup di lidah, di hati, dan di masa depan anak-anak

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Kita masih bicara tentang bagaimana nilai lempu di masyarakat Bugis atau di suku Bugis tentang kejujuran. Nah, di mana juga masyarakat itu diperlukan untuk untuk selalu memperhatikan nilai kejujuran, baik itu dalam bentuk yang saat ini kita dapatkan di masyarakat, yaitu pengisian BBM ganjil genap yang diterapkan oleh pemerintah kita. Apa ganjil genap apa intinya? Di Pertamina atau bahan bakar minyak di Pertamina. Ya, kita harapkan bahwa setiap yang terlibat dalam yang terlibat dalam BBM ini jujur, Ki, bilang kenapa, Ki, kejadiannya masyarakat itu antri beberapa waktu lalu begitu, dan antrian ini membuat jalanan juga ikut macet, Sahabat Budaya. Bukan hanya BBM-nya yang macet, antri di jalan pun macet karena melunjaknya atau mengularnya itu antrian BBM. Jadi Sahabat Budaya, saya nantikan telepon di 0811 400 9250. Silakan Sahabat Budaya mau bergabung di pagi hari ini, boleh langsung bergabung. Saya nantikan 0811 400 9250. Bagi yang mau bergabung, saya coba nantikan lagi. Tadi siapa bergabung? Mau bergabung juga tadi itu ada. Tunggu, aku lihat dulu siapa tadi mau bergabung. Ya, boleh bergabung lagi yang lainnya, 0811 400 9250. Ada yang mau bergabung Sahabat Budaya, saya nantikan ya teleponnya sekarang, 0811 400 9250. Kalau tidak, saya mau putarkan dulu sebuah pesan berikut ini.
1: Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat, terlihat dari pakaian tradisional yang dimiliki. Baju bodo salah satunya, pakaian tradisional kebanggaan dari suku Bugis, Sulawesi Selatan. Baju bodo terbuat dari kain tenun yang sudah dipakai sejak abad ke-9 Masehi. Jenis pakaian tradisional baju bodo sempat diulas oleh seorang penjelajah dari Eropa, Marco Polo, pada tahun 1298 Masehi. Dalam bukunya The Travel of Marco Polo, dideskripsikan bahwa kain muslin dibuat di Mosul, Irak, dan dijual oleh pedagang yang disebut Mussolini. Kain muslin adalah lembaran kain hasil tenunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun. Memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang, menjadikan kain muslin sangat cocok untuk daerah tropis dan beriklim kering. Kain muslin merupakan bahan dasar yang digunakan dalam baju bodo. Kain muslin di Eropa atau Mycelos di Yunani kuno, Massalia di India Timur, dan Rom di Arab tercatat pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Dan hal ini menunjukkan pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-9. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Berdasarkan sejarah, hal ini menguatkan bahwa baju bodo adalah salah satu

0: rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
1: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global. Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini yang pasti di acara Barik Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Saya masih temani sahabat budaya yang mau bergabung, boleh langsung bergabung bersama kami di pagi hari ini. 0811 400 9250, 0811 400 9250. Mana Minda ini, katanya mau bergabung, terlambat Miki Kanti. Banyak gimana telepon Minda, jadi sabar Miki, pakai Miki WA Ata, okay? Baik, 0811 400 9250. Saya nantikan teleponnya sahabat budaya di pagi hari ini yang mau bergabung untuk kami, 0811 400 9250. Ada yang mau bergabung Dente? Ada, okay. Dinantikan ya.

sahabat budaya teleponnya 0811 400 9250. Kayaknya saya harus pamit deh sahabat budaya di pagi hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, Subak Bali adalah sistem irigasi tradisional masyarakat Bali yang mengatur tata air pertanian secara adil berdasarkan prinsip filosofis Hindu Bali, yaitu Trihita Karana. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keharmonisan tiga unsur kehidupan, yakni hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan alam. Dalam praktiknya, pengelolaan air diatur secara mandiri melalui organisasi sosial adat yang dipimpin oleh seorang kelain atau Bekasi tanpa campur tangan birokrasi luar. Hingga kini, sistem yang telah diwariskan selama ratusan tahun ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana teknis pengairan, tetapi juga telah diakui secara global sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO karena kelestarian dan nilai kearifan lokalnya yang tinggi.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: para pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Baik, sahabat Bro, di mana saja berada, kita masih bersama di Perempat RRI Mangkasar. Dan pagi hari ini kita bicara tentang bagaimana daerah Sulawesi Selatan yang punya berbagai bahasa daerah, yang tentunya dari Makassar sampai Toraja. Ih, panjangnya itu perjalanan, Dik. Oke. Tapi memang bahasa di daerah kita Sulawesi Selatan itu sangat banyak, sahabat budaya. Kita akan tahu informasinya bersama anak atau teman-teman saya dari adik-adik PKL. Kita ke Ines dulu ya, Ines, silakan informasinya, Ines.
1: Iya. Selamat pagi, sahabat budaya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang yang pertama, itu bahasa Makassar. Nah, bahasa Makassar merupakan salah satu bahasa yang berasal dari Sulawesi Selatan. Biasanya bahasa ini digunakan di wilayah Kabupaten Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Maros, Pangkajene Kepulauan, dan Kepulauan Selayar, dan juga kota provinsi Sulawesi Selatan. Nah, terdapat 4 dialek dari bahasa ini, sahabat budaya, yang terdiri atas dialek Lakiung, dialek Turatea, dialek Makassar Konjo, dan dialek Selayar. Beberapa contoh dari bahasa Makassar itu kayak areng, ini artinya nama, bala artinya rumah, alampa pergi, amari berhenti, songo keringat, amotere pulang, amotere
0: apa
1: kayak
2: amotere
1: begitu. Nah, atinro ini aja, atinro ya, tidur atinro. Sama mempo ya, duduk
2: mempo ya, ini mempo kene.
0: Itu ada bahasanya begitu, Dik.
2: Mempo kene.
0: Selanjutnya lagi. Iya, tahu, Dila. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Yang lainnya sahabat budaya, tapi kita dengarkan dulu kelang berikut ini.

0: rahasia hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
3: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang selangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
1: Melanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini, sahabat budaya, informasinya akan disampaikan oleh Dila. Silakan Dila.
2: Oke, nah setelah Bada Bahasa Makassar, kita akan lanjut ke Bahasa Bugis. Nah ini bahasa kedua ya yang ada di Sulawesi Selatan. Nah Bahasa Bugis adalah bahasa yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan yang sangat populer setelah Makassar. Nah tak cuma di Sulawesi Selatan saja, penutur Bahasa Bugis bahkan tersebar hingga ke luar wilayah Sulawesi Selatan. Nah, karena persebarannya yang begitu luas, bahasa Bugis memiliki 27 jenis. Wah, lebih banyak ya dari bahasa Makassar. Nah, iya betul sekali. Nah, 27 jenis dialek ini yang berbeda-beda di setiap wilayah. Nah, beberapa dialek tersebut antara lain dialek Bone, dialek Pangkep, dialek Makassar, dialek Pare-Pare, dialek Wajo, dialek Sidenren-Rappang, dialek Sopeng, dialek Sinjai, dan masih banyak dialek lainnya. Jadi, mungkin kalau kita kayak dengar dialek-dialek setiap daerah itu pasti kita tahu, oh ini kayaknya dialeknya dari sini, dari Pangkep. Iya, kayak misalnya, oh ih dialeknya nih kayak dialek Sidra begitu. Oh jadi kita betul. Bisa langsung kenal dia dari daerah mana, dari cara mereka berbicara atau dari dialeknya. Karena dialek Bugis ini ada 27 jenis ya para sahabat budaya. Nah ini ada berikut 5 contoh kosakata dalam bahasa Bugis. Nah ada aseng yaitu nama, terus ada bale yaitu ikan, terus bosi ini sama sih seperti di Makassar juga disebut bosi yaitu hujan. Nah terus ada raweng sore, terus ada rumah bola juga dalam bahasa ini sih, kalau nggak salah bahasa yang rekang juga kami bilang bola itu rumah
3: sama ya.
2: So, iya hampir banyak yang sama ya kalau di Sulawesi Selatan. Terus ada matinro tidur,
3: familiar sekali iya. Nih katanya.
2: Apalagi nih manre ya, makan. Terus ada joka-joka ini, jalan-jalan atau pergi. Terus ini beda ya dari Makassar, kalau Bugis tudang, duduk. Kalau kita di Makassar kan mempo begitu.
3: Terus
2: ini siaga. Siagan nih begitu.
3: Oh, siagan berapa?
2: Iya. Sada yase atas, terus yawa bawah, seperti itu sahabat budaya. Nah, berikutnya ada bahasa kunci yang akan dijelaskan oleh Sri. Silakan Sri.
3: Baik sahabat budaya, ini ada bahasa ketiga ya, bahasa Konjo. Bahasa Konjo merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang masih satu rumpun dalam bahasa Bugis. Kayak masih turunan ya Dil?
2: Iya betul, nah bahasa Konjo ini di Bulukumba.
3: Oh di Bulukumba ya betul. Bahasa ini banyak dituturkan oleh masyarakat yang berada di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.
2: Betul.
3: Nah sahabat budaya, bahasa ini memiliki 3 dialek yakni yakni dialek Bira, dialek Ara, dan dialek Kajang. Kalau dialek Kajang familiar ya, kalau Dila?
2: Nggak terlalu familiar, cuman pernah dengar lah. Mereka memang ada kayak ciri khasnya tersendiri lah.
3: Oh iya, seperti itu. Nah, sahabat budaya, ini ada beberapa contoh ya kosakata dalam bahasa Konjo. Mungkin sahabat budaya juga mau tahu artinya itu apa sih kalau dalam bahasa Konjo. Nah, ini tuh yang pertama adalah buhung, artinya sumur. Terus rembasa, lempar, minro, pulang, hale, lezat, dan pase, pedis. Nah, sahabat budaya, sebelum kita lanjut ke
2: bahasa selanjutnya,
3: mungkin kita bisa dengarkan kelong berikut ini ya, sahabat budaya.
2: Oke.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.
3: Nusantara Pagi Pro 4 Makassar.
4: Baik, kita ke informasi berikutnya, Dila, silakan.
5: Oke, melanjutkan pembahasan kita. Nah, selanjutnya ada yang keempat, bahasa Wotu. Nah, bahasa daerah selanjutnya itu bahasa Wotu, yang bahasa ini banyak dipakai masyarakat di Kabupaten Lubuk Timur. Nah, di situ. Nah, menariknya, pemerintah Kabupaten Lubuk Timur bekerja sama dengan pemerhati bahasa Wotu telah meluncurkan aplikasi digital Kamus Bahasa Wotu. Wow, update. Oi, banget
4: update
5: ya.
4: Update banget.
5: Keren-keren.
4: Jujur keren-keren.
5: Jadi yang misalnya yang ada yang berlibur ke Lubuk Timur, kan Lubuk Timur itu juga terkenal banyak aninya ya, alamnya, dan termasuk banyak dicari apa ya, pekerjaan di situ karena banyak tambang.
4: Oh iya, dekat ya, normal
5: ya
4: sih.
5: Iya betul.
4: Oh,
5: nah, tambang itu. Jadi kalau ada yang misalnya mau ke sana dan kurang paham terhadap bahasanya, nah ini ada ininya,
4: aplikasi
5: guys, digitalnya,
4: kamusnya.
5: Iya, betul. Jadi di Detikers yang ingin belajar bahasa Wotu dapat mengaksesnya menggunakan kamus online yang tersedia. Nah, berikut ini ada beberapa contoh kosakata bahasa Wotu lengkap dengan artinya. Ya. Yang pertama ada molanga, yaitu berjalan. Terus dala, dala itu jalan. Kayak istilahnya katanya. Ini kan istilahnya action-nya,
4: oh,
5: kan
4: iya,
5: seperti
4: betul.
5: Itu. Terus ada siala, jangan bilang siala, nah beda. Jadi harusnya siala, menikah.
4: Siala, kurang N.
5: Iya.
4: Jangan ya, nanti beda artinya sambut budaya.
5: Terus ada ama, ayah, terus ina, ibu. Wah, unik kaya, ya.
4: Kayaknya tertukar enggak sih, kalau kami itu di, kami ama itu artinya
5: di
4: ibu.
5: Di NTT ya?
4: Kayak ina itu kayak nenek, begitu, kayak tertukar-tukar.
5: Ya. Iya. Terus, oke, lanjut, Sri.
4: Oh iya, baik sahabat budaya. Nah, yang kelima itu adalah namanya bahasa Seko ya sahabat budaya. Bahasa Seko merupakan bahasa dari Sulawesi Selatan yang digunakan oleh penduduk di Desa Seko Padang, Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwuk Utara. Kalau ini dari Luwuk Utara ya, Dil. Nah, bahasa ini memiliki tiga dialek yang masing-masing terdiri atas dialek Seko Padang, dialek Seko Tengah, dialek Seko, dan dialek Seko Lemo. Nah, sahabat budaya, ada pun beberapa contoh kosakatanya berdasarkan pembagian dialeknya. Wah, ada lagi pembagian dialeknya.
5: Iya,
4: ya,
5: iya, beda-beda.
4: Oh,
5: nih, wow.
4: Berarti banyak ini. Nah, yang pertama itu ada tampo, artinya tanah, ate, hati, terus oro, artinya asap, uhe, artinya rotan, terus kinane artinya nasi. Nah, ini ada pembagian lagi nih, Indil. Seko Tengah, litak itu tanah, ate tetap hati, oro asap, uhe rotan. Oh, berbeda ya. Kalau di Seko Tengah itu uhe itu artinya rotan, terus kinande artinya nasi. Nah, ini ada lagi, Dil. Seko Lemo, dia itu litak tanah, ate hate, rambu asap, uve. Oh, unik. Uve itu yang artinya rotan dan kinande artinya nasi. Nah, sama, masih sama sih sama Seko Tengah tadi sih.
5: Iya, hampir sama lah.
4: Ada perbedaan sedikit. Nah, Dil, mungkin ini ada bahasa yang keenam, bisa kamu jelaskan sedikit itu bahasanya?
5: Nah, mungkin sahabat budaya

0: juga. Nah, ini juga di ini nih dibedakan juga kosakatanya sahabat budaya. Seperti dialek endekan. Matindo artinya tidur, mate artinya mati. Sama sih seperti di Makassar.
1: Iya, iya.
0: Terus ada morong artinya berenang, terus lutuk artinya terbang, dan yang terakhir lubamba artinya berjalan.
1: Iya.
0: Terus ada juga dialek Duri. Dialek Duri memak tidur, mate mati, sama juga ya. Norong berenang, metiak terbang, dan lumingka berjalan. Terus ada selanjutnya itu dialek Maiwa, yaitu matindo tidur. Oh, hampir sama juga ya. Mat, oke. Okay. Hampir lah sama. Terus ada morong berenang, lutuk terbang, lubamba berjalan. Terus yang terakhir ada dialek Patinjo. Matindo yaitu tidur, terus selanjutnya mate itu mati. Terus ada morong berenang, lutuk terbang, dan terakhir ada lumamba berjalan. Oke, ya hampir-hampir jelas sama sahabat budaya. Terus nih yang terakhir akan dijelaskan oleh Sri.
2: Nah, sahabat budaya, mungkin ini ada bahasa terakhir ya di pembahasan kita kali ini, yaitu adalah bahasa Bonerate. Bahasa Bonerate merupakan bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat di wilayah kepulauan di Sulawesi Selatan, tepatnya di Desa Bonerate, Kecamatan Pasimaranu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Berarti daerah pesisir ya, Dil?
0: Iya, betul. Betul.
2: Nah, sahabat budaya, berikut ini adalah beberapa contoh kosakata dalam bahasa Bonerate. Yang pertama itu adalah agak capek, intek pergi, sufui mandi, mangak makan, terus kita itu artinya kamu. Unik juga ya, sahabat budaya. Nah, mungkin sahabat budaya, kita akhiri ya kebersamaan kita hari ini, mengingat habis ini ada program selanjutnya ya, Kak. Nah, mungkin saya Sri.
0: Saya Dila, pamit undur diri
2: dari ruang dengar Anda. Terima kasih sahabat budaya.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya, ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong gitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

0: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Baju misal mata malam berikut di mana saja berada tuntas sudah saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di sidang umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI, Makassar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kemerdekaan bukan hanya seremonial, melainkan dukungan ke masyarakat untuk bersuka cita dengan penuh cinta tanah air.
1: Berbeda dengan hari-hari biasa, pagi ini lapangan sudah penuh sesak dengan warga yang ingin menonton Lomba 17 Agustus. Suasana ramai dan penuh ceria menyelimuti warga RW 2 Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso. Ratusan warga berkumpul bersatu menyaksikan serta ikut terlibat dalam berbagai lomba 17-an. Suasana kompetisi dirasakan untuk memenangkan puluhan lomba 17-an. Mulai lomba makan kerupuk, balap karung, lomba memasukkan paku ke dalam botol, lomba voli sarung, futsal mencari bola menggunakan teropong, dan masih banyak lomba lainnya. Saya datang ke lapangan hari ini bukan hanya sebagai penonton, namun juga sebagai salah satu peserta lomba. Ya, hari ini saya akan ikut lomba mencari bola menggunakan teropong. Bagi saya, mencari bola dengan ukuran 5 cm sambil menggunakan literan minyak yang hanya mengandalkan lubang kecil untuk melihat bola bukan sesuatu yang asing. Sebab saya sudah sering melakukannya. Menurut Ketua Panitia, Kak Ainun, kita harus bermain secara sportif dan penuh kesenangan untuk mengangkat semangat nasionalisme.
2: Terkait persiapan kami yang menjelang hari ulang tahun kemerdekaan, kami melaksanakan perlombaan. Adapun perlombaan di tanggal 2 sampai 17. Jenis perlombaannya ada 20 perlombaan. Kami bagi di 3 kategori. Ada di kategori anak, kategori dasar pecinta, dan kategori individu. Adapun perlombaan ini kita adakan dari silaturahmi antar bertetangga dan juga meningkatkan rasa juang tinggi untuk menyambut hari ulang tahun Republik kita. Untuk ini kami tidak ada patokan untuk siapa saja, siapapun warga yang ORW 2 maupun bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, anak kecil, boleh saja untuk memeriahkan semarak perlombaan ini, semarak 17-an ini. Untuk perlombaan kami mulai di tanggal 2 Agustus sampai di tanggal 17 Agustus, adapun puncak acaranya di tanggal 30 Agustus.
1: Suasana lomba tahun ini semakin meriah karena peserta lomba saling membantu agar bisa memenangkan lomba berkelompok. Saya berjuang mati-matian untuk mengumpulkan bola paling banyak. Semua trik yang saya dapat dari hasil pengalaman bermain bersama teman-teman sangat membantu. Saya yang awalnya dengan mudah memenangkan lomba ini, namun rupanya saya salah. Mereka yang menjadi lawan saya dalam lomba ini sungguh sangat-sangat ahli. Selain usianya lebih dewasa, mereka lebih jago dalam lomba ini. Meski demikian, saya tidak mau mengalah begitu saja. Saya tetap ingin memberikan perlawanan terbaik dengan mengeluarkan seluruh kemampuan. Sekitar 15 menit kemudian, lomba selesai. Saat itu saya baru sadar bahwa tidak mungkin untuk bisa mendapatkan juara satu. Tetapi saya sangat berharap bisa termasuk salah satu dari pemenang agar bisa mendapatkan hadiah yang disediakan oleh panitia. Terlihat tawa dan sorak-sorai penonton menambah semangat kami para peserta. Meskipun banyak juga yang jatuh dan tergelincir, akhirnya tim remaja berhasil memenangkan setelah melalui perjuangan yang melelahkan. Warga RW 2 bertepuk tangan dengan bangga merayakan kemenangan tersebut secara bersama-sama. Melalui lomba ini, saya sadar bahwa gotong royong sangat penting untuk menggapai sebuah kesuksesan. Perayaan 17 Agustus merupakan salah satu momen yang dinanti oleh hampir seluruh rakyat Indonesia, dari mereka yang masih anak-anak sampai dengan dewasa. Hal ini dikarenakan di dalam pelaksanaan 17 Agustus sering dimeriahkan dengan berbagai lomba yang seru dan menyenangkan. Lomba-lomba yang dimainkan ada kalanya lomba individu, namun tidak jarang pula lomba yang dimainkan adalah lomba berkelompok.
3: Di Cakalang itu masih sekolah, kita sih berbaris ke dulu.
4: Baru?
3: Berbaris ke liling di situ dia, sekolah, berbaris ke SD itu. Ya, pikir berbaris dari sekolah ke lini di situ kompres kah? Ya, kompres angkatan laut. Lebih bagus dulu karena dulu kan ramai, banyak kegiatan tuh. Sekarang tidak ada kegiatan. Nah, di sini juga tidak ada kegiatan.

kemerdekaan Indonesia akan mencapai usia ke-80 tahun ini. Tidak terasa, saya menjadi saksi perayaan 17-an selama 20 tahun lamanya. Selain pelaksanaan upacara yang umum dilakukan sebagai bentuk penghormatan secara formal, ajang Lomba 17 Agustus kerap menjadi salah satu cara masyarakat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya tidak pernah terlewat setiap tahunnya untuk berpartisipasi merayakan kemerdekaan dengan berlomba. Usia negara yang sudah tua membalut keceriaan kami, peserta lomba untuk selalu memerdekakan kebebasan, bermain, tertawa, dan berlomba secara sportif. Kini, negeriku sudah tua, namun usia bukan buah jeda peradaban, kebebasan sorak kemerdekaan.

0: Keren banget ya, penuh cerita sejarah.
1: Keren sih, tapi bukannya lebih baik kalau diganti bangunan baru, lebih modern, lebih berguna gitu.
0: Kamu salah, Ra. Bangunan ini bukan sekedar tua. Ini warisan, identitas, sekaligus pengingat siapa kita. Kalau semua diruntuhin, apa yang bisa kita perlihatkan pada generasi mendatang?
1: Selama ini aku nggak kepikiran ke situ. Ternyata setiap peninggalan bersejarah punya makna dalam ya. Bukan hanya untuk kita nikmati sekarang, tapi juga sebagai pelajaran berharga bagi masa depan.
2: Dari masa lalu untuk generasi mendatang, mari lestarikan sejarah. Mari hidupkan pariwisata, karena menjaga warisan berarti menjaga masa depan bangsa.

0: Baik sahabat budaya, dataran tinggi Dieng adalah kawasan vulkanik aktif yang terletak di wilayah Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, Jawa Tengah. Berada di ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut dan dijuluki negeri di atas awan, tempat ini terkenal karena fenomena embun upas atau embun es, peninggalan Candi Arjuna, dan keajaiban alamnya. Pemandangannya berupa perbukitan hijau berselimut kabut, telaga warna yang bernuansa eksotis, dan kawah Sikidang yang aktif.
1: Kabaratna Pro 4.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM. Tentunya siaran kami juga dapat ditonton melalui streaming kami di YouTube dan juga di aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda. Nah, sahabat budaya, kita berada di pukul 11 ini, tentunya kita akan berada di program acara Teras UMKM. Nah, kali ini kita akan membahas tentang atau topik dari dialog kita pagi hari ini, wirausaha dan hak asasi manusia. Dan tentunya kami telah menghadirkan narasumber di layar Anda. Nah, saat ini saya sudah terhubung dengan Bapak Saiful SPD melalui Zoom. Dan tentunya kita akan membahas topik yang baru saja yang Bang Rian sampaikan. Kita tidak berlama-lama, langsung saja terhubung dengan beliau di penghujung layar Anda. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Saiful.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, bagaimana kabar pagi hari ini Pak?
4: Alhamdulillah, tetap semangat.
3: Tetap ya. Semangat, walaupun tidak langka mi BBM ya, tidak sulit ya.
4: Iya Pak. Yang gede ganjil nih.
3: Ah gitu ya, ganjil genap gitu. Nah, tentunya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Saiful sudah menyempatkan waktu bersama Pro 4 RRI Makassar. Nah, apalagi kita akan membahas tentang dunia wirausaha dan hak asasi manusia. Nah, Pak Saiful, enaknya saya panggil siapa ini Pak Saiful?
4: Saiful aja Pak.
3: Saiful saja, oh, oke. Okay. Tapi sebelum itu, aktivitas atau kegiatan Pak Saiful sehari-hari itu apa Pak Saiful?
4: Saya seorang penulis, yeah. Saya seorang owner di CP Pustaka Taman Ilmu. Mm-hmm. Saya seorang mahasiswa magister bisnis. Ya. Hmm. Sekarang lagi nyusun proposal tesis.
3: Luar biasa. Nah, tadi itu owner dari usaha apa tadi Pak?
4: CP Pustaka Taman Ilmu.
3: CP Taman itu. Itu berupa usaha apa itu Pak? CP, kalau boleh tahu Pak Suwon?
4: Kami geraknya di penerbitan buku, percetakan, pengadaan alat tulis kantor untuk instansi dan sekolah.
3: Mm-hmm. Ya. Oh, jadi
4: beberapa juga industri kreatif lainnya, kayak bisa bikin film, mm-hmm, yang film pendek gitu.
3: Wih, luar biasa. Ternyata di samping sebagai owner, melanjutkan pendidikan dan juga bisa dikatakan sutradara gitu aja ya, Pak Saiful ya?
4: Ya, saya penulis penulis non-fiksi juga. Ya. Kadang saya nulis juga skrip untuk naskah film pendek atau sinetron gitu. Oh. Tapi nanti diteruskan sama ada teman yang lain untuk senior di situ ya.
3: Oh, sudah senior gitu ya. Tapi cukup peran besar atau peran andil dalam pembuatan film itu ya. Ngomong-ngomong, film apa yang sudah pernah dibuat ini Pak Sepul? Di luar konteks kita dialog ini.
4: Saya menulis novel yang berjudul Mencintai Tanpa Dicintai ya. Kami gadang-gadang bisa jadi film. Kami sementara saling sharing, sharing ide tentang gimana sih ini nanti akan diangkat menjadi film, kemudian pemasarannya bagaimana. Nah, setahu saya sejauh ini memang film itu memerlukan suatu effort ya, effort yang lebih dibanding dengan hal lainnya. Kayak seperti kami dikenal CP Pustaka Taman Ilmu dikenal sebagai penerbit buku ya. Jadi kami kerjasama dengan Perpustakaan Nasional, Gramedia. Nah, kami dikenalnya masih di situ. Jadi kami berdiri 2017 karena ada hak merek dari Kementerian Hukum dan HAM. Sampai sekarang.
3: Sampai sekarang.
4: Iya.
3: Luar
4: kalau
3: biasa.
4: Kalau di film kami masih sementara
3: menggarap.
4: Menggarap gitu, dan sudah 3 tahunan nih terus digarap. Tapi memang kan kalau bedanya film dan novel itu, kalau novel kan cetak, kalau film itu dia di banyak kru yang terlibat gitu. Jadi modalnya juga agak besar dan butuh perencanaan yang lebih matang.
3: Tapi tidak kalah jauh ketika menciptakan sebuah karya tulis dari novel itu bisa bestseller, itu bisa melebihi dari seorang sutradara Pak Sefur.
4: Ya, amin, itu kita kami
3: bersama. Baik. Nah, kita kembali ke kontes kita di dialog pagi hari ini nih tentang wirausaha dan hak asasi manusia. Nah, kalau kita singgung itu tapi kita Pak Sefur, mungkin apa yang dimaksud dengan wirausaha yang menghormati HAM? Menurut Pak Sefur itu sendiri.
4: Saya sangat menghargai kewirausahaan dan HAM. Kebetulan background pendidikan saya S1 pendidikan ekonomi bisnis ya, jadi kewirausahaan. Dan menurut saya dan penelitian saya ya tentang pendidikan, yang di pendidikan itu seharusnya membuat manusia semakin manusiawi gitu. Itu pernyataan Ki Hajar Dewantara. Inti dari pendidikan itu memanusiakan manusia.
3: Baik.
4: Kemudian kewirausahaan itu bagaimana manusia bisa hidup gitu dengan hasil keringatnya sendiri, dengan hasil usahanya sendiri. Saya banyak mengikuti suatu kegiatan tentang HAM, tentang kewirausahaan, bahkan saya ingat Ramadan yang lalu ya, saya ikut kegiatan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sulsel. Di situ mengambil tema tentang HAM dan kewirausahaan. Saya banyak catatan-catatannya nih yang saya masih bawa. Jadi di situ saya mengambil satu catatan bahwa pemateri mengatakan bahwa HAM memang tak terlihat, tapi HAM itu wajib untuk diterapkan di semua sektor gitu. Nah, karena saya pelaku wirausaha, nah saya sangat memperjuangkan ya bisa HAM ini diterapkan di wirausaha, dan sepanjang perusahaan kecil saya nih berdiri Pak, saya memang menerapkan ada HAM di dalamnya. Jadi kami pernah punya banyak karyawan, hampir 20 lebih. Kami menerapkan sistem HAM, hak asasi manusia. Jauh sebelum ada COVID, 1 atau 2 tahun sebelum ada COVID, saya sudah menerapkan kerja dari mana saja gitu. Jadi tidak perlu harus stay di kantor jam 8 sampai jam 16.00 gitu. Dan kami juga membayar sesuai dengan apa yang teman-teman kerjakan. Tetapi ya tentu antara HAM dan kewirausahaan yang menurut beberapa orang itu berlawanan ya. Tapi karena saya seorang wirausaha, jadi saya suka mencoba tuh sejauh mana sih berlawannya, dan kalau diterapkan bagaimana, kemudian apa dampaknya. Saya kira sampai sejauh ini hampir 10 tahun CP kami berdiri, ya saya masih terus belajar. Itu juga menjadi alasan saya lanjut lagi S2, ambil Master Business untuk mengetahui antara HAM dan kewirausahaan.
3: Tapi kalau melihat Pak Saiful, sepenting apakah menjalankan usaha harus dihubungkan dengan HAM itu sendiri? Kan tadi sempat 10 tahun, sejauh ini bagaimana penerapan HAM dalam usaha bisnis itu? Apakah mengarah memang lebih dominan ke positif hasilnya kah? Atau berlawanan negatif gitu Pak Saiful?
4: Ya, ini pertanyaan yang menarik sih Pak. Yang pertama kan kita bahas HAM-nya dulu. Jauh sebelum saya mendirikan usaha, nah tadi saya sudah meneliti tentang pendidikan. Nah saya mendapatlah pendidikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk memanusiakan manusia menurut Hajar Dewantara. Nah menurut hemat saya mengatakan bahwa semua manusia wajib dimanusiakan. Nah titik dulu di situ tuh. Nah kemudian kita beralih ke bisnis kewirausaha. Nah memang wirausaha ya. Kita berjuang keras untuk mendapatkan keuntungan, ya itu teorinya juga. Apalagi kalau kita mengambil teori kapitalisme ya, yang mengatakan bahwa kita mengeluarkan modal sedikit mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak mungkin. Nah, ini teori ya, teori tentang kapitalisme. Nah, tentang kemanusiaan menurut saya ya harusnya adil sih. Kita harus menerapkan ya, modal juga harus banyak untuk keuntungan yang banyak. Itu yang ingin saya teliti lebih jauh. Karena terus terang menurut pengalaman saya, modal itu sangat berpengaruh terhadap kualitas produk. Jadi kalau modalnya dipres sedikit mungkin, diefisiensi sedikit mungkin, untuk harapan mendapat keuntungan yang besar, saya kira itu berpengaruh di kualitas produk. Jadi sepanjang saya menjalankan usaha ini, saya memberikan keadilan kepada karyawan, kepada mitra kami, kepada penulis kami. Jadi baru kami saling negosiasi, kami sudah menawarkan win-win solution gitu. Itu cara kami untuk saling menghargai sesama manusia di usaha kami. Harusnya win-win solution ya.
3: Betul, adil.
4: Adil ya.
3: Sejauh ini kacamata dari Pak Saiful sendiri tentang penerapan HAM dalam dunia usaha yang sekarang yang realita ini bagaimana nih? Apakah sudah mulai banyak menerapkan atau mungkin tidak enggan menerapkan konsep ini?
4: Saya tidak bisa berkomentar banyak kalau di luar konteks bahasa saya sendiri ya Pak. Tetapi saya tetap optimis bahwa antara penerapan HAM dan kewirausahaan itu seharusnya sejalan. Iya. Nah saya mengambil contoh penelitian saya ya Pak tentang pendidikan. Ya kita berkacamata kepada negara maju, contoh Finland. Di Finlandia itu ada universitas yang motonya bisnis yang baik adalah masyarakat yang baik. Gitu. Jadi intinya bagaimana bisnis ini bisa menciptakan masyarakat yang baik, bukan sebaliknya bisnis yang mengkorup, kata kasarnya gitu, mengkorup kemanusiaan gitu. Kan ya ada beberapa yang menerapkan hal yang baik itu untuk kemanusiaan dan negaranya juga berkembang dan usahanya juga berkembang. Kita mengambil contoh ya, besar seperti Google kan. Karyawannya tuh bisa kerja dari mana saja. Kemudian konsep kantornya sangat memanusiakan gitu. Tata letak dan lain-lain bisa kita lihat tuh di internet bagaimana mereka. Nah itu salah satu contoh bahwa saya juga optimis semakin kita memanusiakan karyawan kita, insya Allah semakin maju juga usaha kita. Gitu. Itu semangat wirausaha saya, Pak. Gitu.
3: Sejauh ini dampak yang diberikan kepada usaha teh sama karyawan teh setelah kita menerapkan konsep begini bagaimana?
4: Nah itu dia, makanya saya bilang sejauh ini mungkin sampai beberapa tahun ke depan saya masih meneliti.
3: Belum karena ada salah kan, satu dampak yang diberikan sejauh ini?
4: Sebenarnya yang paling sulit mengaturnya itu karena mungkin teman-teman yang beberapa orang tuh sistem kerjanya atau pernah bekerja di suatu tempat yang sangat katakanlah sangat tertekan gitu, artinya mereka harus siap kerja dalam tekanan. Kalau kita lihat lamaran kerja kami sangat santai gitu. Nah beberapa teman kebablasan, kami lebih ke arah bagaimana hasil kinerjanya,
3: outputnya bukan, dilihat gitu ya,
4: output hasil,
3: bukan terikat oleh waktu
4: ya, bukan terikat oleh waktu. Karena menurut kacamata saya Pak, kadang ada karyawan yang di kantor nanti ada bosnya baru pura-pura mengetik gitu. Nanti sampai waktu mana hasilnya nggak ada. Kalau di kami kebalikan, walaupun Anda tidak kami pantau bekerja, tapi mana hasilnya?
3: Ya. Pernah dibandingkan Pak Saiful ketika menerapkan sistem yang tadi saya katakan ada tekanan keterikatan sama dengan kebebasan dalam bekerja, itu terlihat kualitas dari hasilnya, yang mana memang yang terikat sama yang bebas, tapi outputnya ada.
4: Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ada memang karyawan yang menyukai tekanan, ada memang tipe karyawan yang menyukai hal yang santai. Nah, karena di kami membangun perusahaan yang memanusiakan manusia, kami lebih menyukai yang santai tapi ada outputnya. Nah, secara garis waktu yang sesuai dengan visi kami tetap bersama kami di CP Pustaka Taman Ilmu ini. Tapi yang berlainan itu biasanya akan pindah sendiri gitu.
3: Baik. Oke, lah mungkin dari sisi kualitas mungkin sudah terlihat lah ketika orang santai mengerjakan suatu tanggung jawab itu mungkin kualitasnya lebih baik daripada yang memang dibuat tekanan. Nah, dari dampak negatifnya, apa kini kan ini beda kan ketika orang memang ada berada dalam kantor sama orang yang bebas di luar di mana dia kerja, anywhere dia kerja. Ini kan ada dampak negatif dari tingkat sosialisasi antar manusia atau antar pegawai gitu ya. Ini yang terjadi ya atau bagaimana? Atau bisa saja orang kerja di mana saja tapi tingkat komunikasi antar sesama pegawai itu tetap terbangun.
4: Iya, lagi-lagi kalau itu Pak kembali ke individunya sendiri, seperti yang saya tadi katakan bahwa ada orang yang memang menyukai tekanan, ada orang yang menyukai hal yang santai. Tapi dalam konteks industri kami kan lebih ke industri kreatif gitu. Bagaimana kalau tekanan di industri kreatif kan agak sulit mereka untuk mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Nah makanya yang bertahan di kami ini yang kreatif.
3: Iya kreatif.
4: Iya. Yang penuh dengan tekanan itu biasanya ya tidak bisa bekerja sih, itu negatifnya di kami. Mereka kadang dikasih deadline. Misalkan waktunya bisa sampai, saya minum dulu ya Pak.
3: Iya Pak.
4: Waktunya sampai 2 hari gitu harus selesai. Mereka kadang menunda waktu sampai kepepet itu. Sampai ujung waktu, jadi kadang di ujung waktu mereka juga tidak bisa menyelesaikan.
3: Baik. Nah, Pak Saiful, kalau saya ulas sedikit lagi. Mengapa hak karyawan harus diperhatikan oleh pengusaha itu sendiri atau usaha itu sendiri?
4: Ya, kalau ditanya mengapa ya, ya, itu tadi bahwa kami optimis bahwa wirausaha yang memanusiakan manusia atau karyawannya itu bisa maju. Dan inti dari wirausaha kan bagaimana seorang itu bisa menghidupkan orang lain gitu.
3: Iya. Ya. Baik, baik. Nah, dari sejauh ini respon dari karyawan tak sendiri sejak kita menerapkan sistem ini bagaimana?
4: Ya itu tadi terbagi dua. Ya. Yang menyukai tekanan menganggap bahwa
3: mendominasi siapa?
4: Saya selaku ownernya dan menjaga juga falsafah kami. Falsafah kami bahwa memanusiakan manusia adalah yang nomor satu ya. Yang bertahan di kami juga tuh yang mengikuti ritme kerja kami. Mereka yang lebih kreatif, lebih santai dan sejauh ini saya melihat bahwa yang menyukai sistem kerja manusiawi itu lebih kreatif dan lebih tepat waktu. Kan ada beberapa dikasih waktu biasanya kalau ya kita memanusiakan lah ini desain ini selama 3 hari.
3: Deadline-nya.
4: Ya, deadline. Mereka bisa lah. Tetapi kalau yang kami kasih ini yang menyukai tekanan, biasanya mereka lebih suka kerja ini selesaikan cepat. Itu biasanya dia lebih suka, tetapi revisinya lebih banyak dan lebih panjang revisinya. Kadang revisinya 3-7 hari. Kemudian dia juga merasa capek, bosan dan sudah tidak mau merevisi lagi.
3: Berarti sejauh ini sudah ada dilihat dari Pridityanto ini, oh ternyata perbedaannya dari dibawa tekanan ya, sama yang memang tidak ada yang tekanan gitu ya. Sudah terlihat gitu ya Pak Saiful ya.
4: Iya, kalau saya lebih menyukai orang atau karyawan yang kreatif.
3: Baik, baik. Nah, kalau kita hubungkan lagi antara hubungan HAM dengan perlindungan konsumen itu bagaimana menurut pandangan Pak Saiful sendiri?
4: Iya, hubungan HAM dan perlindungan konsumen seperti yang tadi saya katakan Pak, bahwa sebelum kami deal-dealan, kami negosiasi dulu. Kan ada beberapa yang konsumen kami ini seperti penulis, mitra-mitra kami, Gramedia, Perpustakaan Nasional, perpustakaan milik pemerintah seluruh Indonesia. Itu kami menawarkan win-win solution bahwa kami mempunyai buku ini, harganya sekian, ini berguna dipakai di sektor ini, yang ini berguna di sektor ini. Nah itu yang kami terapkan Pak, win-win solution sebelum deal. Jadi kami berasumsi bahwa pasti nanti ke konsumennya akan lebih baik lagi, lebih menguntungkan konsumen.
3: Itu menjadi salah satu upaya dari pihak Pak Saiful untuk menjaga kepercayaan kepada konsumen ya?
4: Ya, betul Pak. Ya itu sehingga kami bisa bertahan dari 2017 sampai sekarang. Ya. Jadi itu juga penelitian saya seperti hasilnya ya, bahwa kalau kita memanusiakan karyawan, memanusiakan perusahaan, maka kita juga akan berpotensi memanusiakan konsumen. Gitu. Jadi alurnya di situ aja Pak. Makanya tadi yang saya kutip tuh dari Finlandia, dari Universitas Aalto, menuliskan besar-besar di depan kampusnya bahwa bisnis yang baik adalah menciptakan manusia yang baik.
3: Luar biasa. Nah, Pak Saiful, apakah menjual produk dengan jujur juga termasuk bagian dari menghormati HAM itu sendiri? Karena kan biasa ada usaha-usaha sebaliknya lah, begitu.
4: Iya, ya, menurut saya Pak, kejujuran itu number one. Iya, kejujuran nomor satu menurut saya, baik itu di HAM, baik itu di wirausaha, baik itu di person ya. menurut saya kejujuran. Sejauh ini kami sangat menjaga ya kejujuran. Karena ada kata motivasi mengatakan bahwa kejujuran itu adalah mata uang yang berlaku dimanapun Anda berada.
3: Kan karena kalau kita lihat terkadang juga ada ya mungkin oknum pelaku usaha itu hal sebaliknya demi mencari keuntungan yang ya yang kita ketahui lah. Itu dampak ketika hal itu yang dilakukan, dampaknya itu kepada konsumen kira-kira apa? Walaupun ini berusaha untuk menyembunyikan, apakah itu termasuk melanggar HAM juga atau bagaimana Pak Saiful?
4: Iya, secara garis besar saya kira itu melanggar HAM ya. Kebohongan pun itu seharusnya melanggar HAM. Itu seharusnya dipidana.
3: Baik. Berarti sudah jelas itu. Ketika jujur juga mungkin ketika kualitas produk kita itu tetap disampaikan kepada pelanggan. Pak, ini kualitasnya grade 1, grade 2 tentu disesuaikan dengan harga juga begitu ya.
4: Iya, kami seperti itu Pak. Jadi itu sebelum kami deal-dealan kami menyampaikan bahwa ini kualitasnya seperti ini, harganya seperti ini, pengiriman juga begitu. Ini pengiriman 2 hari, harga segini, pengiriman 7 hari seperti ini. Royalti juga, pembayaran royalti ini bisa ditagihkan seperti ini, segini royaltinya dimanapun itu seperti ini. Itu Pak, sebelum deal-dealan kami sudah...
3: Win-win solution lah gitu.
4: Baik.
3: Nah masih banyak pertanyaan lagi nih Pak Saiful, tapi kita jeda dulu satu buah lagu, nanti kita akan kembali lagi ya Pak Saiful. Tetap bersama kami di Perempat di Makassar. Sahabat Uday Jaki kemana-mana, tetap bersama kami di 92,5 FM di program acara Teras UMKM.

0: pagi yang sunyi, di tengah hiruk pikuk dunia yang tengah berubah, tubuh seorang pria besar yang akan menuliskan sejarah bangsa tengah bergumul dengan rasa lelah dan sakit yang membayangi. Ya, itulah Soekarno, sang proklamator. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno sebenarnya sedang menderita malaria. Tubuhnya yang lemah membuatnya tertidur lelap hingga 2 jam sebelum momen paling penting dalam hidupnya. Apa yang terjadi kemudian adalah kekuatan semangat yang luar biasa. Bangun dari tidurnya, Soekarno menguatkan diri, mengambil naskah proklamasi, dan dengan suara penuh keyakinan dan jiwa patriot, ia membacakan kata-kata yang menjadi fondasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Sakitnya bukan penghalang, kelelahan bukan alasan untuk berhenti. Di saat itulah kita diajarkan arti sesungguhnya dari keberanian dan pengabdian. Bahwa cinta pada tanah air, pada kemerdekaan, bisa menahan segala rintangan, bahkan rasa sakit. Mari kita renungkan sejenak. Dalam setiap perjuangan selalu ada titik lelah. Tapi dari titik itulah muncul kekuatan yang membara, yang menggerakkan sejarah. Dan itulah warisan dari Soekarno, seorang insan yang tengah sakit dan lelah tetap menyalakan obor kemerdekaan. Ini adalah kisah kecil yang sering terlupakan, tapi sangat besar maknanya. Sebuah pengingat bahwa semangat dan tekad bisa melampaui segala batas.

0: Nusantara Pagi, Pro 4, RRI, Makassar.
1: Selesai rantau, lebih masih bersama kami di acara Teras UMKM bersama Bang Rian dan tentunya bersama narasumber kami dengan Bapak Saiful, owner dan direktur CV Pustaka Taman Ilmu. Masih bersama kami, Pak Saiful?
2: Iya, Pak.
1: Iya. Nah, Pak Saiful.
2: Saya jelas, Pak.
1: Iya, sangat jelas. Kita kembali tadi ke pembahasan kita. Mungkin dari pengalaman Pak Saiful selama beberapa tahun terakhir memimpin usahanya ini, apa kesalahan yang sering dilakukan pengusaha terkait hak karyawan itu sendiri? Mungkin dikaitkan dengan hak hak atau HAM.
2: Ya, Pak, bisa diulang pertanyaannya, Pak?
1: Ya, apa mungkin kesalahan yang kerap atau sering dilakukan pengusaha terkait hak karyawan itu sendiri? Kesalahan. Mungkin kesalahan yang sering dilakukan pengusaha terkait hak karyawan.
2: Kalau di kami sih, kami sangat menghargai ya, Pak, setiap karyawan. Tapi potensi kesalahan pengusaha ke karyawannya itu sepertinya di penggajian ya.
1: Ya, mungkin beban tinggi, ya. Tapi hak dari salary-nya atau gajinya itu ya tidak sesuai lah gitu. Mungkin ya. Sering terjadi ya hal begitu.
2: Ya, tekanannya yang berat, tetapi nanti hasilnya yang sedikit gitu. Kalau di kami sih, karena memang kami membentuk usaha ini berawal dari memanusiakan manusia ya, jadi sebelum kami ke konsumen, sebenarnya mitra awal kami itu adalah karyawan. Jadi memang sebelum mereka masuk ya, kami harus memberikan mereka pengetahuan bahwa di kami itu yang nomor satu adalah karyawan. Jadi kami memanusiakan dulu karyawan kami gitu. Supaya nanti outputnya ke konsumen mereka juga memanusiakan kerjanya, memanusiakan nanti sampai ke konsumen, konsumen juga merasa bahwa ya ini yang saya inginkan gitu. Ya, kami juga kan memberikan nama usaha ini CP Pustaka Taman Ilmu, ada tamannya gitu. Jadi beberapa orang kan mengatakan membaca itu sangat membosankan ya. Tapi dari nama perusahaan kami itu ada taman ilmunya, jadi kan hampir semua orang menyukai nuansa-nuansa taman ya. Walaupun orang itu lagi stres, lagi bosan, kalau mereka ke taman itu biasanya akan terhibur, akan rileks gitu. Nah, harapan kami di Pustaka Taman Ilmu ini para pembaca bisa rileks menikmati bacanya, menikmati terbitan kami. Jadi desain-desain kami juga, layout-layout kami, dan bahkan isi konten-konten kami itu ya nuansanya tentang taman. Jadi orang tidak akan stres, tidak akan bosan menikmati buku gitu.
1: Membangun.
2: Dan juga kami ke mitra-mitra kami melakukan pendekatan yang sangat humanis ya, sangat manusiawi. Jadi kami banyak bermitra dengan pemerintah, dengan perusahaan besar swasta gitu, baik yang ada di Sulawesi Selatan, di Jogja, di Jakarta. Kami juga ada yang sudah 5 tahunan dengan kami. Itu semua tidak terlepas dari etika kami saling memanusiakan.
1: Baik. Nah, bagaimana cara membangun usaha yang tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga memberi manfaat bagi masyarakat?
2: Nah, iya. Jadi keuntungan dan dampak ke masyarakat ya. Jadi kalau pelajaran di kampus itu lebih kepada tanggung jawab sosial ya ke masyarakat. Dan ya, adalah beberapa teori di kampus itu yang mengatakan bahwa ada yang tanggung jawab perusahaannya benar-benar bertanggung jawab, ada yang tanggung jawab perusahaannya itu hanya sebagai kamuflase gitu. Ada beberapa.
1: Oh, ada.
2: Tapi karena kalau dari kami sendiri, karena memang diawali dari semangat saling memanusiakan manusia, jadi mulai digarap suatu usaha itu, kami langsung mempertimbangkan apa dampak positifnya kepada konsumen. Jadi ya itu. Waktu COVID juga kemarin kan kami mulai kerjasama dengan Perpustakaan Nasional. Itu kami membuat banyak e-book, jadi buku digital.
1: Oh,
2: jadi pada saat ada lockdown gitu, kalau kita ingat.
1: Betul.
2: Teman-teman bisa baca buku kami lewat HP.
1: Oh iya, pernah itu hari sempat dipromosikan juga. Oh, itu sebagian besar karya tadi situ?
2: Iya, banyak karya kami di Pusnas namanya, kasih milik Perpustakaan Nasional. Dan itu sudah didownload hampir 1 juta lebih.
1: Artinya itu sangat bermanfaat betul bagi masyarakat di kondisi-kondisi hal tersebut juga ya.
2: Iya. Bahkan sampai sekarang Pak, masih banyak mahasiswa itu yang men-chat saya lewat WA atau email menanyakan tentang buku itu. Kayak kapan diproduksi, siapa penulisnya, apakah bisa menjadi literatur untuk skripsinya, untuk tesisnya ya. Kami jawab itu bisa. Banyak yang berterima kasih bahwa ini mempermudah daripada mereka cari ke mana-mana gitu.
1: Mencari secara fisik gitu ya dibandingkan yang digital gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, apa pesan untuk anak muda dari Pak Saiful yang ingin mulai berwirausaha agar sejak awal memahami HAM kalau ingin menjadi pengusaha yang baik? Mungkin prinsip HAM apa yang paling penting untuk dipegang bagi mungkin Pak Aing pemula atau mungkin usaha yang sudah berjalan?
2: Ya, menurut saya semangat kemanusiaan ini yang perlu kita bangun bersama ya. Bahwa kita sesama manusia ya harus saling memanusiakan gitu. Dan untuk teman-teman yang pemuda ya banyaklah kata inspirasi. Mungkin Tan Malaka ya mengatakan bahwa pemuda adalah satu-satunya orang yang bisa mempertahankan idealismenya ya. Jadi semangat kemanusiaan atau memanusiakan manusia ini sebetulnya bagian dari idealisme seseorang. Dan saya sangat mengapresiasi dan juga merasa bangga kalau semua teman-teman baik itu di level UMK maupun di level skala perusahaan yang besar bisa memanusiakan manusia mulai dari karyawannya sampai kepada konsumen. Karena saya sangat optimis Pak bahwa kalau kita bisa saling memanusiakan manusia di perusahaan, maka insya Allah negara juga akan bisa maju.
1: Oh iya.
2: Hampir semua negara maju Pak itu memanusiakan manusianya, rakyatnya.
1: Jangan sampai.
2: Jadi saya sangat optimis kalau negara memanusiakan manusianya, maka insya Allah negara juga itu akan maju. Amin.
1: Bukan sebaliknya, ketika tidak dimanusiakan, akhirnya didemo gitu ya sama karyawannya. Banyak kejadiannya gitu ya. Banyak PHK karena mungkin tidak sinkron antara manajemen perusahaan dengan kesejahteraan karyawannya. Mungkin bisa menjadi contoh dari perusahaan dari Pak Saiful ini sehingga perusahaan-perusahaan lain bisa menerapkan konsep yang kita terapkan selama ini. Nah, di penghujung acara ini Pak Saiful, apa satu hal yang sederhana yang bisa dilakukan pengusaha untuk menghormati HAM, dan apa pesan Pak Saiful kepada para pelaku UMKM agar menjalankan usaha secara adil dan bertanggung jawab?
2: Menurut saya yang harus dilakukan itu ya win-win solution ya. Bagaimana seorang pengusaha itu merasa cukup dengan keuntungannya, dan karyawan juga merasa cukup dengan gajinya gitu. Karena ya saya membaca buku Pak, Psychology of Money.
1: Yeah.
2: Jadi beberapa memang pengusaha itu tidak pernah merasa cukup. Makanya walaupun diberikan satu negara, bahkan satu dunia pun dia tidak akan merasa puas, karena memang di dalam hatinya tidak pernah merasa cukup.
1: Itu sifat manusia mungkin juga ya?
2: Sebenarnya itu bukan sih, ya bukan sifat asli manusia. Sifat asli manusia itu ya bisa merasa cukup, karena tidak ada manusia yang bisa makan 3 piring atau 5 piring dalam satu kali makan gitu. Jadi sebenarnya ya kita merasa cukup itu sangat penting untuk manusia, karena itu bisa menjadi tameng untuk kita untuk mensyukuri apa yang ada.
1: Berarti memang salah satu contoh negara yang maju dan berkembang dari sektor usahanya itu ketika perusahaan itu menerapkan sistem HAM dalam dunia usahanya gitu ya Pak Saiful ya?
2: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Saiful selaku owner dari owner dan direktur CP Pustaka Taman Ilmu, sudah memberikan pengalaman, ilmu dan rahasianya dari usahanya, dan ini bisa menjadi contoh bahkan meniru atau memvariasikan usahanya dari apa yang kita pernah jalan, apa yang kita lakukan saat ini Pak Saiful. Dan tentunya kami terima kasih, dan jangan bosan-bosan Pak Saiful ketika kami undang lagi ke Pro4 RI Makassar untuk memberikan atau membagi ilmunya dalam dunia usaha ataupun dari pengalamannya sebagai mungkin dosen atau mungkin penulis dan sebagainya. Terima kasih Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik sahabat budaya, demikian perbincangan kami dengan Saiful SPD, owner dan direktur CP Pustaka Taman Ilmu, di program kami di Teras UMKM dengan topik wira usaha dan hak asasi manusia. Saya Bang Riang pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program acara Teras UMKM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Mapa Dendang atau Pesta Panen Adat Bugis di Sulawesi Selatan, atau lebih dikenal dengan sebutan Pesta Pasca Panen pada suku Bugis, merupakan suatu pesta syukur atas keberhasilannya dalam menanam padi kepada Yang Maha Kuasa. Mapa Dendang sendiri merupakan suatu pesta yang diadakan dalam rangka besar-besaran, yakni acara penumbukan gabah pada lesung dengan tongkat besar sebagai penumbuknya. Orang-orang akan berkumpul di suatu tempat, biasanya di tengah sawah, untuk melakukan penumbukan gabah secara bersamaan.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
1: لبيك لبيك.
2: Tapi banyak, masih banyak sekali, belum hilang itu tradisi. Bahkan dia minta untuk patompo, istilahnya bahasa kerennya di wisuda lah dia, dan merasa kurang afdol kina rasa kalau tidak di wisuda.
3: Banyak sekali persiapan Ustadz. Pertama cipok-cipok ketiga
4: mirin

0: Erik dari Jemaah Haji Bugis Makassar. Mereka terlihat menggunakan cipo-cipo dan baju gemerlap dengan warna glamor yang menandakan kesiapan mereka kembali ke tanah air. Penggunaan pakaian dan cipo-cipo ini merupakan bagian simbol tradisi yang dilakukan masyarakat dalam menyambut kepulangan jamaah haji yang baru beribadah di tanah suci. Salah satunya, ritual tradisi Mapatompo dalam bahasa Bugis, Akpatompo dalam bahasa Makassar. Mapatompo atau Akpatompo yang juga dikenal sebagai wisuda haji ini adalah tradisi sebuah prosesi selesainya ibadah haji yang disimbolkan dengan meletakkan peci atau mengenakan surban pada jemaah laki-laki. Sementara jemaah haji perempuan disimbolkan dengan mengenakan cipo-cipo atau kerudung. Secara umum, tradisi ini merupakan simbol transformasi seseorang dari sebelum haji yang kemudian menjadi haji karena telah menyempurnakan rukun Islam. Dengan transformasi tersebut, seseorang yang telah menjalankan rukun Islam yang kelima ini diharapkan bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang.
1: Saya Haji Raja Mukdim Patong SPDI, biasa dipanggil Dai Raja, pembimbing Haji Umroh dan Haji Plus PT Buana Pautir yang beralamat di Jalan Abdullah di Sirwa. Biasa saya sampaikan begini, karena ada juga yang pakai, ada juga yang tidak. Ada yang pakai cipo-cipo, tapi pakai kerudung di luarnya. Artinya dia tidak mau meninggalkan itu cipo-cipo. Nah, tapi tetap pakai jilbab seperti umumnya orang pakai jilbab. Jadi double ke jilbabnya. Biasanya orang pakai ciput jin, nih cipo-cipo, nah pakai. Yang kedua, ada orang tidak mau dipakai cipo-cipo, tetap kerudung jina pakai, jilbab jina pakai. Yang ketiga, ada orang tidak mau nonton dipakai jilbab, tapi cipo-cipo nah jina pakai kalau dia pulang. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Apa harus ditinggalkan atau bagaimana? Nah, inilah tugasnya seorang mubalik, seorang ustadz seperti saya ini, bagaimana menyampaikan, karena tradisinya ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu, sebagian dia menganggap bahwa itu salah satu identitas orang kalau pulang dari tanah suci. Allahu a'lam, karena mungkin karena tidak enak kena rasa kalau tidak dipanggil ke dengak atau kamu tidak tahu bilang ya tahu wajib. Nah, itu yang banyak sekarang tidak suka kalau tidak dipanggil ke dengak jim. Nah, itu.
2: Iya.
1: Makanya tugas saya menyampaikan ini yang seperti ini. Biasa begini pendekatanku, aku bilang masa waktu tadi tanah suci ditutup aurat. Salah satu hikmahnya itu kenapa pada saat kita pakaian ihram tidak boleh memperlihatkan aurat, cuman muka saja yang bisa diperlihatkan, telapak tangan dengan punggung tangan yang bisa diperlihatkan. Masa setelah pulang kita bisa diperlihatkan aurat? Nah, kalau bisa pakai maki cipo-cipo, kalau tidak mau kita tinggalkan itu, tapi tetap tong kita pakai kerudung di luarnya, tambah lebih cantik dan lebih elegan aku rasa kalau seperti itu.
0: Cipo-cipo begitu menjadi kebanggaan tersendiri bagi jemaah haji asal dari Bugis Makassar. Sebelum memakai cipo-cipo, ada proses tradisi yang harus dilakukan, adalah Mapatompo, disebut dalam bahasa Bugis, dan Akpatompo disebut dalam bahasa Makassar. Merupakan bagian dari upaya menguatkan dan melestarikan haji mabrur dengan dikukuhkan. Mapatompo atau Akpatompo memberi rasa bahagia tersendiri bagi masyarakat Bugis Makassar atau Sulawesi Selatan pada umumnya. Ini tradisi yang memiliki nilai religius yang patut dilestarikan dan dipelihara tanpa dipertentangkan dengan nilai-nilai ajaran agama. Dengan harapan dari pelaksanaan tradisi ini ialah agar hajinya mabrur dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doa yang dipanjatkan ketika melakukan ritual mapatompo.
2: Saya Nana dari Makassar.
3: Apa persiapan tak ini kalau pulang ke nanti bawa jaki cipo-cipo?
2: Alhamdulillah banyak sekali persiapanku, Ustaz. Pertama cipo-cipo ku 3.
3: Diri,
2: dan nanti diri. Mau matchingkan dengan bajuku yang full payet. Kita kan dari daerah, Ustaz. Jadi harus pakai yang masih tradisi-tradisi.
3: Oh begitu. Jadi memang dipersiapkan memang dari Makassar untuk cipot-cipot tak ini, Ibu Nana.
2: Iya, alhamdulillah memang saya lihat orang-orang kalau pergi haji pulang dari haji itu yang memang yang pertama orang lihat cipot-cipotnya.
3: Oh, cipot-cipot, Nadi.
2: Dengan yang kuning-kuningnya itu.
3: Yang kuning-kuning, yang bling-bling nanjo. Jadi nanti Ibu Nana nanti istilahnya ada kan namanya mapatompo kalau orang Bugis. Jadi siap juga untuk di mapatompo ini.
2: Insya Allah siap. Saya sudah kasih tau juga teman sekamarku bilang ayo di patompo.
4: Patini dari Maros. Cipo-cipo mereka juga kerudun. Perpaduan antara tradisional dan syar'i. Kalau mau di patompo atau ustaz, otomatis kerudun gak dulu. Baru cipo-cipo aku di luar. Begitu. Jadi pagi kedua-dua.
0: Nana dan Tini sebagai contoh masyarakat Bugis yang masih memegang tradisi cipo-cipo. Keduanya menyebut kalau tanpa cipo-cipo akan terasa tidak seperti haja. Kalau kita menilik esensi dan hakiki sebenarnya, tradisi mapatompo dapat diimplementasikan dalam ahlakul karimah, maka seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji harus berahlakul karimah dari segala aspek.
1: Ustaz, tidak patompo kiki tak? Aku bilang maksudnya apa? Karena saya tidak paham yang seperti itu. Nah bilang itu iya yang dipanai ke songko, nah di cipu-cipu, nah di kepalanya. Aku bilang mau kiki, karena bilang mau ki iya karena kurang afdal ki dirasa kalau tidak dipakai itu tradisi itu. Nah ada tom yang suka, ada tom yang tidak suka, ada yang membantah. Ah itu kan tidak pernah dilakukan Rasulullah. Jadi saya bilang bedakan itu syariah dengan budaya. Kalau budaya itu merusak agama maka jangan pakai itu budaya. Kalau ini kan budaya ji sebenarnya, istilahnya diwisuda ji, diresmikan ji. Karena haji itu intinya kan di Arafah, al-hajju Arafah. Ada satu malam itu memang disiapkan untuk apa tumpo itu, bahwasanya saya sudah haji, tapi selesai semua rangkaian hajinya.
0: Tradisi ini umumnya dilakukan di sektor 2 yang menjadi tempat menginap jemaah dari embarkasi Ujung Pandang. Dalam prosesi mapatompo, para petugas secara bergantian akan memakaikan peci kepada para jemaah dan boleh juga dilaksanakan di hotel atau penginapan di Mekah sebelum kepulangan ke tanah air. Selanjutnya, mereka akan saling bersalaman dan acara kemudian ditutup dengan doa. Tradisi mapatompo yang diakhiri dengan saling berjabat tangan pun memiliki makna tersendiri. Jabat tangan tersebut merupakan simbol saling memaafkan usai melaksanakan haji. Mapatompo juga merupakan penguatan nilai kemanusiaan yang selama dalam kegiatan ritual ibadah haji telah saling membantu, tolong menolong dan menguatkan. Sampai kapan mapatompo ini akan berlangsung untuk jamaah haji di tengah terpaan baju modern dengan konteks religius? Akankah kita suku Bugis Makassar menjaga tradisi mapatompo ibarat kain dan benang yang saling menyatu bertumpuk menjadi baju?

0: Satu sahabat bodoh yang kesuka pema di acara Sipa Tokong, acarana Ugi Sahabat Budaya. Nah, di Selasa tanggal 15 September 2026 enggak si Bang Rian di acara Sipa Tokong si Boy di mana di? Ya, tentunya di Yesoy Sahabat Budaya. Dan seperti biasa ada Sahabat Budaya di acara Sipa Tokong ke topik lo dibahas tentunya undang mana ki? Tama di acara Sipa Tokong Yesoy Sahabat Budaya. Nah topiknya lokal makutana di maneng momen berkesan sejak usia anak-anak atau remaja kira-kira agar Sahabat Budaya. Lalu yang ke momen lucu-lucu tahu tu anak-anak ki remaja ki kira-kira momen agar Sahabat Budaya. Kau ya memeku waktu anak-anak ka biasa waktu minggu asal purana ceme elena mabedani nuku rupaku lo karena di bulan tetangga menonton Power Rangers kira-kira ini agak Sahabat Budaya tamang meneki di acara Sipa Tokong di 0811 400 9250. Halo Sipa Tokong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sipa Tokong Ambo Rian.
0: Waalaikumsalam Bunda Sopicu. Mana ciri-ciri Moki?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Bos ini. Padamu iro kita tak sana jumae makamu iro.
0: Oh, alhamdulillah. anu tambah mo cantik wita nata tambah anu ki muda ki wita.
1: Tentunya. Jadi matoa ni tahu na.
0: De intina tambah energi kita.
1: Alhamdulillah. yang penting selalu positif thinking.
0: Iya, cair cocok.
1: Eta.
0: Cocok lah ada bunda. Bunda. Yeah. Nah, topiknya di acara Sipa Tokong. Kira-kira momen-momen agak berkesan waktu bicuki atau nule waktu remaja ki.
1: Iya waktu na becu ta kau ni rasa di momen yang paling lucu yang paling anu agar ni mapak di cawa agak pi pokok na waktu na mian anak gitu nama anu jadi lepe anak-anak mian agak kena TK kau ni SD lebih patu mapak di cawa tak tu kau tu waktu tak SD waktu SMP. Manu ni jadi SMA ni kura-kura ni tu dekna tu nama lah deki anu koriolo dekna pada nana emak kuku jadi nak sekarang nerapi ni agak senang nak liwat ni remaja dekna pada dekna nama pikir di mana di bawang maka dah kamu agak tahu puji kamu tu.
0: Sepatu angka momota berkesan na tembaki anu ta si rota.
1: Kau tahu desa ngamborna ni kan tembak kak. Elok kita ni pada-pada aku paling kalingan na RRI. Pada-pada paling kalingan na RRI. Alena yar tuwe engkai ko selayar ya ko kak palopo.
0: Yeah.
1: Nah sekarang ya ko engkau bertemu aku RRI pada lokan di RRI ko kiro sita. Oh. Baru jadi persahabatan menjadi.
0: Ya, oh apa kro cerita ana?
1: Tapi sayangna mo ni ramak ka sina maka da 30 ka sera tau si bawa nana na bokorina. Tetapi positif bawa ka na sabak kan dek jaga tau lo tua batu.
0: Oh iye.
1: Apa nasa kare kita semua akan ke sana.
0: Ba, dia jaga ba di ba bunda cu.
1: Iye, ba. Jadi makoro ceritaku dia.
0: Aku bisa anu tadi ternyata berkesan mento pale. Dede bila-bila pada RRI.
1: Yang itu. Nah, dek sedih ule. Agak dek boleh kongka cara ku RRI. Ya, kok yang penting ule mui. Badi simuka. Insya Allah. Anu sangat berkesan. Di RRI.
0: Luar biasa. Oke, pada bunda cu. Agak lo tanya bunda cu.
1: Iya.
0: Makin-makin ngelong agak bunda cu.
1: Agar di genek ni kapang.
0: Genek ni kapang.
1: Engkau tu.
0: Engkau. Cicis bawa Arnold.
1: Ya.
0: Tadi ke pakai lona bunda.
1: Eh?
0: Yang kedua pakai lona ke Arnold ke Cicalwi.
1: Cicalwi.
0: Okey, pale bunda. Selesai ni pale.
1: Selesai nak laku Pak Haji Saleh. Engkau tu Pak Sani. Engkatoi ina kristalara ko mancholoi maros. Engkatoi asri ko otu tantri ko pare pare. Pajar ko palopo. Ya ku sampai to macai me bicara bugi.
0: Macam mana bunda?
1: Engkatoi dek na macam.
0: Tapi nulis na paham. Nak paham, nolak apa dia lupa bicara ugi, tapi nak paham ni.
1: Dek nolak nak sebab bicara ugi, jadi makanan. Ya kau dek tolak nak bicara ugi aja. Nak parita tambah apa kedai, apa kedai ayam tambah mana sengiak mengganggu.
0: Dek tolak.
1: Makar kain aja nak tambah kalau makin mengganggu. Arengi kesempatan tu macai nak bicara ugi. Apa koro? Tahu dek. Dek tu je tak salah saranku.
0: Iya, coba benda.
1: Anu pale he, yang mana paling kalingana Lady Okobone. Angka Ibu Ratna, Ibu Hasna, Darah Biru, Asmarita. Pun ada juga tepuk Darah Anu.
0: Iga.
1: Rosdiana Yasir.
0: Epa.
1: Ahmad Yani Tasmu, Siba Nur, Mina M Nur. Yang mana na, Pak?
0: Yang mana na? Oh iya, Pak.
1: Perompa RRI, sehat-sehat mana ki?
0: Iya, itu di.
1: Iya, Borian sehat keluarga.
0: Sehat-sehat Toki.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkau Bunda Sofi Sabah Budaya. Di Munrina. Atau Maki Sabah Budaya di 0811-400-9250. Halo, Sisi. Siapa tokong?
2: Halo, siapa tokong?
0: Iya. Eh, para dincu. Pur gimana reso?
2: Ini terlalu no pura.
0: Iya, kan Andrea Tatu.
2: Boleh. Asal sebenarnya.
0: Boleh paus.
2: Ya, iya, boleh. Tombong.
0: Ketombong. Diaro dinas atau dibakar ki?
2: Digoreng
0: ni, goreng-goreng anu kapa, goreng-goreng pedas kapa di?
2: Hai, degaga.
0: Pejen. Oh, pejen anu, pejen lemon. Iya.
2: Nah, raca tai pau.
0: Oh, wih, raca pau deh nyamuk betul. Galau dia anu tu dibakar napa ada raca-raca pau baru dijejek ya anu jejek kecak nyamuk betul.
2: Enggak ada.
0: Enggak ada di. Tapi ada. Pak Adi. Kira-kira momen-momen aga paling berkesan waktu Nabi Cuki atau remaja ki?
2: Waktu ku bicu-bicu ani.
0: Kacan Riki.
2: Dia umur 10 tahu kan. Omi golo-golo lah taruh-taruh.
0: Oh, masa. Ditega. Diteki.
2: Oh, ye.
0: Kampot tak?
2: Di.
0: Gila
2: lagi diboro.
0: Oh, diboro di. Letuan ni na sapa ki bapa anu ta tomato ta na calaki.
2: Oh, pelas sai pakwe. Kalau yang mau kecil kan, saya saling ini, mau pelah, padahal ye pelah
0: soi. Oh masa.
2: Yang kecil-kecil.
0: Aga sih. Pergi magol lah mana? Aga sih. Kira-kira momen mana tak berkesat tak?
2: Iya milo, macam lupa no salah aja pelung.
0: Oh, di tiga.
2: Malu makin malah batu jero diwang ni.
0: Salah tiga, Pak Radin.
2: Gak salah, kau yang Bang Timur.
0: Oh, Bang Timur bi.
2: Tunai yolo yolo mineraleng yolo kau yang Bang
0: Oh masa?
2: Mineraleng iya kau.
0: Mineraleng yolo. Bang Timur.
2: Yolo mineraleng.
0: Oh, tapi anu Rioli jernih di, wena di.
2: Iya jernih bagi. Tapi jernih tapi.
0: Iya.
2: si campur ni.
0: Iya. Apa ke
2: daunnya
0: apa ke tebetnya nuna lumpur na?
2: Dia mah lumpur daun-daun ni mega.
0: Oh, ada daun di. Okay. Mimpi-mimpi anu batang anu pocopeng. Napa lupa ki?
2: Ha, dia dah ada pocopeng capuk mana ni?
0: Oh, masa di tebak mana ni?
2: Engkau tahu lobi-lobi ai capuk mana ni maksudnya di negara.
0: Kau ya biasa anu pocopeng to selalu di mana? Asa porki mana copeng lupa ni.
2: Ya sawayo lo, oi lo popo da copenge. Lobi-lobi itu ya sing lobi-lobi maduri-duri anu na.
0: Agana. Oh iya iya iya iya iya iya.
2: Maduri pon na. Pada maguli tu buana.
0: Buana iya ba bisa-bisa. Oh biasa riolo apo kedi?
2: Iya, biasa ke tapi aku di tubang.
0: Oh, tubang, itu bang ya. Tua-tua pakai nasui.
2: Atau we. Mulai aju.
0: Anu.
2: Apa anu roh, anu bata yo lo.
0: Oh, iya di.
2: Di bata tahu we.
0: Heeh. Oke, Pak Paradin. Paradin. Lagi mengkeling long ang Paradin.
2: Ritanan ribolo.
0: Ritanan ten di bola di. Ritanan tegro. Selesai ni pria siapa lagi ayo lo tado lo. Selesai ni.
2: Engkau pasti. Engkau Nurlin di Petra. Cinta MU padi kepais.
0: Yeah.
2: Kau Uki Kestelara di mana?
0: Yeah.
2: Pasti ni Yasir Konda atau di Pindra. Kemudian di Tasmo Indah juga di Sope.
0: Yeah.
2: Sebenarnya mu, yang mana mana nana?
0: Yang mana nana ni? Okey, Pak Ali siap. Yeah. Makasih banyak nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sahabat budaya. Diputar dulu toh Elona sama Budadi waktu Bang Riang ngisipin di ruang dengar tadi. Angka Elona gena nikapang si bawa itanan tadi bolo. Selamat kemarin kelingan sama Budaya.

0: Halo, Mak. Sudah ada mi uang pembayaran UKT-ku?
1: Belum ada, Nak. Sabar-sabar ki dulu, Nak. Sekarang lagi naik harga pupuk sama harga barang.
0: Jadi, Mak, kapan ada uangnya? Karena minggu depan sudah mau bayar UKT di kampus.
1: Iya, Nak. Insya Allah, Mama kirimkan ki kalau sudah ada, Mina.
0: Oh iya, Mak. Bagaimana ini, Dil? Mau bayar uang UKT, tapi belum ada dikirimkan, Kak.
2: Saya kira ada uang tabunganmu. Pakai itu mau dulu.
0: Tapi sisa itu, sudah tidak ada uang harianku kalau dipakai itu tabungan.
2: Duh, makanya hemat-hemat kok.
0: Inflasi tinggi, saatnya berhemat.

0: Eh Bim, ini beneran. Dulu aku beli hoodie ini 350.000 loh. Sekarang kok jadi 500.000 ya?
1: Itu namanya inflasi. Harga barang-barang, termasuk fashion, emang bisa naik tiap tahun.
0: Hah? Inflasi itu apa sih? Kenapa harga bisa naik segitu?
1: Jadi, inflasi itu pas harga barang dan jasa naik secara umum. Misalnya, karena bahan baku mahal, ongkos produksi naik, atau banyak orang yang pengen beli barang yang sama, jadi harga pun ikut naik.
0: Wah, pantas aja. Pakaian sama sepatu yang dulu murah, sekarang harganya bisa 2 kali lipat.
1: Nah, bener tuh. Makanya, penting buat pinter-pinter milih kapan beli barang. Tunggu diskon atau cari alternatif lain yang lebih murah.
0: Iya. Jadi, tetap bisa keren tapi nggak bikin kantong jebol kan?
1: Exactly. Ingat, gaya itu nggak perlu tentang harga mahal, tapi tentang gimana kita bisa tampil pede dan kreatif.
0: Jangan biarkan inflasi bikin kamu ketinggalan gaya. Stay smart, stay stylish.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Dipat terus di acara teh sifat tokoh sebab budaya. Tamaki 0811-400-9250. Halo sifat tokoh.
2: Halo sifat tokoh, Mbak
1: Dian, ya, Kariba. Alhamdulillah, ini tuh
2: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Apa ki compa? Politik ki.
2: Angkau kak ku Kutai Kartanegara, nanti kaki kumanya.
1: Waktu sibuk ya anu menyiram anu kebakaran hutan di sana. aman itu?
2: Yeah.
1: Aman nih kebakaran di Kalimantan itu?
2: Oh diga kamu ya Wonder, kau demo kebakaran aku.
1: Oh diga ga?
2: Aman kamu? Yang kelingan itu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah.
1: Oh apa kerum?
2: Nah itu yang keling. Kuku ya Wonder ya diga ga? Dita, diga Dita.
1: Oh dia Dita di.
2: Oh dia.
1: Tapi anu asap enggak?
2: Asap dia tuh gabi tak mau ya Wonder ya.
1: Oh berarti ama-ama mudi.
2: Iya.
1: Oh iya. Abdurrahim. Kira-kira pengalaman atau hal-hal kesan apa waktu kecil ki dulu atau remaja?
2: Oh ya waktu ku bicu. Yo, hoji manu mangsana ro mapasajang.
1: Mapasajang aga. Gantole.
2: Mapasajang ru ya ru
1: galas saya
2: ke sana.
1: Oh galas.
2: Di situ ada tiluna. Jadi ku ni gini di saya masuk tiluna pasajang lah waktu ni.
1: Oh iya dia galas
2: Iya galas saya ru supaya tahan ir tiluna ru pasajang.
1: Berarti jago ki biasa mapasajang.
2: Oh iya pujilah ada tapi ketika pada makan kue. Ada aku kumanya ikuti Kartanegara. Dan

0: ada anak-anak tu motor agak terjatuh.
1: Masa?
0: Iya, macam tu.
1: Apa kui?
0: Iya.
1: Anu apa?
0: Benih, Pak. Kan ero de bujana. Ero bang selam baru ya. Kau mereka ke pitu-pitu nemu ni kan.
1: Oh iya, kalau pas aja pitu-pitu. Iya,
0: anu kena bos si Fatikai.
1: Iya, kalau pas aja pitu-pitu kan anu ma benih meto. Napa engkau anu lampu-lampu na to?
0: Iya, kan menang ke pitu-pitu na, ke pitu na.
1: Bang, ke pitu-pitu na. Taruh
0: kan apa natari sabde. Narau ya ro rokanya ro. Nampu yo, nampu narau. Nampu. Ira sambungan siapa nasi dari wali-wali kan sabde. Naloko ni rawo naro taro mana ke sana? Nataro supaya dia makadulada nawona nararawir siapa na napa lokong?
1: Macam kibu kibu apa saja pitu-pitu kah?
0: Oh ya murai ku masih buat kro, kan ku murai ku kemana?
1: Ini.
0: Oke ya dia mas, supaya ku pasajang, pasajangan di kepitu-pitu na mas teka.
1: Oh mas.
0: Ya kau kepitu-pitu na dengan kau masih buat kro ya murai ya ambur ya.
1: Iya.
0: Pasajangan demi bangsa bentuk balik kau ni jawab biasa.
1: Angkat tangan.
0: Ukuran-ukuran lah sebab aku ni nak makan jauh ukuran lah mah pali-pali. Pas saja seibu mah pali-maga. Akhirnya Riki mantap juga dipali ini.
1: Iya biasa.
0: Ya aku Riki kumakan aja ukurannya deh. Makan aja yang rena.
1: Iya biasa. Maki bukan apa saja. Apa saja yang cumi-cumi. Boleh kantong plastik di kebu toh. Napa dia ditaruh eko-eko.
0: Iya. Tadi eko-eko.
1: Iya. Apa saja cumi-cumi. Orang lotong.
0: Maki bu makro.
1: Iya. Oke pale. Pak Durahing. Agak kata.
0: Elong,
1: yeah.
0: Elong nana, anu, agana Sulawesi manca di sabi.
1: Ajana.
0: Anak pakai lona.
1: Agana deh, ajana.
0: Sulawesi.
1: Ajana Sulawesi.
0: Sulawesi, manca di sabi.
1: Cerita jadi loh sepati.
0: Bukannya ajana Sulawesi.
1: Oh Sulawesi.
0: Manca di sabi.
1: Sulawesi.
0: Ana pakai lona.
1: Sulawesi di mancaji.
0: Sabi.
1: Sulawesi mancaji sabi.
0: Ya aku digaga. Tarona kalau laut Tajudin Nur pakai lona.
1: Oh iya digaga. Agar ini pasambe na?
0: Hah?
1: Agar ini pasambe na? Anu lagu Sulawesi?
0: Tarona kalau laut. Tajudinur, Akilona.
1: Tarona kalau, okay, yang kini, yeah.
0: Iya, mas selesai ni lo kesumpung ogita tu peringkelingan a, RRI Propa Makassar.
1: Yeah.
0: Rila Elena cara sifat tokong. Yang disajikan, iseng disajikannya itu Amboria.
1: Yeah.
0: Angka Bunda Sofi, Kuhopo.
1: Yeah.
0: Angka Pasani, Pasani yang boleh monitor, boleh ditutupkan atau apa kak?
1: Yang kini Pasani menelpon ni. Suka
0: maju.
1: Yeah.
0: Angka Wanda tu si Bando anak-anak kusindrang.
1: Yeah.
0: Angka to Pak Mayani Tasmong kulat jua sopeng. Yeah. Kita sebab tu ke luar lat jua. Kayak motor kak sopeng mondrok Sulawesi cuma lo kak merantuku ke Jakarta negara.
1: Oh iya tahu.
0: Kalimantan Timur.
1: Yeah.
0: Angka Indah Topeng.
1: Yeah.
0: Angka Tantri Kepare Pare.
1: Yeah.
0: Angka Pak Saleh Kurapu Kaling.
1: Yeah.
0: Pak Hamsa Kupampan Dua.
1: Yeah.
0: Atau yang mana-mana na peringkat lingga peringkat lingga RRI Propa Makassar.
1: Iya.
0: Kiki Monro. Lihat aku jadi satu satu mana ni. Wagang kita bicara aku. Muria wakadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angka padu repoleku teh negara ama-ama mutawa. Tidak terbakar jita di daerahnya. Di Mundurna Pak Abdurrahim 0811 400 9250. Halo si Pak Tokong.
2: Halo si Pak Tokong. Assalamualaikum Mambang.
1: Iya Bunda Cu Kristal Lara. Ina Kristal Lara tahu Bunda Cu. Siap-siap.
2: Nampak kasih. Nampak.
1: Mari Bunda.
2: Nampak kasih. Nampak.
1: Mari Bunda.
2: Makanya kak sampai kasa dimatiin rakinan nampak.
1: Oh. Oh, napa kimoto? Langsung sama gelap pada dita tu.
2: Napa dah gak sedih dah kilo ngapa nun?
1: Masa, masa mana? Tak lanjutin rota.
2: Enggak.
1: Permukiman resok kah?
2: Ba.
1: Alhamdulillah pak roh. Tapi Depi kan apa Andem? Mas empat aja deh. Depi dia mas.
2: Ba pura ni alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Iya.
1: Oh iya pale. Bunda, kira-kira kenangan-kenangan yang paling terindah waktu bicuki atau remaja, kira-kira mau mengager bunda?
2: Kenangan terindah aku ya remaja waktu anu.
1: Remaja.
2: Waktu natua mau pamer. Bicu mau pakasih apa ke kelas 5 SD? No, ini digalung emang lempo.
1: Masa?
2: Nampak guru kima, nampak guru kima tanah, nampak guru kima sisi, nampak guru kima beci.
1: Iya tahu ya mana? Oh, macam pale matane.
2: Pokoknya kau galu telok di tanah ngehubungi bawan nak.
1: Iya tahu lah. Angkemani ilmu nak tahu lah. Jadi waktu di Sunda, engkau mau anu diruntuh keong si bawa belu. Diga, jadi oh berarti nadi dapat guru kimata neng. Matu asa panen engkau mau narik anu doi.
2: Ba, ngarna gaji ki.
1: Gaji ki.
2: Iya.
1: Iya tahu.
2: Dapat guru. Kebetulan Pak Kak Mas Sureng. Nah, ya anak pertama.
1: Oh, anak pertama Ki Pale.
2: Iya. Mau pikir kasih nah anu ni. Narimpan ya duwe galunge.
1: Yeah.
2: Biasa toka tu lo mak den rete do ko subuh-subuh to. Dak kala tau web do ke rumah yo lo.
1: Masa tedo tanui.
2: Tedo tak dua kayu. Napa ke rumah? Iya.
1: De
2: kalah.
1: De toronta te donge. Kebiasa te donge ba maronta-rontai.
2: Toma. Jadi biasa ko pura ni dirakala. Lo ni napa kae kermai ala-ala tradisional na di anu pa mendre pake korotuda to. Mendre na tuda korot.
1: Ma.
2: Te donge.
1: Wi berani kidi. Kau yang minta memang nak ya, nak waktu dikidaki.
2: Rumah ni Allah mbak kan dia pakai dia senganu, dompet tu, jadi mahal tedong harga sapi.
1: Oh, iya. Berarti anu kapan nule kapan ini Allah balaki cedek apa dia? Pak jaman urani mana tak jamai.
2: Aku kok ada agak-agak pak yang mau serba canggih nih, aku serba mesin.
1: Iya serba mesin nih apa kue menyaman itu ya di matana apa kue. Oh kembali bundaku. Bunda lo kirim angkel ngelong aku bunda.
2: Metal ada dan aku angkel ngelong kelona kado pas solo.
1: Kado pas solo.
2: Yeah.
1: Okay, pale. Menyapa ki pale bunda.
2: Jumpa idolok di untuk Abdul Rahim tau eh. Cilalona. Mudah-mudahan sehat ki. Kata bunda di Power, di Nayasir di Mahalo, Samsia Maisar di Bantaeng. Ian Hendra Pontor, Roma Mario di Majene, Sinta di MU. Ohida Marta di Sibawa. Ingat Pak Maman. Nurmina M Nur si bawa Uki, Yani Tasmun juga Sopeng. Salamat ki maring kali ngamane. Untuk aku sehat-sehat ki, lanjut tugas ta. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engka Bunda Cu Ina Kristal tawa sabab udah di Bunri. Oke. Tak putar dulu elo nadi, waktu bariang kesepeman di Ruang Dengerta. Sabar aki Bunda Cu Mahrita atau Ama. Matu tapak pemadi. Pak Oki putar dulu Elona tu ya nah. Angka Elona taruna kalau lau taruna kalau lau sebab kado pasal lah. Selamat kiamat kau yang sama budaya.

0: Anto, saya dengar keluarga Bapak baru saja menerima bantuan sosial dari pemerintah ya?
1: Alhamdulillah Bu Rina, bantuan ini sangat membantu kami, terutama di masa sulit seperti sekarang ini. Kami jadi bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan anak-anak juga tetap bisa bersekolah.
0: Syukurlah Pak. Bantuan sosial memang dirancang untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan kan? Prosesnya sulit nggak, Pak?
1: Tidak, Bu Rina. Cukup mendaftar di kelurahan dan mengikuti prosedur yang ditentukan. Informasi tentang bantuan sekarang mudah didapatkan. Jadi, semua orang yang membutuhkan bisa tahu cara mendapatkannya.
0: Saya juga dengar begitu, Pak. Yang penting, bantuan ini benar-benar sampai ke mereka yang berhak ya, Pak?
1: Betul sekali, Bu. Dengan adanya bantuan sosial ini, beban kami jadi sedikit berkurang dan kami bisa fokus untuk terus bangkit.
2: Bantuan sosial adalah wujud nyata kepedulian pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Pastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak. Bersama kita kuat, bersama kita bangkit.
3: Mari jaga kepedulian dan bantu sesama.

0: Jadi, kamu pernah dengar tentang stunting?
1: Iya, stunting itu masalah gizi yang menghambat pertumbuhan anak, kan?
0: Betul banget. Stunting ini memang masalah serius di negara kita. Biasanya disebabkan oleh kekurangan gizi yang berlangsung lama dan masalah kesehatan lainnya.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
0: Peningkatan asupan gizi terutama pada ibu hamil dan bayi sangat penting. Program pemberian makanan tambahan serta suplemen vitamin.
1: Dan edukasi orang tua mungkin harus tahu cara memberi makan yang bergizi atau pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin.
0: Setuju. Edukasi tentang pola makan yang sehat dan pentingnya imunisasi harus digalakkan untuk masa depan.
1: Semoga dengan usaha kita, stunting bisa diatasi dan anak-anak tumbuh sehat.
2: Jaga stunting, wujudkan masa depan gemilang.

0: Iya, di Patersi acara Tasa Bauda di 0811 400 9250 di acara Sipat Tokong. Halo, Sipat Tokong. Halo, Sipat Tokong. Iya, Pak Sani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Agak kerebat atuh.
1: Kereba mada ece mua.
0: Iya. Kede mua jeta. Kede mua jeta.
1: Kede mua.
0: Eh, perbukin menreso kah? Pura nih, alhamdulillah. Pak Sani, nah, kira-kira momen atau kesan aga menurut tak yang paling berkesan waktu biatu remaja ki?
1: Waktu kunci mengelada cule-cule.
0: Ah, cule-cule agak.
1: Mengkare. Iya, layang-layang. Pokoknya kalau musimnya itu kita ikuti lagi. Kan pakai musim itu.
0: Iya, pakai musim kemana musim nah?
1: Iya, musim ini kelereng, musim kare.
0: Dia itu macam di Chandrika.
1: Lucu mobil, hebat.
0: Tapi mati-mati embaki deh.
1: Kepa jama-jama nampak macan ri.
0: Ii masa, dia tepe.
1: Tiga jama-jama lo macan ri ngaya lo puan dia ngelak penem.
0: Puan ri batu di rele. Oh jadi biasa lagi, apa saja kiri. Maklereng, cemi-cemi mau dia nih selowe.
1: Iya.
0: Cemi-cemi mungkin di selowe.
1: Ya alhamdulillah.
0: Diga cicak mangoa.
1: Iya, ya.
0: Diga gede. Mito ka bedi di. Oke, boleh basari age lota.
1: Eh,
0: lota.
1: Lagu paling kusuka itu Non Moni Maga.
0: Moni Maga. Lagu andalan seding.
1: Kalau paling kusuka itu.
0: Yang paling disuka di.
1: Biasa di rumah, kuputar 3 kali.
0: Deh. Dia itu bosan kah?
1: Dia itu kata-kata. Kata-kata nama kesiung kalinya.
0: Iya.
1: Kayak pengalaman.
0: Wih, pengalaman kah? Oh, pantasan. Pengalaman pale.
1: Iya, pengalaman. Istilahnya nostalgia.
0: Iya. Tanya itu mantan tak kah? Tanya itu mantan tak?
1: Ya, kira-kira begitu.
0: Wih, ini aroma mana ya?
1: Mau ni maga.
0: Okey, balik selesai ni.
1: Tadi kong kelinga puraing di Kalimantan Putih. Terima kasih sebanyak.
0: Yeah.
1: Ada ita kina kita rara. Asnandi Wati Puroke.
0: Yeah.
1: Kapurain di Kalimantan, paradin di Baltimore.
0: Yeah.
1: Ada Pak Asis di Maros. Ada Pak Sali di Rapokaling. Nur di Maros, Tante di Pare, Ibu Fatma, Ibu Niat, Papa Di, Pendatu Baran Noralanya, Kau Maribu Norsia, ada Den Nompo, Ali Malengkiri, Asri, Angga Presetia, siapa lagi, Ibu Asmi, Asmina, Buar Rarsina, Tasmawati DP, Ahmad Yani di Sopeng. Deng Nojeng. Mas Arjuna. Sniati di Kena di Bontok Baja.
0: Mana-mana
1: nambo.
0: Oke, pale.
1: Assalamualaikum.
0: Ini tadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke pasar di Mundrida pasar ini. Atur kita masa muda di 0811 400 9250. Halo, Sipat Tokong.
2: Assalamualaikum, kita tolong ambo.
0: Waalaikumsalam, Igi Edito.
2: Boleh kok ama Kalimantan Timur.
0: Wih, boleh Kalimantan Timur, pale, belata tuh.
2: Di daerah Tanah Grogot.
0: Oh.
2: Lain kok Pak Durahim.
0: Oh, beda wilayah ki. Oh masa. Ya. Tapi saya mungkin sekeluarga toh.
2: Alhamdulillah.
0: Iya tahu. Ibu Ama. Kira-kira mau yang berkesan waktu bicuki agro.
2: Anu bode de ule melupai ro tempo ku madena lalu bujung.
0: Masa?
2: Bujungnya mbok iya. dua kasih bawa rombo.
0: Iya.
2: Suroki mengaji kan nasuroki guru mengaji ro nasuroki malawai.
0: Malawai ya.
2: Iya. Ero bujung ero kapala na. Jadi ko matin pagi sandre ki ko pala ero.
0: Oh iya.
2: Pala ero. Maden na ka sibawa ero sibawa ko to dua ka. Lalu bujung.
0: Iya. Engkemu ite ki.
2: Iya, kami teh kayak romoreku, romite kami pun kita.
0: Wih,
2: anu aja senah, bujun naro dek dek nam lamu senam bo.
0: Oh, beruntung ini, deh. Untung ke engkeng. Iya, untung kami teh kini, sana dek ubah yang kangi.
2: Kita tak boleh ni mon rombo dek dek nama bela pun boleh.
0: Iya.
2: Wah, kue kan bujun nak tahu nak sampo mana ni ambo di gagan ni ano.
0: Jadi
2: jarang ni tahu mat timpa.
0: Oh. Pakai
2: ni nak sedot ni tahu.
0: Iya di madok ke dongkrak ki. Oh, waktu agro ya pagi sore atau lewat ni?
2: Oh, ano siang itu ambo.
0: Siang kiri.
2: Tengah so ye.
0: Oh, tengah so. Oh, iya deh. Dia bayangkan ini untuk kami taki edit. Berarti berarti terik ini.
2: Ah, mak dek.
0: Masih lagi ke apa dek?
2: Lihat mana selangnya buat.
0: Untuk misi mau nangis di.
2: Dek tapi nangis rombo dek mulai kini nangis lalu bujung. Kami asal lo.
0: Iya di. Apa lung? Iya. Kepala ibu ama, laki makan dengan orang aga.
2: Elon na, pedi na lawa papoji.
0: Pedi. Pedi na lawa.
2: Papoji.
0: Ah, indah tiar bangka, bunda ama.
2: Iya, sembarang muam bo.
0: Oh iya, oke pak. Angketo Dewinta.
2: Pokoknya ambo nak pilih ni.
0: Oh ya, okay pale. Selesai ni pale.
2: Iya, engkau nak Pak Abdurrahim, engkau tu Pak Sani, engkau Kak Uki di Daya, Ibu Sofi, engkau tu Pak Yani Tasmon, pertama ki, bawa Ibu Nurminah. Engkau tu nak Kak Ina Kristalara, Pak Diana Yasir, Kak Insya Maisar, Kak Yahida, Pak Arjuna, pertama ki, Mbak Tantri, Pak Gapur, Tuan Datu, yang mana nana, merengkalinya acara si Pak Toko.
0: Iya Pak Des. Iya. Iya. Waalaikumsalam berkatung ke Ibu Ama sahabat budaya. Matung ke sepi mudi sahabat budaya. Tak putar dari Ulana Tawedi lah. Engkau mau ni maga sebuah pedina lapa poji. Salam kembali kelingan sahabat budaya.

0: Tasmu keren loh, motifnya unik. Ini seperti motif di sarung sutra. Anyaman ya, beli di mana?
1: Iya, ini tas anyaman dari Eceng Gondok loh. Bagus kan?
0: Wah, iya bagus banget. Berapa harganya?
1: Harganya murce loh, gak bakal bikin dompet kamu bolong. Bahannya kuat, dijamin tahan lama. Terus mudah juga didapatkan, ada banyak di toko online.
0: Wah, warnanya juga menarik. Aku mau dong, beli di tempat kamu beli saja ya. Pasti produknya luar negeri ya?
1: Oh, kamu salah. Ini produk lokal, produk dari UMKM di kota kita. Tapi sudah dijual sampai ke luar negeri. Coba saja kamu searching sekarang.
0: Eh, beneran ada nih. Ternyata produk lokal kita digemari di luar negeri ya. Ih, keren. Tambah yakin mau beli tas anyaman selucu ini.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus bangga punya produk dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya dengan barang-barang branded dari luar negeri kan?
0: Mantap. Dengan cara itu, kita juga bisa mendukung ekonomi lokal dan menjaga keberagaman budaya. Cintai produk lokal, dukung UMKM.

0: Husnil, pernah terpikir nggak gimana kita bisa bantu mengurangi kemiskinan di sekitar kita?
1: Pernah sih, Jum. Kadang rasanya effort kita tuh nggak bakal bikin perubahan yang berarti.
0: Tapi menurutku mulai dari hal kecil aja. Misalnya dengan donasi baju yang masih layak atau ikut program lokal yang ada.
1: Benar juga sih. Kalau semua orang mulai dari hal kecil, dampaknya pasti bisa gede kan?
0: Iya, kita nggak perlu jadi superhero. Yang penting, kita mulai dari langkah kecil yang bisa kita lakuin.
1: Setuju tuh, aku juga bakal mulai ikut program lokal dan ngajak teman-teman lain.
0: Perfect. Yuk, kita mulai dari sekarang. Setiap aksi kecil, kita bisa jadi perubahan besar.
2: Pro 4, 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Iya, sama Bro ya, di patrosi acara tadi sesi terakhir di atur kita 0811 400 9250. Halo, si Pak Tokong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, iya itu.
1: Iya, mau boleh, boleh.
0: Oh, Pak Bahar.
1: Iya, agak dikari Bapak ya.
0: Iya, alhamdulillah. Ini kari bata.
1: Iya, ikutnya yang berapa? Iya, jangan sampai.
0: Apa lembu?
1: Kalau nampung aja lembu.
0: Ye.
1: Kayak lembu lu, upah tukang ini sereta yang kesinginan kemarin kali ini di Perompa.
0: Iya, iya loh.
1: Ya, pertama, Juni, Elena, kaki 10 kira-kira, so ye.
0: Ye.
1: Angka boleh nang api.
0: Wee.
1: Peridianu di Kisah Semendre, pasnya di di Molina 151
0: Semendre. Oh, siaga bola tatu no.
1: Kiri boni ani, boni boni.
0: Iya, siaga bola tatu no.
1: Iya, kerjaan pergi anu di Semendre saya nak kerah.
0: Iya, Semendre.
1: Anu malap orang bo, kompro malap po.
0: Oh, kompro malap po. Oh, oh.
1: Iya, iya, iya.
0: Dia gagal korban.
1: Eh?
0: Dia gagal korban.
1: Halo.
0: Iya, dia.
1: Jero garang bo cerita narodo. Bunda kami di Mapau, halo Bunda, apa kabar ta? Pak Sali rasa kali, sebuah mayat di Topeng, paham tadi paham dua, kota itu dipindah bersama Nur Alanya. Yang mana nanti kemarin kerjanya yang ramah tu macam kerja macam mana?
0: Iya, iya.
1: Kamu dah yang elok tadi?
0: Iya, kamu. Iya, terima kasih banyak. Iya,
1: sebenarnya hari pada pas lama tu tadi di malam kemarin kerjanya tadi mana tau pak?
0: Iya.
1: Ya, sama. Mereka sudah terus kembali lalu sama.
0: Iya.
1: Lalu sama pak, lalu temu. Tidak, mereka pada negara tamu lalu sama yang tu baru.
0: Iya, bah.
1: Iya, iya, baru. Ya makhluk paling mudi.
0: Iya, iya, iya.
1: Selamat banyak kerja macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Enggak apa Bahar. Di Bundi Pak Bahar terkitama 0811 400 9250. Iya. Di patrosi acara tadi di penempat terakhir nah. Di penempat terakhir tamaki 0811 400 9250. Iya. Halo, si Pak Tokong.
2: Halo,
0: si Pak Tokong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. IG itu.
2: Aldi dari Lembang Pinrang.
0: Wih, Aldi, pulih Pinrang tahu. Siap-siap moki si keluarga.
2: Alhamdulillah, cuaca panas.
0: Apalah. Apalah di. Wasa anu bos di daerah Pinrang. Deto?
2: Ah, tidak ada, bos. Oh, malah terjadi kebakaran kok. Kemarin malam.
0: Kemarau di?
2: Iya. Kebakaran lahan dekat permukiman penduduk.
0: Bahaya nah, hati-hati kidi.
2: Hampir hangus semuanya.
0: Pak Merako mana toh?
2: Iya.
0: Oke, pali-pali. Kira-kira momen-momen yang paling berkesan waktu bicuki agro.
2: Ya, masih kecil dulu main-main di sungai. Main di sungai apa namanya itu, main mabak cinta kalau bahasa orang di sini.
0: Agak. Mabak cinta.
2: Mabak cinta. Oh. Bahasa daerah di sini.
0: Biasa di napas apa kiano, jambu mente atau copeng.
2: Ya, kurang lebih je begitu.
0: Kurang lebih. Apa ditunu-tunu? Berkesan metode. Okay, boleh Paldi. Laki bang kelengi long agak Paldi.
2: Udah ni tenri Bali.
0: Udah ni tenri Bali. Okay, boleh selesai ni.
2: Ya, menanam paling kelengan. 24.
0: Iya.
2: Walaupun terakhir kapan di.
0: Iya, terakhir ki.
2: Semua yang dikeluhkan.
0: Iya.
2: Itu teratasi. Antrian pemadaman bergilir, langkah-langkah LPG dan sebagainya.
0: Lengkap sedih masalah
2: ya? Iya, langkah mana?
0: Ya, ini agak sih.
2: Oke, akur kapan di?
0: Oh iya, aku pale. Iya, makasih banyak di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya, makasih banyak di. Peramal kita mah di acara Sipat Tokong sebawa Bang Riang. Oke, Bang Riang pamit undur diri, kematu siloku. Dembaji tete telu temani kiri hingga tete 8 malam di Bariang Nasibana Surabaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Transformasi pendidikan melalui penguatan budaya literasi, numerasi, dan pendekatan STEM berbasis PISA yang digaungkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membutuhkan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan di lapangan. Menurutnya, tanpa eksekusi yang berkelanjutan, program tersebut berisiko berhenti sebagai wacana seremonial belaka. Ia juga menanggapi sejumlah langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang membagikan praktik transformasi pendidikan melalui penguatan budaya literasi, numerasi, dan pendekatan integrasi sains, teknologi, engineering, and mathematics atau STEM berbasis PISA di sejumlah sekolah. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kota Semarang, Jawa Tengah kembali mencatat sejarah di bidang keagamaan dengan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ Nasional. Kota Semarang terakhir kali menjadi tuan rumah dalam kegiatan keagamaan terbesar bagi umat Islam di Indonesia tersebut pada tahun 1979, yaitu MTQ ke-11. MTQ Nasional yang berlangsung tanggal 11 sampai 20 September dipusatkan di Kota Semarang dan disebar di 12 lokasi. Sebanyak 2.200an peserta yang terdiri dari 1.700an peserta inti dan 491 peserta cadangan akan berkompetisi dalam 8 cabang dan 24 golongan lomba dengan 48 kategori. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

4 FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajuriti ya di siaran jaringan Suara Budaya Nusantara hari ini di Pro4 Network ya, barengan Pro4 Jakarta dan Pro4 Medan. Dan hari ini kita bakal pastinya bakal bahas satu tema yang udah disiapin terkait budaya tentunya. Dan di hari ini kita sudah tersambung dengan teman-teman di Pro4 Medan, sudah ada Bang Kiki Koswara di Pro4 Medan. Assalamualaikum. Ahoy Bang Kiki. Iya, gimana kabar, sehat ya?
2: Agak ngeri-ngeri sedap gitu.
1: Kenapa? Masih karena ini.
2: Biasanya headsetnya kan atau headphone-nya di sini nih. Ini kita pasang di sini dulu.
1: Oh, di.
2: Tapi kita terkoneksi ya.
1: Di leher. Okay. Jadi ya. Iya kan hari ini kagak kelihatan sama pendengar Pro4 ya. Jadi di leher terus. Jadi headphone
2: pasti,
1: ya.
2: Kita pasti terhubung ya.
1: Siap-siap.
2: Gimana kabarnya Jo di Jakarta?
1: Alhamdulillah baik. Di sono gimana? Sinabung masih ngebul-ngebul.
2: Ya batuk-batuk sikit.
1: Masih, gitu ya. Ya Allah. Nah, ya mudah-mudahan sih aman-aman aja di sono ya.
2: Ketua semua Indonesia aman damai semua.
1: Ya amin, mudah-mudahan aman dah ya. Jangan lupa pakai masker ya. Siap. Okay. Bang Kiki, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih Bang Kiki?
2: Baik, di siang hari kan ngobrolin tentang mari fahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi.
1: Oke, ini untuk Melayu di Tanah Delhi ya.
2: Betul.
1: Siap. Mungkin nah untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online nih Bang Kiki?
2: Insya Allah sudah hadir di studio
1: kita. Oh sudah hadir, oke siap. Nanti bersama narasumber kita siapa nih?
2: Dr. Andus Dr. Khairul Anwar. Beliau adalah praktisi atau sekretaris umum HITPAM ya, dan juga praktisi telangkai di Sumatera Utara.
1: Oke, siap deh kalau gitu ya. Nanti kita akan mulai sebentar lagi untuk obrolannya, tapi sebelumnya Bang Kiki boleh di spill dulu nomornya Pro4 Medan yang bisa dihubungi berapa?
2: Supaya nanti bisa dihubungi. Yang ingin juga berinteraksi nanti di 061-846-3116.
1: Ya. Oke.
2: Okay. Atau di WhatsApp di 0811-6144-2448.
1: Oke, itu ya tadi ya nomornya pendengar Pro4 ya yang bisa dihubungi di Pro4 Medan. Tapi nanti ya setelah kita selesai obrolan singkatnya. Dan nanti buat di Pro4 Jakarta kita hanya terima di 0213504510 ya pendengar Pro4 ya. Dan langsung aja deh Bang Kiki, nanti kita di menit 30 kita akan jeda lagu ya. Untuk istirahat minum dulu ya, nyemil-nyemil dikit kopi gitu ya. Iya, kalau kita mau ngopi di Kong juga jauh ya. Kita ngopi ada aja di deket ya, kopi dispenser ya. Ya udah kalau gitu Bang Kiki dan juga narasumber kita yang sudah hadir di Pro4 Medan, Dr. Nurse Dato Khairul Anwar, untuk pembahasan tema kita di hari ini, pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Monggo Bang Kiki.
2: Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy Medan. Hari ini alhamdulillah kesempatan hari ini saya Kiki Koswara masih bersama narasumber kita akan menghadirkan tema yang tentunya menarik sekali, yaitu pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Hari ini Selasa 15 September 2026 bersama Dr. Andes Datu Khairul Anwar. Beliau adalah pegiat adat budaya Melayu yang merupakan telangkai dan pengrajin tepak sirih. Nah, sedikit mengenai profil dari Datuk Khairul Anwar ini adalah merupakan sekretaris umum HITPAM atau Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Provinsi Sumatera Utara, juga Departemen Seni dan Budaya di PB MABMI, Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, serta pemateri di Seminar Nasional Budaya Etnik 5 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Hari ini kita sudah kehadiran dari Datuk sendiri di kiri saya ya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Datuk nih?
3: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum tumbuh di hutan batang ditimbun pauh beduri. Assalamualaikum. Kami ucapkan datang menyusun 10 jari.
2: Nah itulah kalau Telangkah ini pasti semuanya serba pantun ya. Kalau misalnya makan pantun juga.
3: Boleh juga.
2: Boleh juga.
3: Pokoknya sepanjang-panjang baris pedati ke pasar jalan kaki juga. Senang-senang rasa di hati, perut lapar terasa juga.
2: Oh iya, pula tadi udah nasi kotak dua. Dato, kita lagi ngobrolin tentang mari pahami tradisi pernikahan Melayu. Kenapa disebut pernikahan Melayu di Tanah Delhi? Apakah memang ada perbedaannya sedikit begitu mengenai Melayu di Delhi maupun di lain tempat?
3: Iya, betul. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Jadi kalau di Delhi, masih di Sumatera Utara sendiri, di Delhi dengan di daerah pesisir, nah itu beda. Kalau di Delhi ini, empang batang tak ada misalnya.
2: Iya.
3: Tapi kalau di lain tempat, di daerah pesisir ada empang batang, ada silat, dan sebagainya.
2: Oke. Jadi itu yang salah satu yang membedakannya ya Datu ya, walaupun mungkin di pesisir atau di tempat lain juga ada banyak kesamaannya ya Datu.
3: Iya banyak.
2: Nah ini kan adat Melayu pada pernikahan ini pasti memiliki tahapannya ya Datu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Ini saya kopi sedikit nih dari mulai tahapan sebelum pernikahan ya kan, terus juga prosesi menjelang akad pernikahan di hari resepsinya juga. Boleh bisa diinformasikan nih Datu mengenai bagaimana tentang awal dari tata cara pernikahan Melayu Delhi ya. Barangkali bagi Anda yang sudah mendapatkan jodohnya nih.
3: Iya.
2: Orang Melayu misalnya ya. Nah ini juga kita patut bagi tahu ya Ustadz. Ustadz ya.
3: Datu.
2: Mengenai tahapan yang harus dilalui oleh para calon pengantin kita yang akan melaksanakan pernikahan dengan mengambil konsep adat Melayu nih. Datu silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi ya, habu pantun juga lah nih bah, biasa ya, kami
2: pantun,
3: gitu. Menyulam katun dara melaka,
2: patut.
3: Ya, sampai dipintal di kala senja.
2: Cakup.
3: Assalamualaikum, saya menyapa sebagai awal pembuka kata. Jadi ya, itu diawali sebelum mengadakan pernikahan, diadakan mereka ada, ya kami yang biasanya yang membawa itu
2: ya.
3: Dari Merisi. Dari Merisi kecil.
2: Itu tahapan sebelum pernikahan ya. Betul.
3: Merisi itu artinya bertanya.
2: Merisi.
3: Jadi biri-biri terbang berlima hinggap di pohon pisang barangan. Tepak risi belum bisa kami terima, kenam belum jelas siapa gerangan. Biasanya begitu dulu. Ya. Jadi harus tahu dulu bunganya, dijelaskan dulu. Nah, baru setelah dirisi nanti barulah masuk di pinang. Setelah benar bunganya tadi.
2: Baik.
3: Karena harus tahu juga kita bunganya Pak. Nah para pemirsa, ini sangat bagus tadi, dalam merisik ini sangat bagus. Disinilah, di sini ada ta'arufnya, di situ kita mengenal silaturahminya. Nah karena hati-hati juga kita Pak, karena ibarat sulas pantun, pagi-pagi melempar manggis salah lempar kena putiknya. Hati-hati melamar gadis salah lamar dapat maciknya.
2: Salah target ya Datu ya. Maci. Maci
3: jadi,
2: Atma.
3: Iya. Jadi disitulah ditentukan juga. Ditentukan juga sebelum pinangan dibuat, tentu kami mengajukan syarat. Syarat diminta tidaklah berat, seumpama beban masih bisa diangkat. Kita pakai aja sila keempat, kata musyawarah setelah mupakat. Jadi syarat pun ditentukan juga di situ.
2: Nah ini sebelum dilanjutkan kembali nih Datu, apakah yang apa namanya di dalam suatu atau merisik ini harus dihadirkan telangkai, karena inilah yang bisa merangkaikan kata begitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Apakah dari pihak perempuan juga sama?
3: Iya. Telangkai itu sebenarnya kalau jangan dipanjangkan, telangkai itu apa tuh kepanjangannya? Tenaga langsung pakai kan. Sebenarnya tidak gitu. Telangkai
2: ada
3: pengertiannya adalah seorang yang dituakan dan paham tentang adat budaya Melayu.
2: Yang dipilih oleh keluarga ya.
3: Betul. Dari itulah ada telangkai tadi. Dan dia harus bisa menyatukan antara kedua keluarga. Fungsi dia sebagai notaris sebenarnya. Bisa memberikan solusi, walaupun notaris dia tertulis tapi telangkai tidak, tapi kata-katanya sangat dipakai dan sangat dihargai. Itulah telangkai tadi Pak. Jadi memang dibilang orang, beriku ini Tanjung Balai, siang hari dibelah-belah. Beginilah nasib telangkai, orang tak berbini awa yang susah. Tapi ada pinya Pak, sekarang dihargai.
2: Nah, di organisasi Hitam sendiri apakah ada apa namanya pelatihan begitu mengenai pelangkah ini kan tidak sembarang orang untuk bisa berpantun ya. Saya bisa berpantun tapi kadang random gitu. Nah di Hitpam sendiri bagaimana nih untuk bisa menjadi telangkah ini kan dari mulai tahapan sebelum pernikahan dan seterusnya harus mengetahui bagaimana tentang ilmu dari berpantun misalnya dan juga yang lainnya nih.
3: Ya, alhamdulillah saya sebagai sekretaris himpunan telangkai pelestari adat Melayu Sumatera Utara dan juga diusul saya diminta itu oleh dulu Prof. Almarhum Abdullah Warhamah baru seminggu yang lalu meninggal ya Prof. Dr. Rojana menyuruh saya untuk melestarikan adat.
2: Oh, masya Allah.
3: Dia ada rasa haru.
2: Iya.
3: Jadi dia bilang, Datuk, kita usahakan adat Melayu ini tadi kita lestarikan baik kepada mahasiswa-mahasiswa yang selama ini kami hanya bisa menyampaikan teori bagaimana di praktiknya. Datuklah seorang telangkai. Baik. Jadi saya juga di Hitpam sendiri sebagai sekjen, saya buat macam pelatihan, workshop kemarin saya buat. Jadi supaya adat yang sebenarnya gini, banyak memang yang pandai berpantun, tapi tak paham adat. Ini maksud saya. Nah, jadi kalau misalnya telangka itu harus paham adat. Dia juga menyampaikan harus berpantun. Karena kalau orang Melayu menyampaikan langsung kasar. Adalah di para pemirsa
2: Tri. Nah, mengenai merisik ini nih Datu, apakah pantun yang digunakan itu pantun yang memang sudah ada berpuluh tahun yang memang menjadi tradisi atau juga dari telangkai sendiri mempunyai ide kreatif misalnya entah itu yang kocak atau seperti apa nih pada saat merisik sebelum akad sebelum ataupun menjelang akad ini.
3: Nah, dalam bahasa memang kalau pantun yang baiknya itu yang semenggah kita bilang tidak seperti nama binatang yang anjing apa gitu ya ular tapi kita pakai nama-nama alam yang lebih-lebih alam misalnya pohon berbunga lebat berbuah masak setangkai tepi halaman
2: artinya nih
3: mohon kiranya nasihat betuah tidak dipakai jadi pedoman jadi pohon
2: ini gitu. Saling berbalas pantun dengan pihak dari wanita
3: ya kalau pihak berpantunnya tadi misalnya kalau misalnya saya melamar sebagai telangkai dari pihak wanita saya menceritakan bunga pihak laki-laki menceritakan kumbang jadi enggak langsung kami ada enggak anak perempuan namanya enggak ada enggak bunga di sini
2: Nah, setelah berbalas pantun, tanda apa yang bisa kita ambil bahwa di situ adalah prosesi penerimaan dari pihak perempuan begitu?
3: Maksudnya
2: entah itu misalnya ada pembuka atau prosesi apa yang harus kita jelaskan juga.
3: Ya, biasanya itu dari disepakati dalam risik kecil tuh.
2: Risik kecil.
3: Ya, di risik kecil dulu. Bahwasanya yang mau disampaikan nanti yang akan dipenuhi nanti sebagai syarat misalnya uang kasih sayang.
2: Berarti di situ disebut juga hitbah nikah ya. Iya,
3: kasih kecil. Uang kasih sayang kalau dibilang dahulu itu uang hangus. Ada tuh apalagi sepersalinan pakaian, maksud seperangkat pakaian. Seperangkat alat kamar walaupun yang dibawa nanti mewakilinya hanya bed cover. Udah itu ada cincin tanda, cincin pengikat. Begitulah.
2: Oh iya.
3: Dan medianya yang jelasnya media telangkai ini biasanya tepak sirih.
2: Tepak sirih. Berisi sirih di situ.
3: Ya. Memang dahulu setiap rumah orang Melayu, rumah panggung dia tuh tepak itu tetap ada. Sekarang kan dia udah mulai berkurang orang pemakan sirih. Sebenarnya fungsi ataupun makan sirih tadi mengandung ada kalau kita bilang antibiotiknya pun ada. Maka gigi orangnya gigi orang tua dahulu tahan.
2: Coba lihat gigi Datu.
3: Depannya aja.
2: Masya Allah.
3: Pun dah usia, ya kan?
2: Jadi artinya memang pada masyarakat Melayu ini untuk sirih ini merupakan media yang penting ya sebagai pembuka bicara begitu ya. Masya Allah. Dan setelah ada prosesi yang namanya kesepakatan keluarga begitu kan. Ini sentuhan adat apa lagi yang bisa ditampilkan gitu pada saat pernikahan ini?
3: Nah, baik. Setelah risik kecil, di risik besar ini enggak paling sulit kali. Jadi enggak ada tawar-menawar lagi, itu udah dirapatkan dalam risik kecil ini formalitas saja. Dan orang tuanya pun enggak boleh ikut. Kalau dulu waktu risik kecil ini tak boleh ikut. Karena kalau ditolak malu dia.
2: Iya. Jadi diwakilkan dulu ya.
3: Ya, biasanya kepada puang. Puang itu saudara ya. Baik adik ayah, abang ayah, wak lagi kita bilang. Nah, jadi setelah disepakati, tinggal masuk risik besar. Nah, di risik besar ini udah tinggal enak. Udah gak ada tawar-menawar, kemudian udah bisa ditanyakan langsung. Istilahnya kalau ke Gresik sudah, ke Penang sudah.
2: Ke Mekah yang belum.
3: Ke Kedah dan ke Peking lagi yang belum. Di Gresik sudah, di Penang sudah, menikah dan sanding lagi yang belum. Kapan kira-kira akan nikah? Nah, di situ.
2: Oh, di situ merisik besarnya ya.
3: Udah bisa masuk. Nah,
2: dari merisik kecil ke merisik besar, apakah ada beda hari atau hari itu juga bisa diselesaikan?
3: Ya, biasanya berbeda lah.
2: Oh, berbeda.
3: Seminggu sebelumnya udah di merisik kecil, udah pas, baru nanti
2: dilengkapi. Baru keluarga besar dihadirkan.
3: Betul.
2: Nah, itu tadi baru tahapan pertama pada prosesi menjelang, prosesi sebelum pernikahan.
3: Betul,
2: ya.
3: Dirisik.
2: Nah, kita ingin juga lebih tahu lagi mengenai bagaimana prosesi menjelang akad atau tanggal yang sudah ditentukan Makati. Oleh keluarga begitu.
3: Iya, jadi maaf sedikit nih yang ke belakang sedikit. Biasanya media tepak sirih kami itu kan yang standarnya 5-3.
2: Oh.
3: Buka kata, merisik, meminang, naik belanja, atau ulur tanda baru ikat janji. Nah, inilah perlunya tadi tepak ini sebagai media, disitulah juga dijadikan satu persepakatan bersama. Misalnya ikat janji. Setelah dibilang bahwasanya anak kami ini tadi, si Polandu sehat jasmani rohani, kemudian sudah mandiri, walaupun kita bilang bisa aja sambil menjok sikit kan, bisa membeli produk dalam dan luar negeri. Tapi dalam hal ini ikat janji tadi tidak boleh ingkar daripada yang sudah sepakati. Misalnya kita ikatlah dia dari siang mendapat malam, menghalau gelap nanti pagi, setelah kita berjabat salam, semoga janji tak berubah lagi. Apa yang diikat di janji tadi? Yang diikat tadi kesepakatan kapan akan nikah,
2: kapan tanggalnya,
3: kapan sekaligus sanding. Itu jangan berubah. Kemudian yang kekurangan itu dipenuhi. Misalnya uang kasih sayang kemarin dia kasih hanya separuh. Udah itu mahar.
2: Maharnya
3: harus dipenuhi pada saat akad nikah. Memang salah satu
2: syarat
3: sah akad mahar.
2: Betul.
3: Jadi di situ udah diapakan. Jadi pernah misalnya pengalaman mungkin ditanya sama saya. Tak jadi. Nah, tombak kencana buluh betung dibelah dua. Kita kan bisa hanya bisa berencana tergantung Allah Ta'ala. Tapi yang kita khawatirkan anak murai burung merbah hinggap di tonggak mencari sarang. Kadang anak sungai aja bisa berubah, apalagi hati orang. Jadi betul-betul lah ikat janji itu sangat perlu.
2: Berarti pada saat prosesi sebelum akad ini atau pada saat sebelum menjelang pernikahan ini memang hal yang penting kesepakatan antara dua keluarga.
3: Betul.
2: Disitulah fungsi telangkai untuk bisa memantapkan niat hati dari masing-masing keluarga ya, Dato, ya.
3: Supaya jangan ada yang melanggar janji lah. Nah, dalam adat pun disebutkan kalau dia melanggar si perempuan mula. Dia harus dua kali lipat bayarnya. Si laki-laki mengulah, antaranya angus. Yang diantarnya baik uang kasih sayangnya, sepesalinan pakaian, angus. Itulah dia tadi, adat tadi itu mendudukkan supaya jangan ini tidak main-main ini.
2: Nah, itu pernikahan. Terus apakah dari sebelum menjelang akad atau pada saat di akad sendiri ada prosesi adat yang disampaikan juga atau dihadirkan?
3: Iya, ada. Namanya nanti ada khatam Quran si perempuan ya.
2: Insyaallah ya.
3: Nanti ada malam berinai. Di situ pun inai tadi itu dalam adat malam berinai tadi kan ada tari inai, ada pembacaan tahtim tahlil untuk keluarga
2: dan di malam hari.
3: Iya, malam.
2: Iya.
3: Dan fungsi inai tadi itu dalam adat tadi itu bukan hanya sebagai pecantik atau penghias dia di situ, tapi sebagai tameng, sebagai tameng juga dia. Supaya perempuan ini tadi tidak diguna-gunakan orang. Kalau dulu kan ada polong dibuat orang hingga bisa
2: gitu. Sebagai tolak bala juga ternyata ya di situ ya. Apakah pihak laki-laki juga bisa berinai juga? Karena saya dulu pernah juga seperti itu.
3: Iya, biasanya kalau malam berinai, inai daripada pihak perempuan tadi itu dibawa ke tempat si laki-laki malam itu juga.
2: Jadi sama juga, pihak laki-laki juga.

0: setelah sebelum pernikahan saling mengenal, langsung meristik, bersih kecil meristik besar.
1: Iya betul.
0: Pada saat malam akad ada malam berinai pula, begitu. Apanya? Oh, khatam Quran juga. Apakah khatam Quran ini bisa dihadirkan pada saat sebelum akad atau pada malamnya?
1: Ya, biasanya sorenya.
0: Oh, sore ya.
1: Sorenya sebelum malam berinai khatam Quran dulu.
0: Khatam Quran dulu.
1: Kalau dulu sampai 3 kali ada merinai kecil sampai buang. Sekarang waktu sekarang orang sangat singkat untuk menghadir. Cukup malam berinai besar.
0: Iya. Ya, dan nampaknya pukul 13 jelang 30 menit ya Jo, kita harus break dulu ya.
2: Iya betul, Bang Kiki dan juga Dato, ini juga seru juga ya ceritanya. Seru juga, nih, ternyata ada apa namanya urutan-urutannya gitu ya. Dan tadi awalnya saya kirain telangkai itu mirip-mirip palang pintu. Ternyata fungsinya telangkai ini gak cuman kayak buat kayak di Jakarta ya, palang pintu cuman balas pantun aja. Ternyata ada apa namanya fungsi yang lainnya dari telangkai ini ya, yang tadi Datu ceritain.
0: Dari awal pernikahan begitu ya.
2: Awal, dari awal justrunya. Pernikahan.
0: Sampai mencarikan jodoh mungkin telangkai bisa ya.
2: Bisa. Jadi macomblang ya. Siap deh kalau gitu. Tapi kita akan buka line interaktif ya pendengar perempat. Tapi boleh. Nanti bentar lagi ya. Bang Kiki dan juga Datu mungkin boleh istirahat dulu sebentar ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Pok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Pok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi pendengar Pro4 di siang hari ini masih barengan Ayu Juritia dan juga Bang Kiki di Pro4 Medan.
3: Betul sekali, Jo.
2: Iya, Bang Kiki sudah adakah yang WhatsApp atau juga telepon di Pro4 Medan?
3: Iya, betul. Sedikit flashback ya, kalau tadi ada tahapan sebelum pernikahan, terus juga menjelang akad dengan adanya Malam Bayi Nai. Nah, nanti seterusnya kita akan membahas juga tentang di prosesi akad pernikahan dan setelahnya, begitu ya. Bagi yang ingin juga berinteraksi untuk Abang dan Aka, boleh silakan di 061-846-3116 atau di WhatsApp di 081161442248.
2: Oke, kalau untuk di Jakarta di 021350-4510 atau di pesan WhatsApp di 081211249228 ya. Biar Pro4 ya.
3: Nampaknya sudah ada penelpon kita yang bergabung.
2: Oke, boleh silakan.
3: Oke.
4: Halo. Halo. Ya,
2: halo. Halo. Halo. Ahoy.
3: Nampaknya masih ada suara radio dari pendengar kita ya. Dari WhatsApp aja dulu ya, Jo ya.
2: Iya, boleh, boleh, silakan.
3: Oke. Ini ada dari Haris di Kota Jogja.
2: Oh, sama berarti ya, itu juga sama. Ya,
3: mau izin bertanya perihal obrolan, mari pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Bagaimana sistem pemilihan tempat duduk saat pernikahan adat Melayu di Tanah Delhi bagi keluarga mempelai yang masih anak-anak menurut nasihat adat dan agama? Ini bentuk kepatutan bagi yang keluarga yang masih anak-anak itu posisinya di mana begitu, nih Datu, boleh dijelaskan.
5: Ya, baik. Terima kasih. Dalam prosesi ini ada akad nikah apa ya?
3: Pengadilan. Betul.
5: Biasanya kalau prosesi akad nikah orang-orang tuanya berada di tempat utama lah gitu kalau kita bilang. Nah, anak-anak karena nanti bisa jadi ribut. Yeah. Nah, anak-anak ada yang nangis, jadi agak di belakang lah gitu posisinya. Dan biasanya di situ sudah ada tuh kalau misalnya apalagi di gedung-gedung, biasanya udah tersedia untuk di mana Tuan Kadi, di mana CPP dan CPW tadi duduk, di mana saksi duduk, itu di tempat itu.
3: Itu pada saat prosesi akad, apakah di misalnya menjelang calon pengantin pria rombongan datang itu nuansa Melayu sudah dihadirkan di situ?
5: Waktu datang tidak.
3: Oh,
5: waktu
3: belum,
5: datang
3: ya?
5: Mau nikah belum. Tapi setelah akad nikah berjalan.
3: Iya. Yeah.
5: Nah, itu setelah kalau kita bilang syarat taklik lah, si perempuan tadi itu didudukkan, si suami tadi yang baru dinikahkan membaca janji suami. Nah, biasanya setelah doa Tuan Kadi atau memberikan nasihat, ada prosesi adat Melayu di situ, yaitu namanya icip-icipan.
3: Oh, ada icip-icipan. Nah,
5: icip-icipan
3: itu sebelum resepsi ada tuh ya?
5: Sebelum.
3: Oke, okay. Apa yang diicip di situ?
5: Ya, di situ materi yang diberi di media icip-icipan tadi itu ada 5. Sebenarnya 3 aja yang dites.
3: Iya.
5: Ini sebenarnya untuk melihat tabiat daripada calon
3: si pengantin
5: tadi. untuk melihat tabiat.
3: Indikasinya apa misalnya entar yang suka asin apakah
5: gimana gitu. Iya, di situ memang ditaruhlah dia ada gula, ada garam. Oke. Ada jeruk manis, ada mungkin halia yang dikupas kemudian diiris. Kemudian di situ mungkin ada kurma yang manis. Nah, kalau diambilnya nanti yang dari urutan yang dari asin, ya garam dulu, kemudian asam manis, kemudian baru yang manis. Nah, ini yang bagusnya.
3: Oh begitu, ideal.
5: Berarti dia, itu ya? Nah, dia mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, dia mau bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian.
3: Oke, Datu, ini
5: happy ada, ending lah dia.
3: Happy ending ya. Datu, ini ada penelpon kita nih, mudah-mudahan bisa terhubung ya.
6: Halo, selamat
3: siang.
7: Budaya Nusantara dari Medan.
6: Hoi.
3: Ini pasti Cegu ya.
2: Iya, boleh silakan untuk Cegu langsung ke pertanyaan.
3: Sendiri. Pertanyaannya bagaimana?
7: Oh,
3: ini kan tadi udah dijelaskan Cegu dari Tangerang.
2: Dari Jakarta, iya iya.
7: Jakarta, nanti aku kan enggak lari ke Medan.
2: Iya iya Cegu. Se-Indonesia udah tahu Cegu dari Jakarta ya Cegu ya.
7: Jojo.
2: Iya, silakan Cegu langsung ke pertanyaannya Cegu.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
3: Oke, okay, Cegu pertanyaannya cemana nih? Betul sekali. Coba pertanyaannya.
2: Iya, boleh langsung ke pertanyaannya aja Cegu.
7: Begini, kalau kita tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli ini merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang kaya akan petua makna filosofi serta kental dengan nilai-nilai keislaman.
5: Betul.
7: Menunjukkan pada ulasan seputar apa budaya yang sering disiarkan ya di oleh RRI lah, prosesi perkawinan adat Melayu. Jadi bukan sekadar perayaan pertemuannya cuma insan, melainkan simbol kesungguhan, tanggung jawab serta penghormatan mendalam antar keluarga. Yang pertanyaannya, cikir dia tanya, tahapan pra pernikahan.
3: Oh, balik lagi nih Datu.
7: Seperti apa sih merisik, merisik atau menengok ya tuh ya. Satu, yang kedua, bagaimana dengan meminang atau melamarnya?
2: Siap deh kalau gitu. Ketiga,
7: intinya seperti apa inti pernikahan? Ya mengadakan apa? Mengadang pengantin atau pintu adat. Itu tiga pertanyaan. Saya kasih pantun dulu karena budaya Nusantara kita berpantun dulu. Kalau salah dialeknya memang sesuai dengan meminang dan mengadang.
2: Punten Cegu, dipercepat ya Cegu ya.
7: Memilih pulut di pajak sentra, dimakan bersama si buah mangga. Awak datang membawa tanda yang kekal, biar adat Melayu Deli tetap terjaga. Itu saja.
2: Siap kalau gitu Cegu.
7: Terima kasih banyak, Wang Jada juga. Salam budaya Nusantara, selamat siang bagian timur.
3: Kita tanggapi langsung, tapi tadi sudah dijelaskan ya,
2: Betul
3: ya,
2: mengenai
3: tahapan sebelum pernikahan. Boleh sedikit aja bisa dijelaskan kembali.
5: Iya, baik Bu. Para pemirsa, dalam tadi uraian dari merisik dulu, merisik kecil, kemudian dari merisik besar, sampai udah sepakat nanti dengan merisiknya kapan ditentukan akad nikah atau resepsinya, setelah diikat janji, disepakati bersama. Sampailah nanti ini kalau diungkapkan lagi panjang sebenarnya ini Pak Diki apa dari dalam ikat janji itu pun disampaikan tadi tidak hanya itu tadi mengenai tanda tanggal waktu acara akad nikahnya, tapi di situ juga menyebutkan bahwasannya kalau dahulu nih ini ada dahulu nih ini menyatakan bahwasannya anak kami sehat jasmani rohani. Kemudian bunganya tadi itu pun berani dinyatakan bahwasannya bunga kami belum terkopek. Gitulah kira-kira. Jadi pada saat itu memang betul-betul anak terjaga dia.
3: Iya, memastikan bahwa tidak ada.
5: Betul. Kemampuan. Betul.
3: Ya, seperti itu ya Datu ya.
5: Gitulah.
3: Dan Cegu juga puas ya jawabannya. Iya. Dan mungkin dari Jakarta bisa ada juga yang ingin berinteraksi nih Jo.
2: Oke, silakan. Satu penelpon ya, Bang Kiki, sama nanti kita lanjut lagi untuk pemaparan yang berikutnya tadi yang tadi Bang Kiki mention. Betul. Ya. Oke, kita angkat satu telepon. Halo, perempat, assalamualaikum.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa ini Pak?
8: Perempat Jakarta, budaya Nusantara.
2: Iya, dengan Bapak siapa Pak?
8: Pak Haji Amsar.
2: Pak Haji Amsar, boleh punten radionya dikecilin dulu, jadi dengernya dari handphone aja.
8: Iya, udah, Bang Jojo.
2: Oke, siap. Boleh silakan Pak Haji Amsar.
8: Tuh, mau bertanya dengan Datuk apa yang di Delhi itu?
2: Narasumber kita ada Datuk Khairul Anwar.
8: Iya, Assalamualaikum Datuk Khairul Anwar. Dengan Abang siapa yang di
2: Bang Kiki. Medan?
3: Iya, Bang Ki.
8: Bang Kiki, ya. Saya mau tanya tentang perkawinan budaya Melayu, ya.
2: Iya.
8: Saya udah dengar dari tadi. Cuman yang saya mau tanyakan ini masalah Melayu. Saya juga udah tahu di Deli Serdang itu, di Medan tentunya ya, saya pernah nginap di Masjid Agungnya. Yang saya mau tanya, ini budaya Melayu kan umumnya kan Muslim ya, umumnya ya. Bahkan banyak berada di Nusantara. Yang paling tua tuh Melayu yang mana? Kan ada di Riau, ada Kalimantan, ada di negara tetangga juga kan. Yang saya mau tanya, asli Melayu tuh yang mana asalnya gitu? Oke, itu aja sih Datu, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Haji Amsar ya.
5: Ini sejarah nampaknya.
2: Sejarah, iya.
5: Nah, sementara kita materi kita tentang pernikahan adat Melayu.
2: Betul.
5: Nah, ini sebaiknya kalau kita ungkapkan ini, takut pula saya mengapain ya.
3: Panjang tapi yang perjalanannya ya Melayu ini ya.
5: Ada yang bilang Melayu tua itu katanya karo kalau macam lah. Nah, sementara kalau kita bilang Melayu itu, kalau dari bahasanya itu Melayu Mongoli ya. Indo-Mongoli apa itu. Nah, kemudian Melayu tua, Melayu muda ini sebenarnya tidaknya begitu apa kali, Bang. Mm-hmm. Kalau kita lihat memang di Istana Maimun tadi tuh,
3: yeah,
5: ada situ Mariam Puntung, dia punya rumah adatnya rumah karo.
3: Karo kata. Justru, Bang. Mm-hmm.
5: Jadi kita gini aja lah, kita
3: banyak versi.
5: Ya, banyak versi. Ya. Bagaimana dengan Melayu yang ada yang bilang langkat yang lebih tua daripada betul Melayu yang di Delhi dari kerajaan, yeah, Aruni tadi. Jadi kalau kita yang jelasnya kalau di masuk Melayu, dia kalau Islam dia Melayu lah dibilang tuh.
3: Yeah,
5: nah, kalau itu masuk Islam masuk Melayu lah dia. Maka di saya duduk di Majelis Adat Budaya Melayu, yang duduk pengurusnya di situ, yang kemudian anggotanya di situ ataupun apanya dia bersuku-suku, tapi yang penting Islam. Islam Melayu.
3: Oke, jadi artinya memang perlu penjabaran yang
5: lebih
3: tema yang berikutnya ya.
5: Betul, harus
3: baik. Siap. Ya, kita teruskan kembali nih Datuk mengenai silakan tadi kan yang pembicaraan kita mengenai di acara akad nikah sebelum resepsi itu kan ada prosesi icip-icip tuh. Jadi yang diicip tuh apa aja dan filosofinya bagaimana?
5: Nah, kalau misalnya tadi pengantin tadi ini belum diajar dia nih. Belum dikasih tahu, dia ambil sendiri. Tapi kita udah gambarkan bahwasanya kehidupan itu penuh perjuangan. Jadi dia ambillah ke yang asin dulu, kemudian asam manis, kemudian yang manis. Ini yang kita harapkan. Tapi kalau diambilnya yang mulai dari yang manis, kemudian dari asin, ini terbalik daripada pantun tadi.
3: Pernikahan, tapi itu hanya mitos aja ya.
5: Tapi kita
3: hanya permainan aja.
5: Betul.
3: Ya. Tapi artinya memang dalam kehidupan pernikahan itu pasti akan menjalani mengalami rasa-rasa itu ya, baik asam garam kehidupan.
5: Betul. Gitu. Karena gini, kami juga dalam memberikan nasihat pun begini dalam berebut pantun lah. Pandai-pandailah nak pegang kemudi agar sampai ke tanah seberang. Jika nak damai suami istri, jangan sampai dipitnah orang. Mandi ke pantai betimba upih, tali dibuat mayang seludang. Meski kadang kita pandai meniti buih, sekali saat timang gelombang. Artinya dalam rumah tangga tuh pasti ada riak-riaknya.
3: Iya, betul-betul.
5: Nah, jadi nasihat tuh sangat
3: disampaikan ya begitu. Sampaikan. Nah, ini yang paling dinanti-nanti nih, Datuk, di acara resepsi. Pasti kan banyak tuh yang namanya undangan tuh
5: juga
3: menyaksikan acara adat Melayu Delhi itu seperti apa.
5: Oh, dalam.
3: Dari mulai awal resepsi.
5: Betul, dalam.
3: Nah, mungkin diinformasikan juga sebelum kita tanggapi pertanyaan yang sudah ada.
5: Baik, Tuan Kiki. Berarti itu dalam acara mengantar pengantin lah kita bilangkan ya, dalam adat Melayu.
3: Iya.
5: Biasanya itu sudah disiapkan itu dalam acara prosesinya. Nanti ada yang namanya bawa balai.
3: Balai.
5: Nah, pihak perempuan balainya pun sudah ada di pelaminan tuh.
3: Oh, sudah
5: ya. Nah, yang laki-laki mengarak balai paling depan dia berjalan. Harus paling depan. Setelah balai tadi, pengantin di belakangnya, baru rombongan lah. Setelah itu nanti kalau di daerah pesisir ada empang batang.
3: Oh, iya. Yeah.
5: Dan juga sebelumnya nanti ada nanti waktu pihak perempuannya nanti dari pihaknya ada mengarah ke pengantin laki-laki tadi dengan menariknya dengan silat tarik.
3: Silat.
5: Iya. Nah, ada silat tarik.
3: Itu bisa disebut palang pintu nggak pada ada. Saat misalnya entah itu suku lain yang iya. menyebutnya seperti itu?
5: Sebenarnya empang batang bukan palang pintu, palang batang.
3: Batang.
5: Nah, kalau iya. pada saat ada silat kemudian ditarik sampai empang batang berdialog.
3: Iya.
5: Habis dialog tadi itu dia minta syaratnya sebagai masuk tadi itu.
3: Iya.
5: Bukan batang sembarang batang, batang kayu pohon damar, bukan uncang sembarang uncang.
3: Yeah.
5: Uncang bantang pintu ini seperna mahar. Nah, itu dikasihlah yang megang tadi.
3: Okay.
5: Yang pemegangnya tadi biasanya anak berulak laki.
3: Yeah.
5: Ataupun penduduk kampung, PS. Setelah dikasih, ada tapi enggak ngetes juga dia.
3: Yeah.
5: Ada namanya silat laga.
3: Oh, ada silatnya.
5: Ada silat juga. Habis silat laga nanti baru tukar tepak tanda berdamai.
3: Iya. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan dari Cek Guria juga, seperti menghadang pengantin itu disebutnya seperti itu ya?
5: Sebenarnya pintu adat, kami,
3: jadi mohon tanggapannya.
5: Iya, menghadang boleh juga lah, tapi yang lebih tepatnya kami lah di palang pintu lah.
3: Palang pintunya ya.
5: Segala syaratnya harus diberi dulu.
3: Iya. Oh, ada ininya ya? Ada wang sogokan ya?
5: Itulah penyejuk istilahnya.
3: Oh iya.
5: Sebenarnya yang mengambil.
3: Tapi itu entertainmentnya, hiburannya.
5: Iya.
3: Ya.
5: Yang mengambil dia hak impal larangan itu.
3: Oh, impal.
5: Pariban korong pariban bilang.
3: Dia pasti tahu lah ya pariban ya.
5: Iya. Anak laki-laki.
3: Dia lebih medan nih sebenarnya. Iya. Lanjut-lanjut tidak
5: iya.
3: boleh.
5: Jadi yang megang tadi kan impal yang berhak yeah. kawin sebenarnya sama si perempuan tadi. Dia harus diberi itu seperempat mahar kalau dahulu.
3: Iya.
5: Tapi sekarang ini ada sekedar aja.
3: Lebih sederhana ya.
5: Lebih sederhana supaya adat tak hilang lah.
3: Hilang. Itu ada berapa hempang yang harus dilewati oleh pengantin pria iya. nih menuju ke pengantin wanita?
5: Dalam adat pesisir timur tadi, Sumatera Timur, dia dari mulai empang batang, empang pintu, empang kipas.
3: Oh, ada tiga tahapan ya. Tiga pintu.
5: Ya, kalau dia di Delhi, dia cukup empang pintu sama empang kipas.
3: Oh, lebih sederhana lagi.
5: Lebih sederhana.
3: Kalau pintunya banyak boleh juga ya. Siap, biasanya siap. Berapa tuh maksimal untuk penjaga pintu istilahnya lagi?
5: Duitnya,
3: ditanya
5: yeah. penyejuknya ya. Enggak, kami di situ tidak pala harus dipatok.
3: Iya, iya. Tanda keikhlasan.
5: Iya, satu menunjukkan adat itu ada. Kalau dahulu, jadi kalau misalnya kami buat juga tuh berbentuk uncang dia bukan.
3: Oh, uncang ya, uncang. Betul.
5: Udah itu uang-uang logam nampaklah dia memang betul-betul macam emas kan.
3: Iya,
5: bahkan koin juga dia. Jadi kami bilang ini berdenting-berdenting juga terempas ke batang kayu, kuning-kuning juga entah emas entah batu. Jadi di situ juga harus kalau seandainya dibilangnya kurang, kita jawab juga. Ini kan berpantun nih mah.
3: Betul, betul.
5: Tapi pantun Melayu mungkin dengan pantun Jakarta ataupun apa sana.
3: Ada variasinya.
5: Kan kalau kita kan di sini empat baris ya. Satu itu empat baris.
3: Iya.
5: Dua sampiran, dua isi.
3: Betul.
5: Mungkin kalau yang dari Betawi sana cukup dua baris saja.
3: Iya.
5: Tapi kita misalnya jawabnya tadi. Mak minta dia tambah lagi katanya.
3: Saling berpantun, Bang.
2: Pantun-pantunan jadinya. Betul. Ya.
3: Iya, betul, Jo.
5: Kita bisa jawabnya gini.
3: Ini yang paling serunya nih.
5: Tinggi pohon bacang, buahnya lebat di ujung ranting.
3: Iya.
5: Kalau tak cukup itu uncang, kirimkan aja nomor rekening. Jadi, kita jawab begitu.
3: Iya. Dan ini ada pertanyaan juga nih
2: sama dari Perbaungan. Bang Kiki. Iya. Bang Kiki dulu mungkin ya, nanti disambung sama yang di Jakarta.
3: Betul. Dalam prosesi adat kan ada telangkai nih, Datu. Apakah telangkai itu ada belajarnya dulu atau ada pelatihannya dulu begitu di Melayu Deli sendiri?
2: Siap. Ini sama satu lagi yang di Jakarta boleh Bang Kiki sekalian ya.
3: Boleh sekalian.
2: Ini dari Mama Linda Idris di Ternate. Kalau untuk di sana, apakah khatam Al-Quran diwajibkan untuk pengantin perempuan dan laki-laki? Soalnya kalau di Ternate itu ada seperti itu juga. Nah, tapi jika pengantinnya sudah khatam sebelum menikah, jadi nggak perlu dikhatamkan Al-Qurannya, cukup pengajiannya aja. Gitu. Gimana kalau di sana tuh?
3: Baik, pertanyaan pertama tadi terkait tentang pelatihan di hitam apakah ada? Yang kedua, proses untuk khatam Quran ini seperti apa? Begitu.
5: Iya, baik. Saya sebagai telangkai dan sebagai pelestari adat, jadi kami juga misalnya di tanggal 17 Oktober nih, di hari kebudayaan nasional, kami mengadakan pelatihan.
3: Iya.
5: kami ndak lestarikanlah adat budaya Melayu ini kepada generasi-generasi muda. Yeah. Jadi ada kami latih. Dan kalau saya dulu memang ada juga belajar sama orang tua-tua saya lah. Nah, uak itu dulu ngajari gitu lah.
3: Iya. Yeah. Nah, yang tadi yang pertanyaan dari Jakarta ini mengenai
2: khatam Quran.
3: Itu gimana dilakukan oleh pengantin pria, calon pengantin pria juga, terus bagaimana prosesnya?
5: Ya, dalam pelaksanaan acara itu di pengantin wanita aja.
3: Iya. Oh,
5: tapi di pengantin apa itu ada juga mereka buat.
3: Iya, tidak tapi, masalah ya.
5: Tidak masalah.
3: Artinya bisa diperbolehkan Jo gitu.
2: Oke, okay, nah kalau misalnya udah khatam Al-Qur'an apakah enggak usah diikutkan, cukup pengajiannya aja atau gimana? Soalnya di Ternate katanya gitu. Kalau sudah khatam jadi cukup pengajian tuh katanya Dato.
3: Iya. Gimana tuh? Nah, prosesnya apakah kalau misalnya calon pengantinnya ini sudah khatam duluan misalnya. Ini apakah hanya pengajian saja atau juga di situ dilibatkan juga di malam bayi?
5: Iya, sebenarnya ya dibaca kalau khatam Al-Qur'an itu kan dari mulai surat Wadduha itu ya.
3: Iya.
5: Nah, kalau udah dia udah memang udah khatam, ya boleh aja dibaca dari surat Wadduha.
3: Ada masalah ya.
5: Masalah.
3: Artinya bisa diulangi lagi ya.
2: Iya, bisa okay, aja tuh ya Mama Linda Idris ya sudah terjawab ya.
3: Iya.
2: Dan Bang Kiki ini kayaknya sudah masuk menit 54 nih ya.
3: Betul.
2: Bukan ayo mau ngudahin, tapi karena waktu juga, karena kan pasti di sono juga ada acara lagi. Ada program lain lagi ya.
3: Iya, mungkin terakhir ya.
2: Mungkin
3: tadi kan
2: penutup.
3: Udah hempang beberapa hempang.
5: Ya.
3: Itu diakhiri dengan apa?
5: Hempang kipas.
3: Apakah misalnya terakhirnya itu apa namanya sih?
5: Marhaban
3: ya?
5: Iya.
3: Oke. Okay.
5: Ya biasanya setelah empang pintu masuklah dia ke empang
3: tepung kipas. Tawar dan terakhir.
5: Ya, empang kipas nanti selesai barulah nanti marhaban berkumandang.
3: Baik.
5: Habis marhaban tepung tawar. Habis tepung tawar ada lagi acara adat yaitu
3: adat lagi.
5: Makan nasi hadap-hadapan.
3: Nah, itu ya nanti kita bahas lagi mungkin di sesi berikutnya ya.
5: Boleh.
3: Karena terbatas waktu di siang hari ini untuk Dato

0: Istana Maimun tak bisa dipakai untuk mengadakan apa, karena mau jadi cagar budaya. Yeah. Jadi kami di belakang makainya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dalam 17 Oktober ini, Hari Kebudayaan Nasional, insyaallah.
1: Nah ini kalau penutup pelangkai harus ada pantunnya. Boleh silakan ini Dato.
0: Iya, baik. Tanam selasih tengah halaman, mohon disiram petang dan pagi. Terima kasih kami ucapkan, saya ucapkan telah diberikan di TPRI, di RRI ini, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Jadi bisa istilahnya memberikan masukan juga untuk kedepannya budaya Melayu ini, adat budaya Melayu.
1: Baik, terima kasih. Siap. Demikian.
2: Terima kasih Dato
1: untuk sesi acara hari ini. Iya,
2: terima kasih juga Bang Kiki.
1: Kita akan kembali ke Jakarta ya.
2: Silakan. Iya, terima kasih ya Bang Kiki dan juga Dato ya di hari ini untuk pemaparannya. Jadi kita lebih tahu lagi ya, ternyata ada perbedaannya nih, gitu. Dan juga fungsi-fungsi dari telangkai. Saya lagi terima kasih, sehat-sehat juga buat Dato dan juga Bang Kiki. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
1: Assalamualaikum.
2: Ahoy.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Nusantara. Jakarta.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Pak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta bersama Perpustakaan Jakarta dan Bukebuk menggelar pameran karya raya 2026 bertema Garden of Kindness Where Creativity Grows on You. Pameran tersebut berlangsung di Perpustakaan Jakarta pada tanggal 11 September sampai 2 Oktober 2026 mendatang dan puncaknya pada di Teater Besar Taman Ismail Marzuki pada 3 Oktober 2026. Karya Raya adalah event kreativitas anak yang mendorong anak untuk menjadi ilustrator dan kreator melalui program Book a Book by

0: Kid Publishing. Karya Raya sendiri berkembang dari 638 buku pada 2023 dan menjadi 1081 buku pada 2024. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Kebudayaan telah menetapkan musik Daul dari Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur sebagai warisan budaya tak benda Indonesia menurut pejabat pemerintah setempat. Wakil Bupati Pamekasan, Sukrianto, menyampaikan bahwa musik Daul ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 4 September 2026 lalu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Ahmad Basri Yulianto secara terpisah juga menyampaikan bahwa penetapan musik Daul Pamekasan sebagai WBTB merupakan hasil dari proses panjang yang dilalui dengan dukungan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita
1: pukul 15.04 Makassar.
2: Kabar Ratna Pro 4.

Sahabat budaya, Tarima Padendang atau Pesta Panen Adat Bugis Sulawesi Selatan. Mapadendang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pesta Pasca Panen pada suku Bugis merupakan suatu pesta syukur atas keberhasilannya dalam menanam padi kepada Yang Maha Kuasa. Mapadendang sendiri merupakan suatu pesta yang diadakan dalam rangka besar-besaran, yakni acara penumbukan gabah pada lesung dengan tongkat besar sebagai penumbuknya. Orang-orang akan berkumpul di suatu tempat yang biasanya di tengah sawah untuk melakukan penumbukan gabah secara bersama-sama.

0: 4, Makassar.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
0: Nusantara Sore, Kompat, Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh,
0: baru saya ketemu ini mereka ini di udara ya.
2: Iya.
0: Hebat. Nah, ada Ines, Dila sama Sri. Pasti udah hafal ini pendengar tadi ini di udara.
2: Iya, hafal sekali Mika.
0: Oh, udah hafal Mi. Iya. Oke deh, kita berada di program acara
1: Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Prom Pace.
0: Oke deh, jadi sebentar ini apa tema ta ini? Ciwi-ciwi. Nah,
2: mungkin Dila aja deh jelaskan.
3: Nah, kita mau bertanya-tanya mengenai adat dan tradisi. Tentu saja pasti di setiap daerah sahabat budaya ada adatnya.
2: Iya.
3: Nah, apa ya? Adat-adat mungkin semakin sekarang kayak kelangsaman ya istilahnya. Jadi apa menurut sahabat budaya, adat apa yang perlu dipertahankan?
0: Apa itu ada kayak tradisi apa
3: contoh,
0: ini?
3: Contoh apa gitu kayak misalnya kayak
0: misalnya
3: terus yang pertahankan.
0: Ini apa Maulid Nabi Muhammad masih mempertahankan tradisi buat Kak Dominya
2: Jangan lupa telur Maulid.
0: Warna-warni ya. Kita terima telepon dulu.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, Senandung Lirik Lagunya Pro 4 C.
0: Oke. Dari siapa di mana?
4: Dari Padilon Dembaji.
0: Padil. Padil ya. Ini ada pilihan lagu. Ada Indar Labosi, Rapangku Bacan Doko, kemudian Jene Mata Kukang oleh Anas.
4: Jene Mata
0: Kukang. Oke deh.
4: Gimana kabar gini adik-adik yang bertiga? Terima kasih atas anaknya tawa waktu galeri ya. Bila ada Sri, ada Aspes.
2: Agnes, enggak apa-apa, Agnes suka dipanggil Agnes.
4: Sengaja ganti waktu kebetulan dari Gor Anu RRI dia ganti.
0: Nah, ganti namanya.
2: Enggak apa-apa, Jika. Siapa tahu bisa sesukses Agnes.
0: Amin.
4: Jangan-jangan ke rumah.
2: Dekat rumah tuh sama Ines.
4: Dekat rumah aja tahu ini mana lagi yang sakit yang dari Tenggara.
2: Siapa ya?
4: Tita.
2: Oh iya, kalau Tita di Pro 2.
4: Oh iya. Iya, dia kan di sebelah sini blok 4 dan kata saya sebelah blok 5.
2: Oh iya.
4: Ya, jalan-jalan ke rumah makan keripik.
0: Sama
2: Jadi apa lagi topiknya Dila?
0: Iya, jadi tradisi apa?
3: Tradisi Pak Fadil. Pasti ada tradisi ta toh sebagai orang Makassar, pasti ada tradisi ta. Nah, menurut ta tradisi apa yang kayak
0: yang perlu dipertahankan?
3: Yang perlu dipertahankan. Begitu.
4: Oh, kalau bikin ini kalau Maulid bikin juga anu Kak Dominya.
0: Kak Dominya.
4: Sama tumpi-tumpi.
0: Oh, tumpi-tumpi tawa. Tradisi membuat tumpi-tumpi.
3: Kenapa menurut tak kenapa bisa harus dipertahankan itu?
4: Tidak tahu kalau kena mungkin dari nenek tuh jadi turun-temurun
3: Bagus juga di begitu. Makan rame-rame
0: Iya,
4: kadominya ada juga tumpi-tumpi yang tiga-tiga tuh.
3: Tumpi-tumpi
4: sama telur sama ikan bulu anu bulu kambu yang pakai anu itu di dalam.
3: Nyaman
4: ada kalau di kampung
0: nyaman. Oke deh.
4: Iya,
0: terima kasih Fadil.
4: Berempat semuanya ya.
0: Terima
4: kasih selalu.
0: Amin.
4: Buat Dila, Sri sama Inek.
0: Inek.
4: Pamit mana?
0: Oke kak.
4: Sapulidi, saya pulang dulu.
0: Sapulidi, saya pulang dulu di. Oke, ada Pak Radin tahu ya. Kita angkat dulu. Terima teleponnya. Halo.
1: Sirina Pace.
5: Senandung Lirik Laguna Pro 4 C.
0: Oke deh, Pak Radin.
5: Iya, Den Bagi.
0: Bagaimana karibanya?
5: Iya, tahu. Ime.
1: Iya.
5: Sama
0: Ayolah, siapa lagi?
5: Dila.
0: Ya, iya Dila. Nah, ingat nama. Nah, ini. Oke, Pak Radin, ini ada pilihan lagu Rapangko Bacandoko Daramata Sia Kucini Lalangso Na Ikat Temami Botimbar Poco Baru.
5: Daramata Sia.
0: Daramata Sia. Oke deh, silakan Ki. Apa ini temanya tahu ini?
6: Pak Radin. Biasa tuh kalau kita sebagai orang Bugis atau Makassar ada tradisi tuh, ada tidak tradisi yang menurut ta harus bagus ini dipertahankan? Alasannya apa, Pak Radin?
0: Ya.
5: Tradisi apa itu?
0: Kita bertanya. Kita yang sebut apa tradisi apa yang perlu dipertahankan sampai sekarang ini.
5: Di makanan ini.
0: Bebas. Tradisi tak apa kayak, saja adat tak apakah.
6: Iya, kayak adat Makassar begitu misalnya.
0: Enggak lupa Pak Radin.
5: Dulu tradisi di sini jarang sudah dia yang dilaksanakan.
0: Apa itu?
5: Dan bikin masuk di Bandung itu soko.
0: Hah?
5: Kalau sudah lalan itu foto padi. Soko sama ayang.
0: Kalau sudah apa? Potong
6: padi.
0: Panen padi.
5: Iya kayak
0: di Bantimurung.
5: Hitam,
0: oh, enggak ada mie begitu. Oh.
5: Iya.
0: Oke. Okay. Itu yang mas.
5: Ayang direbus itu. Tidak dipotong-potong ayangnya aja. Sudah lihat dulu.
0: Oh, tapi sudah tidak dipertahankan di daerah
5: saja,
0: ke situ.
5: Ya, di liku saja itu.
0: Oke lah. Iya, makasih Pak Radin sudah bergabung. Iya, lagunya Daramata Sieta. Iya, terima kasih.
5: Selamat bertugas di pagi.
0: Amin.
5: Iya, Sri. Dila Image semua bertugas, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Marsuki, telepon ulang Ki dulu kah, baru selesai nih Pak Radin menelpon Oke, silakan telepon kembali Pak Haji Marsuki ya. Matikan Ki dulu Pak Haji, baru telepon Ki kembali. Jadi masih ada film lagu
6: Kak.
0: Lagunya Rapangko Bacandoko Kucini Lalansona Ikat Temami Tak Letek Kami Ciniku Mapoji Waramparan Cinri. Apa nih? Cinri Mata. Oke deh, terima dulu telepon tuh. Siapa ini?
7: Terima dulu.
6: Ada nih.
7: Aduh, gila.
6: Halo, Sirena Pace.
7: Senandung lirik.
6: Lirik?
7: Lagu Muna Propak.
0: Oke deh, Pak Haji Marsuki.
7: Ada ke ayammu?
6: Dila,
7: jawab dulu.
0: Dila.
6: Apa di
7: ibu, ada ke ayammu?
0: Ada ke ayahmu, Bede?
6: Oh iya, ada di kampung.
7: Ada ke ibumu?
6: Ada dong.
7: Kalau begitu aku pulang dahulu lain kali saja.
6: Penyanyi ini ceritanya
7: apa
0: bagaimana?
6: Apa gak? Iya. Yeah. Kukira saya tuh bilang ada kak ayahmu, ada kak ibumu, ada kak
7: pacarmu. Saya pilih lagunya Kucini Lalansona.
0: Oke deh, Kucini Lalansona. Iya. Yeah.
7: Yeah. Cuma itu biasa lagu kalau dibuka gitu, anu yang muncul kucing.
0: Kenapa nak kucing? Warna
7: naga. Karena kucing ini lalang sona.
6: Kucing ini.
7: Biasa kalau dibuka kucing yang muncul.
6: Iya toh, cocok sih.
7: Oke. Kita masuk saya materi karena banyak mau masuk. Kalau saya begini nanda, setiap acara itu apapun juga kita harus sering dengan canda-canda. Begitu kan.
0: Harus bercanda-canda.
7: Kalau tradisi yang dimaksud tadi itu yang perlu dipertahankan kalau menurut saya, ya.
0: Iya.
7: Pakiyo Bunting.
0: Pakiyo Bunting.
7: Iya.
0: Itu harus dipertahankan ya.
7: Dipertahankan. Iya. Satu saja.
6: Alasannya apa?
0: Apalagi jangan pakai satu, apa saja. Jadi
7: kalau selain itu wampadai.
6: Tapi tidak memberatkan.
7: Tapi uang panennya langsung ditransfer.
0: Sekarang begitu. Dulu kan orang dana transfer kita dikasih lihat menton di situ dihitung. Iya. Apa namanya di transfer nih?
7: Tidak percaya kak, banyak rekayasa.
0: Banyak rekayasa.
7: Iya, okay. Jadi transfer saja. Oke. Okay. Yeah, yeah. Karena masih banyak yang mau masuk, kesimpulannya kalau saya tembus tadi. Dari tadi dia monitor kan dari jam 5.
0: Oh,
7: dari tembus-tembus.
0: Jam 5. Jam 5.
7: Oke. 92,5 program 4 Selatan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Marjuki.
0: Oke, kita putar lagunya dulu, Di. Sudah ada Mitowa ini dari Aulia Anas, Jene Mataku, Kandara Matasi, Nurintakwa, dan juga Kucini Lalansona. Nah.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: kita lanjut lagi di acara
1: Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Oke deh, kita terima telepon ini dari Agus Jangkis ini, kulihat namanya ya. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Yeah. Dari siapa, di mana?
2: Jangkis di Pangkep.
1: Jangkis. Oh, Pak Jangkis. Halo Pak Jangkis, apa kabar?
2: Yeah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yeah, kita juga bertiga, semoga selalu.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Yeah. Jadi ini tradisi apa ini yang sebaiknya dipertahankan? Iya. Yeah.
2: Kenapa?
0: Tradisi apa ini yang dipertahankan? Jangkis, kasih kecil dulu monitor radio tabela.
2: Oke.
1: Nah,
0: tradisi apa yang perlu dipertahankan itu di sana di daerah tak?
2: Tradisi apa ya?
0: Tende, tradisi apa beda mati meja. Sekis tidak dilakukan nih kapan di situ di?
1: Nah, atau kayak tradisi yang sudah hilang tapi menurut tak pantasnya ini ya, harusnya dipertahankan.
0: Iya, begitu.
2: Tidak terdengar suara di sini karena ribut.
0: Ini kalah sangi ditanya ki. Iya, tidak mau na jawab. Iya. Alasan mi ribut.
2: Iya betul. Sekarang sedih ada mesing apa ya katan yang tidak terdengar.
0: Nah, ini kan dijawab ji nih pertanyaanku. Maksudnya setiap bicara Kak dijawab ji. Nah, pertanyaannya tradisi apa yang ada di daerah tak itu? Ya masih dipertahankan.
2: Ay, tidak ada di sini tradisi dipertahankan di sini.
0: Oh, jadi tidak ada mi dilakukan. Misalnya kayak malam mapaci, terus pengantin.
2: Oh, tidak ada.
0: Oh, tidak ada malam mapaci.
1: Kalau dipangkep katanya temanku itu kemarin pernah cerita kalau dipangkep ada tradisi anunya
2: di sini,
1: loh,
2: ada
1: tradisi pernikahan yang kayak
0: terus kalau orang pengantin di situ tidak pakaian adat Bugis Makassar.
2: Tidak.
0: Ah? Jangkis ini.
2: Karena di sini apa ya?
0: Orang Bugis atau orang Makassar ini Jangkis?
2: Bugis.
0: Bugis,
2: tapi di sini tidak ada tradisi begitu di sini karena memang dia.
0: Terus kalau menikah, biar menikah tidak pakaian adat mi orang di situ?
2: Oh, tidak.
0: Pakai baju.
2: Langsung pengantin saja, tidak ada tradisi bilang mapaci.
0: Maksudnya pakaian adatnya tidak menggunakan juga pakaian adat?
2: Kalau pakai jas. Jas tutup saja.
0: Tidak anu midi di mana daerah tadi pangkep itu?
2: Di LBK.
0: Apa dibilang? Labakang.
1: Labakang.
2: Ya betul.
0: Mau kutanya itu P575 gapakah
2: memang di sini? Karena banyak istilahnya orang apa ya, memadia.
0: Tapi adat istiadat menikahnya ini kayak misalnya berarti enggak ada ji menikah toh ji tidak ada bilang acara bikin kue-kue apa itu kue-kue basah.
2: Oh, tidak, langsung saja ini toh pakai jas tutup sudah.
1: Wow.
0: Jadi enggak ada makan-makannya juga
2: kue-kue. Tidak ada istilah adat-adat bilang makan kue.
0: Idin deh.
1: Tapi menurut tak tidak masalah ji orang-orang di situ atau
2: di sini.
1: Oh, baguslah. Ya,
2: tidak sama kalau saya di punya kampung di bawah tuh.
0: Di mana tahu kampung tak?
2: Kalau saya di bawah Sigiri.
1: Beda.
2: Kalau di Sigiri memang banyak adat, dalam malam paci juga ada.
1: Kalau
2: sini tidak.
0: Oh, di situ tidak di. Jadi kalau menikah orang sudah akad nikah selesai, tidak ada acara, tidak ada undangan.
2: Iya, tidak ada bilang ada pesta malam, pesta siang, tidak ada resepsi.
0: Widindi.
1: Kayaknya simple. Simpel sekali.
0: Bukan simpel sekali kayak mi pengantin apa kok dong.
2: Ada goreng-gorengan didengar suara goreng-goreng, tidak ada.
0: Tidak ada masalah. Deh kasihna. Iya, Pale. Bagus kita anu hemat.
1: Iya.
0: Hebat. Bagus ki orang pempi menikah di situ tidak ada jawaban naik nadi.
2: Keluar aja saja.
0: Oke deh, yang mana kita mau dengarkan lagu ini Rapang Koba Candoko. Lagu Bugis yang ada Butim Paru Pocok Baru. Ini mau deh Kalau di situ enggak ada buat tim baru.
2: Itu mau yang kedua.
0: Oke, okay, makasih.
1: Terima kasih Pak Jengkis.
2: Oke, sama-sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aslinya itu di situ hebat.
1: Oh, ada simpel.
0: Simpel sekali. Bukan simpel itu. Ade aslinya bukan simpel hemat. Coba terima telepon dulu. Iya.
1: Halo, Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari siapa di mana ini?
4: Dari Boba, dari Cami, Bone Caming ini begini.
0: Oke, Bone Caming.
4: Siapa tadi tidak ada anu? Di sini di kampungnya siapa?
0: Di Bakam Bede, di Pak Jangkis.
4: Para Muhammadiyah itu kemana? Tidak ada di kampungnya, tidak ada anak di kampungnya.
0: Itu wujud saya heran.
4: Kan di sini, saya ini bagi, kan di sini, sebentar lagi ada acara pesta perkawinan. Jadi, kira-kira sudah selesai bisa, sebentar, mau mengatakan, syukur-syukur itu pada sandi.
0: Para sanji tawa. Siapa lagi nama tadi? Dila Bakam. Siapa namanya?
4: Kemarin sudah mengadakan acara mati Nabi Muhammad SAW. Kadungnya tompi-tompi, telur, ayam bakar, gas, dan sebagainya. Kue. Ya. Saya itu cari-cari di kampung ini. Di pacang kita itu kenapa? Tidak ada cari-cari di kampungnya.
1: Iya, siapa nama tadi Pak?
0: Dari siapa Pak Bahar Bone Caming di Pak Bahar di? Oke Pak Bahar, yang mana lagu teh ini kita mau dengarkan? Oh iya oke.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah terlalu jelas ku dengar Kika. Bagus
0: jaringannya. Oke, okay, kita ada tadi diterima telepon belum biar Adik? Telepon ulang Ki dulu. Ya, nanti saya terima di sini Dila. Assalamualaikum. Halo.
1: Sirina Pace.
0: Mana Ki?
2: Jangan mirip guna prompece.
0: Deh, halus banget deh.
1: Halus mantap karan. Lebih semangat lagi, Pak.
0: Dari siapa ini?
2: Dari gua.
1: Densarro.
0: Oh, Densarro. Bagaimana kabarnya Densarro?
2: Aduh, lebih baju tapi seri wambang.
1: Kira. Kira dingin jadi ya toh. Kita bilang. Nampilan terus jadi dingin tampaknya.
2: Dalam rumah dingin.
1: Oh, kalau di rumah di. Kalau di luar, di luar kini dari tadi berkegiatan jadi panas.
0: Iya, Densarro. Di coba tanya kita
1: Densarro, topiknya hari ini menurut tak tradisi itu di Makassar atau Bugis yang bagus ini dipertahankan ini tradisi tradisi apa Densarro?
2: Tradisi Kuruntigi. Maulid.
1: Maulid nih. Kenapa nih menurut tak harus dipertahankan ini tradisi Densarro?
2: Bagus kan.
1: Bagus bagaimana?
0: Oke Densarro, mau dengar lagu yang mana ini? Ada Rapang Ku Bacan Doko, Ikat Temami, Talete Kami Ciniku, Mapoji Waramparang, Cinrik Mata, Balok Cinra.
2: Biru Buncin Remo.
0: Iya.
2: Buncin Biru Balak Remo.
0: Tiga orang nih, anu ini, pilih maki lagi, karena tadi siapa lagi yang...
2: Buntip Paru.
0: Iya, ini sebentar saya mau putar itu Buntip Paru, berarti tiga orang yang request ini.
2: Iya. Minyak Buntip Paru, benar remo.
0: Nggak mau ki dengar yang lain, ini nama Sakmarae, Map Mupa Petuni, Lebak Garis Limangku, Belo Mak Belo, Bicara Tasal, apa Tasali, ah?
2: Ini sempat
0: yang mana?
2: Lebak garis Limangku.
0: Lebak garis Limangku. Oke deh Densarro. Ditunggu mikelongnya. Terima kasih banyak Densarro.
1: Terima kasih Densarro.
2: Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: sirik napas C. Kalau tidak ada, kita putar lagu Mi Pale nih. Belum ada penelpon ini. Sampai di jam 17 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita terima telepon Ibu Marlina. Halo.
1: Sirina Pace.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi, lagu nomor 4, Ces.
1: Iya. Apa kabar, Ibu?
2: Iya, baik-baik, Gia, Dede. Cantik. Apa kabar, Dembaji?
1: Baik, Ji.
0: Kabir baju, kabar baju baju, Ji. Yeah. Ibu siapa? Bu Marlina, Di.
2: Iya,
0: oke, deh, Bu Marlina. Yeah. Tradisi apa ini yang masih perlu dipertahankan ini? Tradisi Bugis Makassar atau di kan kita apa ini suku Bugis ke Makassar, Mandar Toraja.
2: Makassar ke saya.
0: Iya, silakan.
2: Kalau menurut kalau saya itu toh anu, itu kalau orang mau menikah itu toh harus kan ada harus ada mapacing.
1: Ah, mapacing dia satu hari sebelum menikah.
2: Jadi
1: ya?
2: Itu harus dipertahankan sebenarnya itu.
0: Iya,
2: untuk Pak, mempersatukan keluarga yang jauh bisa mendekat.
1: Betul sekali.
2: Iya.
1: Jadi mempererat saudara.
2: Mempererat kekeluargaan. Karena biasanya kumpul semua itu kalau orang mau mapacing. Iya. Ini ada adik kapan kan mapacing?
0: Insyaallah tahu.
1: Masih lama Ibu, masih lama.
0: Insyaallah.
2: Amin. Semoga cepat.
0: Oke.
2: Ikutan di lagunya itu.
0: Apa itu?
2: Itu Bojo Baru apakah?
0: Oh, ini Mi, mau saya putar Bojo Baru.
2: Iya.
0: Enggak mau lagi dengar yang lain, masih banyak.
2: Jangan Mi deh Dembaji itu mau.
0: Karena ini mau jiku putar memang lagunya. Ada yang request sih. Ada yang request ini. Ah, ini ada pilihan. Lagunya Rapang Kebacan Doko, Ikate Mami, Talete Kami Ciniku, Mapoji Warapara.
2: Talete Kami Ciniku, Dembaji.
0: Oke,
2: okay,
0: baik. Terima kasih, Bu Marlina.
2: Iya, makasih banyak, Dembaji. Untuk semuanya juga, Ade-Ade. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
0: Banyak ini mau dengar lagunya, Botimber, Bucubar. Sebentar lagi baru kita terima teleponnya ya. Oke, kami hadirkan dulu Kelona Anca S, Antasara dan juga Rahman Syah.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya.

0: 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_Spasita, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
2: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
1: What? Menyesal? Kenapa?
2: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
1: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
5: Ayo.
4: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
5: Swimming pool.
4: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
5: Apa bahasa Indonesianya laundry?
4: Apa ya? Laundry?
5: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
4: Yah, dikalahin anak kecil.
6: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Oke, lanjut lagi di acara
1: Sirin Apace,
2: menandung lirik laguna Prombaces.
0: Assalamualaikum, kita terima telepon dulu. Halo
1: Sirin Apace.
3: Halo Sirin Apace, menandung lirik lagunya Prombaces. Pak Sale dari Rapokali.
0: Oke deh, Pak Sale Rapokali. Pak Sale,
3: iya.
0: Apa mau ditanyakan kini tahu
4: Pak Sale, menurut Kak, ada tidak tradisi di masyarakat Bugis Makassar itu yang harus dipertahankan sampai sekarang?
0: Iya.
3: Ya, tradisi yang harus dipertahankan sampai sekarang banyak.
0: Apa-apa tahu itu?
3: Ya, ya. Seperti tradisi pengantin. Itu tadi yang mengatakan pengganti Muhammadiyah itu tidak ini mengadakan begini, tidak. Itu namanya mapaci diganti dengan pengajian. Itu dari Muhammadiyah itu.
0: Iya, mapaci di.
3: Nah, mapaci itu nangga masa kita mau pala-pala datang. Itu nak kupas lagi di situ. Jadi Muhammadiyah nambil geser kembali, kita adakan pengajian apabila ada mau paci. Siapa mau, kita pandang Muhammadiyah halawatiyah.
0: Okay. Begitu. Iya,
3: karena itu. Kalau kita pandang memang begitu, cocok ada yang cara halawatiyah mengandang. Ya cocok itu katanya, ya lakukan seperti itu. Adakan undang ustaz baru, adakan makan-makan sedikit.
0: Ala kadarnya. Masa bentar ada acara.
3: Gitu.
0: Oke. Okay. Ya, oke deh Pak Sale, yang mana mau didengarkan ya. Ini lagunya Rapang Ko Bacandoko, Ikate Mami, Mapo Juaram Parang, Cindrik Mata, Balok Cindra, Baca Kurna Galesong, Pangai Tani Bilang, Maruk Dani, Tena Maraeng, Sopir Oto, Cita Mangaji, Guru Tena Simpung Amuno.
3: Ya, dulu tena Simpung
0: Amuno. Tena Simpung Amuno. Di, oke okay, ya, Haruna. Iya, okay. Ditunggu Pak Sale lagunya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
0: Terputus ki.
1: Oh, no.
0: Oke okay deh. Jadi siapa yang mau pamit ini? Pamit mi.
2: Saya sebagai Ines. Saya sebagai
0: Ines. Ines sama Dila. Ya. Oke okay deh. Terima kasih kebersamaannya. Tuh satu telepon lagi nah baru.
1: Okay.
0: Dan ini saya ulang ki lagi. Terputus ki. Saya terima ki di sini. Halo.
1: Sirina Pace.
5: Halo, senandung lirik laguna Pro 4 Jazz Kayuni.
0: Dari
2: Pasar. Pak Hajar.
5: Halo.
0: Iya. Iya, Pak Asar.
5: Betul.
0: Di
1: Bone.
5: Di Bone.
0: Oke deh, Pak Asar.
4: Pak Asar, di tahu mi topik kita hari ini, Pak Asar?
5: Tahu mi.
4: Ah, iya, Pale, jawab Pale. Update nih.
5: Apa tradisi toh?
4: Iya, tradisi.
5: Yang masih dipertahankan atau yang apa?
4: Yang tak perlu untuk dipertahankan.
5: Betul. Oh, kalau saya menurut saya itu tradisi yang perlu dipertahankan itu diantaranya itu anu kalau di acara di Bugis di sini ada yang namanya itu gotong royong mengangkat rumah, aplete bola. Itu yang harus dipertahankan dulu. Setelah itu tradisi karena di sini sudah jarang makan bersama itu yang harus dipertahankan kembali.
0: Iya. Yeah.
5: Dan tradisi mapaci di acara pernikahan itu jarang sudah di sini.
0: Jarang gitu.
5: Tapi walaupun sebagian masih ada.
4: Iya, yeah, iya. Yeah.
5: Yeah. Itu menurut saya.
0: Oke. Okay.
5: Iya. Yeah. Lagunya anu Balo Cindra.
0: Balo Cindra. Balok Cindra, oke, ditunggu lagunya.
5: Oke, assalamualaikum Kak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke deh, Asar

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
3: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
2: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
3: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
3: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
4: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
5: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi.

0: Perjalanan kali ini membawa kami ke sebuah bangunan bersejarah di selatan kota Makassar yang berjarak sekitar 24 km dari kota Makassar di kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, tepatnya di Balak Lompoa Galesong. Pada setiap Kamis terakhir di bulan Rajab, prosesi Gaukang Kereng Galesong dilaksanakan. Gaukang merupakan acara adat tahunan keluarga kerajaan khususnya dan masyarakat Galesong, Kabupaten Takalar pada umumnya. Gaukang adalah tradisi memperingati panji kebesaran kerajaan Galesong yang dilaksanakan setiap 27 Rajab tahun Hijriah. Gaukang bukan memperingati hari jadi Galesong, sebab Galesong sudah ada dan menjadi imperium kekuasaan otonom sekitar tahun 1500-an. Meskipun Gaukang ini belum pernah diketahui bentuk aslinya, namun menurut dua orang Pinati mengatakan bahwa bentuk dari Gaukang ini seperti bambu yang terkadang bisa dipegang dan bisa juga dilihat.
1: Kalau Gaukang yang sekarang ini, saya juga tidak pernah melihatnya, tapi cerita dari dua orang Pinati yang sempat saya sama-sama sering berkomunikasi, satu sudah meninggal, saya terus menggantinya, mengatakan bahwa dia berbentuk seperti bambu, ya bentuknya. Tapi kadang-kadang kalau dapat hidayah bisa dipegang, bisa dilihat. Tapi kalau tidak, tidak ada apa-apa.
0: Keberadaan Gaukang Kereng Galesong ini bermula dari temuan gaib yang didengar oleh salah seorang nelayan di tengah laut sekitar Pulau Sanrobengi, Takalar. Temuan itu berupa suara-suara seperti suara gendang, pui-pui, dan suara royong. Suatu ketika, nelayan tersebut menghadap kepada salah seorang tokoh masyarakat di kampung ujung di sekitar pesisir pantai Galesong yang bernama Daeng Talualoa. Nelayan itu mengatakan bahwa ia dihantui oleh suara-suara itu selama 3 hari berturut-turut. Mendengar cerita dari nelayan itu, Daeng Talualoa kemudian penasaran akan informasi tersebut. Lalu kemudian, di hari berikutnya, ia pun mencoba ikut bersama nelayan itu untuk mengetahui kebenaran cerita dari nelayan tersebut. Pada saat Daeng Talualoa ikut, kejadian itu rupanya terulang, tetapi benda atau suara itu malah menjauh. Konon katanya, kalau didekati, suara atau benda itu menjauh. Namun, ketika mereka diam, benda atau suara itu datang ke mereka. Kemudian, setelah mereka pulang, mereka menemui ulama kampung yang bernama Ambo Janggo, yang pada keesokan harinya pergi juga bersama mereka untuk menelusuri asal-muasal suara tersebut. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya sumber suara itu mewujud dalam pangkuan Ambo Janggo.
1: Saat tahun pertama dia menduduki tahta, muncul itu benda di tengah laut. Di pertama kali ditemukan oleh nelayan, cuma suara. Ada suara gendang, ada suara pui-pui, ada suara royong. Dan 3 hari dihantui nelayan itu oleh suara-suara seperti itu. Kadang mendekat katanya, kadang menjauh. Jadi hari keempat dia mengunjungi tetua di kampung namanya Daeng Talualoa. Maka setelah Daeng Talualoa iktikaf, dia mengatakan besok saya ikut. Dan pada saat Daeng Talualoa ikut, kejadian itu berulang, tapi tidak bisa didekati. Kalau didekati, dia menjauh. Kalau mereka diam, benda itu datang, suara itu datang kepada mereka, tapi tidak bisa diambil. Mereka pulang, terus bicara kepada apa namanya, ulama kampung namanya Bu Janggo, panggilannya Bu Janggo karena cuma dia pakai janggut panjang. Bu Janggo mengatakan kalau begitu besok saya ikut. Jadi pada saat Bu Janggo ikut juga di perahu, itu perahu kecil, kemudian isinya 4 orang, jadi agak mau tenggelam.
2: Tidak bocor.
1: Begitu sampai di sebelah utara pulau di San Rubeng itu, mereka mendengar suara itu. Setelah sejenak di apa tidak di dayung itu perahu, tiba-tiba mendekat itu benda, lalu menjauh lagi, kemudian mendekat lagi, 3 kali menjauh mendekat, sudah ada di pangkuan itu Bu Janggo.
0: Daeng Tolaloa kemudian mengklaim bahwa peristiwa tersebut kemungkinan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat Galesong. Sejak itulah Karaeng Galesong berpesan agar penemuan Gaukang yang dianggap sebagai pemersatu di dalam kerajaan ini diperingati setiap hari Kamis terakhir bulan Rajab dalam sebuah prosesi Gaukang Karaeng Galesong. Diramaikan oleh masyarakat sekitar dengan menyiapkan songkolok putih, hitam, dan kuning, di mana songkolok kuning ini kemudian lebih dikenali sebagai Kak Dominya.
1: Jadi namanya Bu Janggo langsung pulang ke pantai, dibawa ke rumahnya. Setelah bermalam di rumahnya satu malam, penghuni rumah merasa tidak tenang dengan adanya benda itu. Kemudian apa namanya, dikumpulah orang satu kampung dan diputuskan bahwa benda ini harus tersimpan di Balai Lumpua, karena ini milik kerajaan, bukan dimiliki per orang. Setelah bermalam di sini, mereka dipanggil lagi oleh Karaeng. Pesan Karaeng, ini barang karena sifat pa'alum lima yurtnya Allah, maka benda ini datang di Galesong. Lalu pesannya, gawe-gawe ane gaukanga punna lo kami sih kalabusan wal kaulabusan lo kami sih tribulan raja kah. Jadi hari Kamis terakhir bulan Rajab. Patandang kado songkolok lele, songkolok kebo, songkolok kunyit. Nah, itu. Tapi kemudian dimaknai songkolok kunyit itu kado minyak. Nah, itu.
0: Prosesi Gaukang Karaeng Galesong mulai dilaksanakan setiap hari Selasa di akhir bulan Rajab menjelang duhur. Banyak masyarakat yang meramaikan prosesi ini dengan membawa hasil tani dan ternak mereka. Momentum ini juga dijadikan rumpun keluarga Karaeng Galesong untuk bersatu dalam lingkaran persaudaraan dan ikatan emosi yang sama. Mereka kembali bertemu setelah masing-masing terpisah jauh dan kemungkinan besar tidak lagi saling mengenal.
1: Kalau hari Selasa itu menjelang duhur dimulai, masyarakat sudah tahu dari air sampai pengendara. Jadi mereka datang, bahkan kadang-kadang ada dari Makassar datang, dari mana-mana datang. Nanti di sini baru kita kenal karena baru pertama datang, tapi keluarga dia tinggal tempat jauh. Mereka datang semua. Ada yang membawa bunga sekandre, maksudnya hasil dari sawahnya, ada yang membawa pisang dari kebunnya, ada yang membawa ayam, kambing, dan kemarin ada yang bawa sapi 2 orang.
0: Kini, prosesi Gaukang Karaeng Galesong menjadi sebuah tradisi yang masih terus dilestarikan di Galesong. Prosesi dilaksanakan dalam lingkaran persaudaraan serta menjadi wujud harmonisasi keluarga dan masyarakat, dan juga menjadi tempat bersilaturahminya keluarga besar Karenggalesong. Prosesi Gaukang Karenggalesong syarat dengan adat dan budaya yang sepatutnya dijaga dan dilestarikan bersama-sama agar tidak lenyap dilanda kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Beto Ambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Beto Ambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Oke, sahabat budaya, Anda masih terus bersama kami tentunya ya di acara Pro 4, program 4, 92,5. Oke, saat ini saya sama Sri ini terakhir ya. Mana mau ke Sri? Oh, itu PC berapa? PC 2. Halo, Sri.
1: Halo, Kak.
0: Iya. Mana ini anunya?
1: Iya.
0: Oke deh. Jadi, tadi sudah ada beberapa penelpon bahwa rata-rata tradisi pesta pernikahannya adat Bugis Makassar ini yang mesti dipertahankan.
1: Iya, Kak. Karena unik sekali sih memang kalau pesta pernikahannya adat Bugis Makassar juga
0: iya. Oke, jadi kita terima dulu penelpon terakhir ini. Saya terima di sini ya. Halo, Opa Din.
1: Sirena Pace.
0: Belum sih. Kenapa ya? Halo, Opa Din.
2: Halo juga. Bukan Athena Makiri Prompa.
0: Iya, ada Jikodo. Oke, Opa Din, gimana? Gimana kabar tak? Sehat Jeki? Kemarin tidak datang ke dihutnya, Reri Gang.
2: Iya, kau kan Athena Miden Baji.
0: Iya, ada Ji.
2: Tempat bilang jangan.
0: Ngapa nah ada Jikodo? Opa Din.
2: Ya.
1: Opa Din. Oh iya, Kak. Opa Din, ini temanya hari ini tentang tradisi, Opa Din. Menurut ta, tradisi Bugis Makassar
2: ya,
1: yang
2: budaya, budaya Korontigi tetap dipertahankan itu karena itu merupakan budaya.
0: Oke deh.
2: Mempererat,
0: mempererat ya silaturahmi
2: dengan keluarga.
0: Siap. Iya. Oke, Pak Opa Din, yang mana kita mau dengarkan lagunya ini?
2: Ada tadi kudengnya di Ikotonji apa kah?
0: Ikat mami, ikat mami. Tasia Belan Rilino matake narial rilainge ini nama sabarae. Tena Maraeng.
2: Ya, Tena Maraeng.
0: Ah, Tena Maraeng yang ada. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Ditunggu Pak Din lagi.
1: Iya, selamat. Makasih Pak Din.
2: Ya, sehat Ki. Ya, ya.
0: Amin. Ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, Desri, satu penelpon lagi iya, masih Kak. Ada ini. Halo, Pak Arjuna.
1: Sirena Pace.
3: Senandung lirik lagu Na Prompa.
0: Yes. Yeah. Oke okay, deh, Pak Arjuna.
3: Barusan tuh gue dengerin menyiar sore-sore.
0: Iya. Ini Lakafi lagi cuti, pulang kampung dulu di Pinrang.
3: Iya. Iya. Saya denger di malam hari bahasanya.
0: Oke, okay, Pak Arjuna, apa ini tradisi apa yang masih perlu dipertahankan?
3: Apa itu ya?
0: Tradisi apa yang masih
1: perlu dipertahankan Pak Arjuna?
3: Yeah. Yang perlu dipertahankan sekarang ini hari-hari ini ya tetap itu siri. Okay. Harus dipertahankan itu siri ini Pace.
0: Ya, Sirena Pace.
3: Harus dipertahankan itu enggak bisa tidak. Okay. Harga mati itu untuk budaya Bugis Makassar ya.
0: Okay.
3: Supaya ini kehidupan kita semakin membaik begitu.
0: Iya. Mantap deh. Lagunya yang mana kita mau dengarkan? Ada Ikat Temami, Mapoji Waramparang, Cinrik Mata, Baca Kurnagaleso, Marudani, Cita Mancaji Guru, Bicara Tasakli, Belo Mak Belo, Belo Mak Belo.
3: Itu tadi ada Macer apa tadi?
0: Yang mana? Marudani apa?
3: Itu mah.
0: Marudani, oke.
3: Okay. Ya itu mah.
0: Ya. Oke okay, deh, terima kasih Pak Arjuna. Ya, ya.
1: Terima kasih Pak Arjuna.
3: Berarti ke situ deh Mbak Jadi.
0: Iya.
3: Berarti kaki.
0: Sisa berdua Kak Ine sama Sri.
1: Iya,
0: oh,
1: ya. Pulang sama temanku Pak.
3: Iya. Ya. Makasih. Semoga sehat segi Pak selalu.
0: Amin. Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke okay, deh, Sri. Jam 5 nih, 17
1: mau nih. Jam 5. Kayaknya kita harus pamit ya, Kak.
0: Iya, yeah. Terima kasih banyak semua yang sudah bergabung di acara Sirena Pace. Saya Yuni dengan
1: saya Sri.
0: Yeah.
1: Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda sahabat budaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makna Pro 4.
1: Tradisi Angaru. Dari Tanah Makassar lahir sebuah tradisi syarat makna kesetiaan bernama Angaru. Kata Angaru berasal dari kata dasar Aru yang berarti sumpah dan menjadi ikrar yang diucapkan masyarakat Goa sejak zaman dahulu. Pada zaman lampau, tradisi ini dilakukan oleh para prajurit di hadapan Sombaya atau Raja. Sebelum berangkat ke medan perang, dengan berlutut dan tangan kanan menghunus bidik abadi, sang prajurit mengucapkan sumpah setia untuk mempertahankan wilayah kerajaan dan tak akan mundur sebelum mengalahkan musuh. Kini tradisi Angaru masih lestari meski telah berkembang menjadi bentuk seni pertunjukan populer yang sering ditampilkan dalam berbagai acara budaya.

Tahukah Anda, jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Rompat Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

Pro 4 RRI Makassar ya. Dan berikut kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi dari rri.co.id Baralompo, Pulau Bersejarah dengan Pesona Bahari di Makassar ya. Nah, tentunya Pulau Baralompo merupakan salah satu pulau berpenghuni yang berada di gugusan Kepulauan Sangkarang, Kota Makassar. Dan letaknya sekitar 11 km dari Pantai Losari dan dapat ditempuh menggunakan perahu penyeberangan dalam waktu sekitar 30 hingga 45 menit tergantung kondisi cuaca. Pulau ini dikenal sebagai kampung nelayan yang kemudian dan kehidupan masyarakatnya sangat bergantung pada hasil laut dan tradisi maritim yang telah berlangsung secara turun-temurun.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upah berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
3: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
4: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
5: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
4: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
5: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
4: Jadi gak boleh ya, Ma?
5: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
4: Iya, Mama.
3: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
4: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
5: Rizky?
3: Gak ada kok.
4: Oh, Rotodi.
6: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
7: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
4: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
5: Sahabat budaya, menurut dari Badan Informasi Geospasial, BIG Pulau Baralompo merupakan salah satu pulau berpenghuni di wilayah Kepulauan Sangkarang yang memiliki fungsi penting sebagai kawasan permukiman dan pendukung aktivitas perikanan masyarakat pesisir. Beliau dari BIG menyebutkan bahwa pulau-pulau kecil ini memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Posisi geografis Baralompo menjadikannya salah satu pulau penting di kawasan pesisir Kota Makassar.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
5: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
6: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat Budaya masih tentunya di Perempat RRI Makassar, dan kami informasikan untuk wilayah Kota Makassar, azan maghrib akan dikumandangkan di jam 18.01 menit waktu Indonesia Tengah, dan kami cukupkan berbagai informasi wisata di ruang dengar Anda, dan kami menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Nomor antrian
3: 1.
2: Di loket
3: 1.
4: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
5: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
4: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
5: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
4: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita dan sejatinya.
2: Pro 4 Makassar.
7: Pro 4 Makassar.
2: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
8: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore jelang malam, sari batang malabiriku. Bung Richard menemani sampai di jam 12 malam nanti. Selamat menunaikan sholat maghrib untuk wilayah kota Makassar dan sekitarnya. Terima kasih banyak untuk terus setia. Selanjutnya kita akan ikuti dulu risalah maghrib dan ada persembahan lagu-lagu religi hingga di pukul 7 malam nanti, sahabat budaya.
1: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ولا يحض على طعام المسكين.
1: Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, ini dia nih. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk menyantuni anak yatim. Cuman terkadang kita sekarang ketika kita melihat anak yatim, kita menyepelekannya. Bahkan banyak di antara kita ketika kita mengundang anak yatim, kita memang kasih makan, tapi terkadang dibelakangkan itu anak yatim. Bahkan makanan yang kita berikan kepadanya beda dengan makanan yang diberikan sama orang-orang yang tertentu. Padahal maksud saya, orang kaya, kalau memberi makan, memberilah makan, kasih samalah dengan anak-anak yatim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini dalam hadisnya, barang siapa yang mengurus anak yatim milik orang muslim dalam makanan dan minumnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam sorga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuninya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, di yaumil akhir saya akan bersama dengan orang yang mengurus anak yatim ibarat dua jari ini. Rasulullah menaikkan jarinya antara jari tengah dengan jari telunjuk. Berarti di yaumil akhir nanti kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang mengurus anak yatim. Ayo keluarkan harta kita di bulan Ramadan ini untuk memberi makan kepada anak yatim. Oke, coy.
2: Pro4 Makassar.
3: Pro4 Makassar.
2: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wabarik wassalim ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya inilah kalimat pujian yang sepantasnya kita ungkapkan keluar dari ujung lisan kita sebagai salah satu bukti kesyukuran bahwasanya kita ini adalah hamba yang selalu mengingat kebesaran Allah, selalu mengingat kemahakuasaan Allah kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaan kita. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia paripurna yang telah Allah utus ke permukaan bumi ini dan telah diberikan mandat oleh Allah untuk membawa risalah agama yang sempurna agar kita pun bisa mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang sempurna dunia hingga akhirat. Sahabat budaya yang sama dimuliakan oleh Allah, kita berangkat di dalam salah satu surah di dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Baqarah ayat ke-34, di mana Allah berfirman, wa idh kulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wakana minal kafirin. Di dalam ayat tersebut memberikan intisari pembelajaran bahwasanya janganlah kita menjadi orang-orang yang sombong, janganlah kita menjadi orang-orang yang takabur, janganlah kita menjadi orang-orang yang suka memandang enteng orang lain, karena iblis yang Allah berikan begitu banyak penghormatan dan kebaikan, tetapi karena satu kesombongan, maka Allah jadikan dia sebagai golongan yang ingkar terhadap ketentuannya. Di dalam ayat tersebut, Allah telah menciptakan manusia pertama sekaligus nabi yang telah Allah angkat, yaitu Nabi Adam alaihi salam, di mana di dalam syurga Allah memerintahkan kepada seluruh penduduk yang ada di dalamnya untuk bersujud sebagai simbol penghormatan kepada Nabi Adam. Malaikat karena Allah ciptakan tidak memiliki nafsu, jadi mutlak sifatnya sami'na wa ata'na. Sujudlah semua mereka di hadapan Nabi Adam kecuali satu yang enggan, tidak lain adalah iblis. Di dalam ayat tersebut, illa iblis. Dengan sifat gengsinya, dengan sifat sombongnya, iblis memandang enteng Nabi Adam. Dan iblis pun seraya berkata, ya Allah, kenapa saya harus disuruh sujud di hadapannya Nabi Adam? Ini kan Nabi Adam cuma terbuat dari tanah, struktur penyusun yang paling rendah, tempat yang selalu diinjak-injak. Disitulah semua kotoran yang terbuang bertempat. Sedangkan aku, ya Allah, engkau ciptakan daripada api, maka lebih mulia api dibandingkan tanah. Ini Adam kan baru satu hari diciptakan, sedangkan aku, ya Allah, sudah taat beribadah kepadamu selama ribuan tahun lamanya. Bahkan jikalau kita ingin mengangkat satu kitab yang berjudul Salawatul Kabul Akhbar, di situ menginformasikan ternyata iblis itu sudah taat beribadah kepada Allah selama kurang lebih 180 ribu tahun. Tetapi 180 ribu tahun ini sirna dan sia-sia akibat satu kesombongan dan kecongkakan yang dimiliki oleh iblis. Makanya hati-hatilah kita sebagai manusia, karena kita ini manusia memang diberikan derajat tinggi oleh Allah apabila kita bisa mengendalikan diri dan menjadi pribadi yang sami'na wa ato'na. Tetapi summa radadnahu asfala safilin, Allah akan menerjun bebaskan derajat kita ke tempat yang paling rendah apabila kita telah diselimuti satu sifat yang namanya kesombongan. Dan kalau kita kembalikan kepada diri kita, apa sih yang ingin kita sombongkan? Apa sih yang mau kita banggakan? Pangkat, jabatan, pekerjaan, itu setiap tokoh ada masanya dan setiap masa pasti ada tokohnya. Apalagi yang kira-kira ingin kita banggakan? Harta, kekayaan, uang. Pagi, siang, sore, malam, kadang tak pulang, banting tulang, peras keringat untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah yang selanjutnya dijadikan tabungan. Mohon maaf, pada saat kita tutup usia atau meninggal, maka pasti tabungan itu akan menjadi warisan yang akan diberikan dan akan dibagikan kepada ahli waris, anak-anak, dan syukur-syukur kalau anak itu tetap rukun dan menjalin silaturahmi yang baik
Jangan sampai terjadi pertikaian, apalagi saling bunuh membunuh sebab karena pembagian warisan. Apalagi yang kira-kira ingin kita sombongkan, kecantikan, kegagahan, kekuatan kita. Mohon maaf, okelah semasa kita muda, semasa kita belia, badan itu masih tegap, badan itu masih berisi, penuh dengan otot yang kekar. Tetapi seiring berlalunya waktu, bertambahnya usia, maka badan yang tegap itu akan semakin membungkuk, otot yang kekar itu akan semakin lunglai. Yang terjadi, kita pasti akan menjadi tua dan lemah, gagah akan luntur, cantik pun akan berlalu. Maka tidak ada yang kekal, tidak akan ada yang selamanya di dunia ini. Semua pasti akan berlaku. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jangan sampai kita menjadi orang yang lupa diri, tidak mengingat kepada Allah. Maka hindarkan sifat sombong. Lebih baik kita menginspirasi satu tanaman, yaitu padi, yang sangat memberikan pembelajaran berharga untuk kita. Padi semakin bertambah usianya, semakin tinggi batangnya, dan semakin banyak bulir yang dihasilkan, maka pasti padi itu akan semakin merunduk. Maknanya semakin hebat kita, semakin kaya kita, semakin berkuasa kita, dan semakin apapun yang ada pada diri kita, semua itu tidak akan bisa terjadi kalau bukan atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang rendah hati, bukan rendah diri. Kita pun bisa menjadi orang-orang yang percaya diri, tetapi bukan menjadi orang yang bangga diri. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila sabilil haqq. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersilah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
1: Mozaik Budaya.
2: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini, tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
4: Nusantara Malam masih bersama Anda.

0: bagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.
1: Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Promi Riji sampai di sini, Richard pamit. Kita menuju ke pukul 7 ya, untuk menghadirkan program apresiasi budaya lokal sesi yang pertama.

0: Nusantara Malam masih bersama Anda. Kabaratna Pro 4.
1: Sahabat Budi, Jam Gadang, Jam Begadang merupakan salah satu ikon wisata yang berada di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki bentuk arsitektur yang khas dan menjadi salah satu bangunan bersejarah yang terkenal di Indonesia. Jam Gadang terletak di pusat Kota Bukit Tinggi dan menjadi tempat yang sering dikunjungi wisatawan untuk menikmati suasana kota serta berfoto. Keberadaannya juga menjadi bagian penting dari sejarah dan identitas Kota Bukit Tinggi. Hingga saat ini, Jam Gadang tetap menjadi salah satu daya tarik wisata yang memperkenalkan kekayaan sejarah dan budaya Sumatera Barat.
0: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi.

0: rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.

Oke, sahabat budaya, Bung Rijal hadirkan dulu informasi kita pertama malam hari ini di program Apresia Budaya Lokal sesi pertama. Dinas Kebudayaan Kota Makassar melalui bidang cagar budaya menggelar fokus grup discussion bertema merumuskan batas fungsi dan strategi perlindungan kawasan cagar budaya Kota Makassar di Artam Hotel Makassar ya. FGD menekankan pentingnya rencana induk ya, pelestarian dan pemetaan spesial sebelum menetapkan zonasi cagar budaya. Kegiatan dibuka Kepala Bidang Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Haja Haryanti Ramli, dengan menghadirkan Profesor Dr. Insinyur Batara Surya STMSI dan Iswadi SSMA sebagai narasumber. Haryanti Ramli mengatakan penyusunan batas dan fungsi kawasan menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya perlindungan cagar budaya terutama di tengah perkembangnya Kota Makassar yang terus berlangsung. Sementara itu Prof. Dr. Insinyur Batara Surya menekankan pentingnya penyusunan rencana induk pelestarian sebelum menetapkan zona kawasan cagar budaya karena zonasi tepatnya harus didukung pemetaan spasial yang jelas agar dapat menjadi instrumen pengendalian kawasan. FGD sendiri diharapkan menjadi bagian dari pemerintah Kota Makassar dan merumuskan batas fungsi dan strategi perlindungan kawasan cagar budaya sekaligus menyelaraskan upaya pelestarian warisan sejarah dengan dinamika perkembangan kota. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati. Bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Kita berlanjut ke Ariba berikutnya, sahabat budaya, baturi.ri.co.id Makassar. Peringatan World Clean Up Day 2006 menjadi momentum bagi Persatuan Umat Buddha Indonesia Permabudi Sulawesi Selatan untuk mendorong kesadaran lingkungan melalui gerakan bersama dalam kebajikan Permabudi Sulsel. Mengajak masyarakat tidak hanya membersihkan sampah tapi juga membangun kebiasaan dan cara berpikir yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan pada 13 September 2006. Gerakan tersebut diwujudkan Permabudi Kota Makassar bersama pemandu Sulawesi Selatan melalui aksi lingkungan di kawasan Universitas Asma Jaya Makassar hingga Kanal Jongaya, Kelurahan Macini Sombala, Kecamatan Tamalate. Kegiatan melibatkan komunitas Jalan Bareng, Yayasan Buta Pore Indonesia, Universitas Asma Jaya Makassar, unsur RT/RW, Kecamatan Tamalate, dan masyarakat sekitar. Ketua Permabudi Sulawesi Selatan, Dr. Insinyur Yongris MM, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian menuju World Clean Up Day yang diperingati pada 20 September. Aksi bersih lingkungan perlu ditempatkan sebagai pintu masuk untuk membangun kesadaran lebih luas mengenai hubungan manusia dengan alam. Nah, pendekatan tersebut salah satunya dilakukan melalui Ikopdama yang diarahkan untuk mendorong perubahan cara berpikir umat Buddha dalam melihat hubungan manusia dengan lingkungan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tiap pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.

Sambut budaya dari rri.co.id Makassar ya. Sandek merupakan pelaruh layar tradisional masyarakat Mandar yang berasal dari Sulawesi Barat. Perahu ini menjadi simbol kuat budaya bahari dan ketangguhan pelaut Mandar. Bentuk sandek dikenal ramping, panjang, serta memiliki cadik pada kedua sisinya. Rancangan tersebut membuat perahu mampu bergerak lincah menghadapi angin dan gelombang laut. Mengutip dari Badan Informasi Geospasial menyebut sandek sebagai salah satu kapal layar tercepat di dunia. Kecepatannya diperoleh melalui desain perahu dan pemanfaatan tenaga angin tanpa mesin. Nama sandek berasal dari bahasa Mandar yang berarti runcing atau tajam. Pada masa lalu, perahu sandek ini digunakan masyarakat Mandar untuk menangkap ikan dan berdagang antar pulau. Berdasarkan sumber dari Universitas Negeri Makassar, sandek ini juga memiliki nilai edukasi dan menjadi warisan kearifan lokal Mandar. Tradisi perlombaan sandek turut menjadi salah satu cara menjaga budaya bahari Sulawesi Barat. Keberadaan sandek menunjukkan kemampuan masyarakat Mandar memahami karakter angin, ombak, dan kondisi laut. Pengetahuan tersebut diwariskan melalui keterampilan membuat, mengendalikan, dan menggunakan perahu. Karena itu sandek tidak sekedar alat transportasi atau perahu nelayan tradisional. Sandek menjadi identitas budaya yang memperlihatkan kekuatan pengetahuan maritim masyarakat Mandar. Pelestarian sandek terpenting dilakukan agar generasi muda mengenal teknologi tradisional berbasis pengetahuan lokal. Warisan tersebut sekaligus memperkuat identitas maritim Indonesia di tengah perkembangan teknologi modern.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Iya, sahabat Buddha dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Aku pamit sejenak, nanti kita ketemu lagi di pukul 8 ya, untuk menghadirkan program berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: Kabaratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, Hutan Binus Malino pesona alam yang menyejukkan. Hutan Binus Malino merupakan salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Hutan Binus dikenal dengan deretan pohon pinus yang rindang, udara yang sejuk, serta suasana alam yang tenang. Keindahan tersebut membuat Hutan Binus Malino menjadi tempat yang menarik untuk bersantai dan menikmati suasana alam. Selain menjadi destinasi wisata, kawasan ini juga memberikan peluang bagi masyarakat sekitar melalui berbagai usaha dan kegiatan pariwisata. Dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, Hutan Binus Malino dapat terus menjadi salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Goa.
0: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
3: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
2: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
4: Awas, ada motor di depan bro, awas sih.
2: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
5: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
0: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Selamat malam sahabat budaya. Selanjutnya kita akan menghadirkan program apresiasi budaya lokal, lagu daerah Nusantara, informasi juga akan kita hadirkan. Oke, informasi pertama dari rri.co.id Jakarta. Kepala Rumah Sakit Pusat Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan Markus Wibowo mendorong adanya Hari Herba Nasional atau Hari Jamu Nasional. Hal ini nilainya sebagai langkah untuk mengingatkan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan herbal. Nah, momen tersebut dapat menghidupkan kembali warisan kesehatan dari nenek moyang sekaligus menggerakkan pelaku usaha herbal. Karena gagasan tersebut perlu untuk segera direkomendasi kepada pemerintah agar dapat menjadi dasar pelaksanaan secara nasional. Nah, kemudian sahabat budaya, batik ya. Penggunaan batik juga yang menurutnya turut menggerakkan industri batik. Nah, artinya dalam satu hari, dalam seminggu kita harus tentukan sebagai hari herbal. Nah, begitu juga dengan batik. Batik itu kan dulu ditetapkan hari Jumat harus pakai batik. Pengusaha batik pasti jalan, rakyat juga senang. Nah, budaya kita juga tidak akan mati dan tidak diklaim oleh negara-negara yang lain, sahabat budaya. Nah, jadi penguatan kesehatan masyarakat perlu dimulai sejak lingkungan kecil, ini keluarga. Karena kesadaran menjaga kesehatan sejak dini akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Nah, untuk itu Kemham siap mengawal pengembangan herbal mulai dari tingkat daerah. Penguatan budaya herbal tersebut diharapkan dapat berjalan melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya. Jangan kemana-mana.

0: siapa sangka penjaga hutan terbaik di dunia ada di Indonesia. Keren gak tuh? Dikutip dari Washington Post, suku Kajang yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah penjaga hutan terbaik di dunia. Suku ini dilarang menebang pohon, berburu hewan, bahkan mencabut rumput, kecuali dalam hal kegiatan seperti ritual dan menebang pohon untuk membangun rumah. Mereka membagi kawasan hutan adatnya menjadi dua bagian, yaitu Borong Karamaka, yang artinya hutan keramat. Kawasan ini adalah tempat tinggalnya para leluhur suku Kajang, dan segala bentuk kegiatan dalam kawasan ini gak diperbolehkan, kecuali ritual dan upacara adat. Ada juga kawasan Borong Batasaya, yaitu hutan perbatasan. Nah, kalau di kawasan ini, menebang pohon bisa dilakukan untuk kepentingan membangun rumah dan sarana umum. Tentunya udah mendapat izin dan memenuhi syarat ya. Menariknya, di setiap masyarakat yang mau ambil satu pohon, wajib menggantinya dengan dua pohon. Dan nantinya, pemimpin adat atau amatoa akan menentukan lokasi penanamannya. Penebangan pohon boleh dilakukan ketika pohon pengganti yang ditanam sudah tumbuh subur, serta kayu yang ditebang tadi pun harus dipanggul agar tidak merusak tumbuhan lain di sekitarnya. Wah, keren ya mereka dalam menjaga hutannya.
1: Ina, sakuya alina marisa miule.
2: Sapu aliman jobu anda.
1: Ya no, tanta, boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang dan.
2: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
1: Siaga alina langsung celata ji.
3: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
1: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu?

Kita lanjut lagi sahabat budaya dari rri.co.id Tangerang. Puluhan penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta tujuan Kalimantan tertunda atau delay karena asap. Kondisi udara di atas pulau Kalimantan saat ini tertutup kabut asap ya, imbas kebakaran hutan dan lahan karhutla di pulau tersebut. Asisten Wakil Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan mengatakan kabut asap menyebabkan jarak pandang merosot tajam. Di Bandara Subadio, Pontianak, Cilikriwut ya, Palangkaraya dan Ahasan ini sampai kabut asap berada di bawah batas minimum penerbangan. Hingga di pukul 16 sore tadi sahabat budaya, pada Senin kemarin ya, sedikitnya 8 penerbangan dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta terdampak. Sedangkan kemarin 14 September ini 22 penerbangan yang terdampak. Yudhistira menyampaikan bahwa pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait terus memantau perkembangan situasi operasional di lapangan. Sementara bandara tersebut adalah Supadio Pontianak, Bandara Cilik Riwut Palangkaraya dan Bandara Hasan Sampit. Berdasarkan data operasional sahabat budaya, hingga di pukul 18.15 tercatat 26 penerbangan terdampak, terdiri dari 22 penerbangan dibatalkan sementara 2 penerbangan lainnya mengalami keterlambatan. Manajemen memastikan operasional secara keseluruhan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tetap berjalan lancar ya. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya sahabat budaya, jangan kemana-mana.

merupakan senjata tradisional sederhana yang terbuat dari bambu yang diasah hingga runcing. Digunakan secara luas oleh laskar rakyat dan para santri pada masa Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945 hingga tahun 1949. Terutama karena persenjataan modern sangat terbatas, dikutip di laman Wikipedia. Fokus penggunaannya termaksud Badan Keamanan Rakyat, Pasukan Hizbullah dan Sabilillah adalah sebuah kelompok yang memanfaatkan bambu runcing sebagai senjata awal dalam merebut senjata musuh dan membagikan semangat massa. Keberhasilan penggunaannya dipengaruhi oleh dimensi psikologis. Bambu runcing mampu menyerang tanpa suara, membuat musuh terkejut dan mengalami kesakitan sebelum akhirnya tumbang. Wikipedia menyebut bahwa atribut simbolis bambu runcing pun semakin kuat berkat peran tokoh ulama seperti Kiai Subsi dari Parakan, Temanggung yang dikenal dengan julukan Jenderal Bambu Runcing. Para kiai di Temanggung menguatkan senjata ini dengan doa sebagai bentuk motivasi spiritual ke para pejuang. Lambat laun, bambu runcing menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan semangat perjuangan rakyat Indonesia ditandai dengan pengabdian dalam bentuk monumen. Seperti Monumen Bambu Runcing di Surabaya, mengingatkan kita bahwa kemerdekaan ini lahir dari semangat rakyat yang tak pernah menyerah.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama...

Sahabat Budaya, Richard pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita menuju ke 29 untuk menghadirkan cerita legenda. Setelah itu nanti berlanjut lagi di program Kelong Tarong. Jangan kemana-mana.

0: Sugeng enjing bocah-bocah, iki ono bocah anyar. Monggo kita langsung kenalan wae.
1: Sekolah perempuan pertama di Semarang yang lahir dari perjuangan Kartini diberi nama Sekolah Kartini. Sekolah yang dibangun berkat ide-ide besar dalam surat-surat R.A. Kartini. Dilansir dari situs detik.com, surat-surat itu dibukukan menjadi Habis Gelap, Terbitlah Terang pada tahun 1911 dan laris di Belanda. Tokoh-tokoh seperti Daventer, salah satu kaum humanisme Belanda yang mendukung politik etis, dan pejabat dinas pendidikan Belanda, Abendanon, pun ikut mendorong berdirinya sekolah khusus perempuan. Yayasan Kartini berdiri pada

0: Pink Beach. Pesona pantai unik dari Nusa Tenggara Timur, Pink Beach merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Pantai ini kenal karena pasirnya yang berwarna merah muda yang unik berpadu dengan air laut yang jernih serta pemandangan alam yang indah. Keunikan tersebut membuat Pink Beach menjadi salah satu destinasi banyak menarik perhatian wisatawan. Selain menikmati keindahan pantai, pengunjung juga dapat melihat kekayaan alam bawah laut di sekitarnya. Dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, keindahan Pink Beach dapat terus menjadi salah satu daya tarik wisata di Nusa Tenggara Timur.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Aduledo dan Dupula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Aduledo dan seorang lagi bernama Dupula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Dangafai dan Lolotepa.

0: tujuh bulan.
1: Woi,
0: karena kalau ini hari ketong pi berburu.
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling sa ini pulau Rote itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Karena? Ayo sudah.
1: Karena?

0: Aduh, Dubu Lai, jangan bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu katong bisa dapat musang ko, rusak ko, atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang katong siap katong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, katong pun anjing yang setia tuh.
0: Oh, harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk katong toh.
1: Ledo, kalau semua sudah siap, nah katong jalan su, jangan sampai siang lai.
0: Ayo jalan sudah, Dangga Fai,
1: Lolo Tepa.
0: Katong berburu.

0: Ledo eh. Ini su satu purnama lebih ma, katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusak Landu, Nusak Baa, Nusak Lelain sampai di Dengka sini. Maka katong sonde dapat babi hutan ko, musang ko, apalai rusa.
1: Tenang, Sandu Bulan. Mungkin saya katong kurang beruntung, makanya katong sonde dapat apa-apa kemarin. Nah, sekarang katong sudah sampai di Nusak Dengka. Sonde mungkin toh katong pulang kembali kampung di tangan kosong. Lebih katong lanjut berburu saya di hutan saya hingga nao di Lopak Loi Lavo. Siapa tahu katong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa sa?
0: Siapa tahu, terserah lu sa. Yang pasti, beta sonde mau pulang dengan tangan kosong. Bikin malu sa.
1: Tubuh lah ya. Sonde salah tuh kalau katong coba.
0: Oh, nah katong jalan su.

0: Weh, weh. Dugula,
1: kenapa?
0: Lu lihat di sana tuh.
1: Di mana? Di mana?
0: Di sana tuh ada babi hutan.
1: Kok? Itu. Di mana?
0: Kayaknya di ini hutan ini banyak buruan. Ayo. Kau tangkap itu babi.
1: Ho. Beta susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, beta dari sebelah sini.
0: Apa?
1: Ya, tombak.
2: Kena.
1: Dapat toh.
2: Dapat tolong
1: gua. Beta su bilang nah pasti kena.
2: Dapat tolong Dugula.
0: Weh, ini Dugula. Ini keberuntungan semulai datang di ketong nih kawan.
2: Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
3: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Aduledo dan Dugula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Aduledo dan Dugula.

0: pagi Pak Saudara dong.
1: Selamat pagi Saudara.
0: Maaf oh, katong su mengganggu sadiki nih.
1: Selamat pagi Saudara. Sende apa-apa, ke mana? Mardu do lo ko? Oh iya, beta du sumone, terus itu pun kawan, Tio Dangga.
0: Beta du bula, ini bepung Saudara, Aduledo. Saudara dong dari mana eh? Soalnya Saudara dong pempakian deng ini alat dong, katong belum pernah liana.
2: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masak katong pung hasil buruan nih.
1: Iya, mari Saudara dong, coba dulu kok. Katong pung masakan. Mari katong makan sama-sama sambil katong bercerita toh.
3: Iya. Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Katong biasa hanya bakar sa terus makan begitu sa.
1: Oh, sonde apa-apa. Nanti kotong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu. Anggap sa kotong Saudara, teman. Jadi seng usah malu-malu. Oh. Mari silakan.
0: Iya, terima kasih Saudara. Tapi jangan marah. Oh. Ada makan ma, beta tanya. Ini barang yang katong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
2: Oh, sonde apa-apa. Katong kan saling bakasih tahu toh. Ini piring, terus ada mangko untuk taruh makan, terus ini gelas nih untuk taruh air kok katong minum. Terus ini pisau katong pakai untuk bisa potong sayur, potong ayam atau potong apa kok.
3: Oh, terus yang Saudara dong pakai ini apa? Bagus eh. Sonde sama yang ke katong pakai.
1: Ini dia pun nama kain atau selimut. Ini dari kapas, terus ditenun jadi benang. Habis itu, benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain nih, katong Saudara perempuan di katong kampung.
0: Awi, hebat eh. Kalau begitu nah, Saudara dong kasih tahu katong dulu dia pun cara buat, terus cara pakai ini barang dong. Supaya katong juga bisa kasih tahu katong orang kampung dong. Bisa kok Saudara?
2: Oh, tak lalu bisa. Katong bisa ajar Saudara dong, terus Saudara dong juga bisa ajar katong hal-hal yang lain toh yang ada di Saudara nombong kampung. Intinya sama-sama bakasih tahu toh, kok karmana? Iya toh.
3: Pasti. Mau tanya apa tadi ini pulau? Pasti katong kasih tahu.

itu, Aduledo dan Dubula mempelajari banyak hal tentang pakaian, peralatan berburu, peralatan memasak, dan cara mengolah hasil buruan hingga tiba saat mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali pada musim perburuan tahun berikutnya dan untuk mempererat ikatan kekeluargaan dengan Dusumone dan Tio Dangga akan diadakan perkawinan timbal balik. Sesampai mereka di kampung, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Selanjutnya, pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Dusumone dan Tio Dangga.

0: Papa, Mama, saudara semua, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong Punto O Aduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan Toon Dubula deng Aduledo.
2: Baik, Bapak Mama Saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dua pung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di Bapak Mama Saudara dong semua. Tapi ingat toh, bagi sama rata, supaya semua dapat. Terus, waktu ketong pi berburu tuh, ketong ada ketemu dengan pemburu lain dari pulau sebelah. Dong nih, hebat sekali.
3: Terus, hebat apa?
4: Dong tuh hebat, karena supunya alat-alat masak, alat-alat berburu, supake kain, selimut, itu semua dong bikin sendiri. Tapi ketong justru mau kalah. Ketong minta dong ajar ketong sampai bisa buat itu alat semua. Terus dong ajar ketong pelan-pelan sampai bisa.
0: Nah, karena Toho Aduledo dan Dubula su bisa bikin itu alat-alat dong, mulai besok dong dua akan ajar Bapak, Mama, saudara-saudara semua di pun cara buat itu alat-alat dong, supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
1: Setuju.
2: Iya, Bapak Mama, selain itu beta deng Aduledo justru sepakat deng ketumpung kawan dari pulau sebelah tuh.
3: Pak,
2: nanti musim berburu tahun berikut, katong mau katu mulai. Supaya katong bisa berburu sama-sama, terus supaya katong bisa lebih dekat lai.
3: Mana?
2: Ada ikatan kekeluargaan, katong sepakat kasih nikah katong pu ade nona deng ade nyong, deng dong pu ade nona deng nyong ju. Nah, supaya katong bisa belajar dari dong, dan dong juga bisa belajar dari katong, toh. Kalau begitu, katong bisa tambah maju lai. Kok karmana Bapak Mama adik-adik dong? Mau ke sonde?
3: Mau.
0: Ya, kalau itu untuk semua pumbai, beta rasa katong semua setuju. Kok karmana Bapak Mama adik-adik dong?
3: Iya. Bisa.
0: Nah, baik, kalau semua setuju, mulai besok semua harus belajar, terus siap-siap untuk perburuan musim depan dan pernikahan nanti ya. Semua harus babantu.
3: Iya.
5: Beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Dubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan. Mereka tidak malu belajar dari orang asing, dan pernikahan campuran merupakan lambang persatuan dan kesatuan harus dibina selamanya.

0: Iya, selamat malam Kelong Tarong.
1: Kelong Tarong.
0: Selamat malam ibuku.
1: Malam.
0: Silakan.
1: Kelongnya.
0: Oke. Coba dinyanyikan dulu, nanti aku tebak lagunya.
1: Ya.
0: Coba dinyanyikan, nanti aku tebak judulnya.
1: Dinyanyikan.
0: Ah iya.
1: Punaku gapaku.
0: Oke.
1: Da.
0: Le baganggana paria. Betul kan?
1: Betul sekali.
0: Punaku tabaku hitung itu ya.
1: Iya iya.
0: Oke. Ada juga Haji Saleh. Selamat malam Haji Saleh.
2: Selamat malam Bu Rika.
0: Iya.
2: Lontaro.
0: Iya. Ada Ibu Nursia di sini, boleh disapa?
2: Halo Ibu Nursia dengan Pak Umar. Bagaimana situasi di kampungnya, di lokasinya?
1: Kekeringan.
2: Nah, semangat kekeringan. Saya juga, tapi di sini saya penjual air.
0: Wih, sadar.
1: Bagus itu pagi di sini ya. Kurang
2: di sini
1: air.
2: Kurang semua orang nah, dari sini beli air. Alhamdulillah.
0: Oh. Gas. Oke, juga. Kalau gitu besok kita ke rumahnya ini ya.
1: Ya. Pak Jo.
0: Le bagangga napa ria. Lagu tadi. Le bagangga napa ria. Silakan 100 orang siapa kita mau sapa?
1: Oh, menyapa, Mak?
0: Iya.
1: Pertama Pak ada Pak Jo Saleh.
0: Iya.
1: Ada Ibu Harsina. Ada Ibu Rina, ada Ibu Mawar bersama Ibu Niat, ada Ibu Sinta, berapa orang?
0: 100.
2: Ada Ibu Sopi.
1: Ada Sopi teh yang dia.
2: Ada Pak Saleh.
0: Oke.
1: Ya, ada Sandiwati.
0: Iya.
1: Ada semua-semuanya minta.
0: Oke. Terima kasih.
1: Iya,
0: terima kasih. Selamat malam ibuku.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Haji Saleh. Silakan, ada juga Kakak Sumi di Pepabri. Selamat malam.
3: Malam.
0: Silakan Haji Saleh, gelong tak.
2: Oke, longku ujung-ujung ipediku. Ujung-ujung ipetiku.
0: Oke, mau jumpa okay. Buat siapa lagu tak?
2: Hah?
0: Lagu tak buat siapa, mau disapa?
2: Sapanya ini Bunda Sofi di Popo Goa. Ibu Nursia di Pampandu 1. Arjuna di Baruga. Siapa lagi ini? Pak Hamsa di Pampan 2. Pak Sani di Kota Maju. Berapa orang kapan?
0: Iya. Sudah boleh.
2: Satu.
0: Satu iya.
2: Pak Asri di Luwu Timur Malili dan semuanya lah.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Selamat sepeda. Malam. Terima kasih. Silakan Kakak. Iya, silakan Kakak.
3: Lagunya dulu.
0: Ya, silakan.
3: Lagu Mau Mere.
0: Mau Mere, mau iya. Mere. Te de de de de de. Gamu famire. Gamu famire.
3: Iya.
0: Silahkan.
3: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke Kakak.
3: Buat Ulung Ica, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Bahagia selalu.
0: Amin.
3: Panjang
0: amin,
3: umur, murah rezeki, enteng jodoh dan.
0: Terima kasih.
3: Sukses selalu. Oke, makasih.
0: Amin. Deh. Terima kasih Kakak. Iya.
3: Enteng jodoh jadi aminkan.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih. Gamu famire ya. Hey, kenapa belum putus ini? Selamat malam bundaku. Silakan Bunda Kelong tak. Silakan Kelong tak.
1: Tena Ruana.
0: Tena Ruana. Oke, mau jumpa buat siapa? Silakan.
1: Buat tadi Ibu Mutia, Pak Umar, ada Pak Salo, salam kenal. Buat tadi siapa lagi? Ibu Sumi, Ibu Lina, Pak Asif, Ibu Nia, dan Ibu Nawar, Osman Diwati, Pak Radin. Popadin, Gajah Putra, jadi ada apa lagi? Wahida Mustawati, Bunda Sofi, Kalimah Kisah Larat, Santri, Uli Ape, Amat
0: Jaya,
1: semuanya nih.
0: Iya, terima kasih.
1: Semuanya lagi menikmati selalu.
0: Selamat malam, Waalaikumsalam. Selamat malam Kerong Tarong.
4: Halo Kerong.
5: Ya, selamat malam Kerong Tarong.
0: Oke, selamat malam. Saya sapa dulu ada Mas Iwan Putra Bima.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada juga Pak Syarifuddin di Sinjai. Selamat malam.
6: Syarifuddin lo di Sinjai.
0: Oke, Bu Richard monitor silakan. Mas Iwan silakan lagu ta dulu tabe Mas Iwan.
5: Oh, lagunya Papa Jiku.
0: Papa Jiku. Oke, silakan. Siapa-siapa mau disapa?
5: Ya, yang pertama itu ada Ibu Nursia tadi, makasih sapanya. Terus ada Puan Datu, terus ada Pak Sani, ada Ibu Fatma, terus ada Nurmala, ada juga Nur Intan di Sakalar sana, dan nanda-nandaku Aldia Alfa Alfian. Sebesar buat istriku Dharma ucapan yang paling sayang buat kalian semua ya. Buat Farisa terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Syarifuddin silakan. Kak Alina juga selamat malam di Veteran.
7: Oh iya. Mau nyapa Ibu Nursia di Pampan Satu bersama ya. Pak Umar ada Niko di Malino ada Bunda ya, Rosdiana Yasir di Maros, ada Pak Asis di Bone, ada Seri Sinta di Pakato, dan semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Lagu tak?
7: Untuk Bandisha, semoga sehat selalu dan lanjut tugas. Assalamualaikum.
0: Lagu tak dulu Pak. Aduh, Bapak. Lagu tak yang mana? Belum pesan lagi.
7: Lagunya?
0: Lagunya Pak Syarifuddin yang mana? Nanti Bu Richard putarkan.
7: Iya, lagunya nih.
0: Iya. Yang mana?
7: Aduh, jaringanku. Aduh.
0: Mau lagu... lagu Bugis Makassar, Toraja Mandar.
7: Ikut sama lagunya, kan.
0: Oh, nanti. Nggak
7: baik jaringanku.
0: Nanti Bu Richard pilihkan, ya. Nanti saya pilihkan.
7: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Alina, silakan.
8: Ya, selamat malam, Bu Richard.
0: Iya, silakan, kakak.
8: Bu Richard masih bisa
0: boleh silakan.
8: Oh, iya, kangen Lidia Natalia.
0: Oh kangen.
8: Iya.
0: Oke.
8: Iya. Mau jumpa buat
0: spesial
8: buat Pak Aziz ini lagunya.
0: Iya. Yeah.
8: Buat Opa Din, buat Sri Cinta, buat Ibu Nursia Pak Umar, buat Bapak Uli apa, Pak Radir, Bapak Ahmayani Tasmon, Indah Dembagi dan semuanya mau
9: jumpa. Ready, head and shoulders super cool.
8: Iya. Untuk Bang Richard, makasih Bung Richard.
0: Iya kakak, sama-sama.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam. Halo Kelong Tarong, kakak Ajeng selamat malam.
10: Malam.
0: Iya silakan kakak.
10: Saya mau lagunya Diri Peta Gau.
0: Sebentar.
10: Dingin-dinginku boleh?
0: Oh boleh. Kakak aja mau sapa buat siapa silakan.
10: Buat semua-semuanya nih.
0: Oke, nanti kita main.
10: Makasih deh.
0: Sama-sama kakak, selamat malam. Oke. Selamat malam Kelong Tarong. Selamat malam. Iya, siapa di mana Ki?
11: Nurmala.
0: Oh, kakak Nurmala.
11: Iya.
0: Oke. Boleh kakak, silakan.
11: Bagian kenapa Arya?
0: Oke, mau jumpa buat siapa lagu tak?
11: Siapa kak?
0: Boleh silakan.
11: Buat semuanya yang lewat.
0: Oke.
11: Okay. Jangan lewat teman yang Isal.
0: Iya.
11: Ibu Nusia, Pak Saleh, Pak Iwan, Putra, Bima, dengan apa lagi? Cuma semuanya nih, Bu Nusia.
0: Nanti kita putarkan ya.
11: Terima kasih nih Isal.
0: Iya, terima kasih.
11: Assalamualaikum, sukses selalu.
0: Iya, oke. Langsung dua penelpon lagi kita tiba. Ada Pak Ashar di Bone dan juga ada Bunda Mawar. Selamat malam.
4: Selamat malam, Bunda. Aha,
0: oke.
6: Apa kabar?
0: Kabar baik, terima kasih Bundaku.
6: Masih bisa pesan lagi?
0: Boleh, tapi kita ke Pak Ashar dulu ya.
6: Iya,
0: silakan Pak Ashar. Pak Ashar dulu Tabe, Pak Ashar. Ada Pak Ashar duluan ya? Tadi menelpon. Ada Pak Ashar duluan tadi menelpon Tabe Bundaku. Iya, mohon izin.
6: Iya.
0: Pak Ashar silakan lagu ta.
4: Lagunya anu Tongena Setawe.
0: Ya?
4: Tongena Setawe.
0: Coba Bung Richard cari dulu ya.
4: Tongena Setawe.
0: Tongeng naseng tauwe. Ah, mau jumpa buat siapa?
4: Saya mau jumpa untuk Bahar di Bone, Bitaraf, Safar, Uli Ape di Sinjai, Ahmad Yani, Abdurrahim, dan Ahmad di Kalimantan Timur dan Sangimu, tanpa terkecuali Bung Richard. Okay. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Laguta. Laguta silakan.
6: Ada lagunya itu Pangaile Balaloa.
0: Boleh.
6: Iya.
0: Pangaile Balaloa. Oke.
6: Okay. Iya. Salam-salam ya.
0: Boleh.
6: Buat Ibu Harsina, Ibu Sri Sinta, Ibu Nursia dengan Pak Umar, Ibu Sofi, siapa yang di Petarani? Ibu Nelly.
0: Oh iya.
6: Terus Ibu siapa yang di Haji Kala?
0: Oh, Bunda.
6: Ibu Murti.
0: Ibu Murti, iya.
6: Ibu Murti, Ibu Tia, dan semuanya deh. Ya, selamat malam.
0: Iya, terima kasih Bundaku. Selamat malam. Iya, kita sudah punya 11 penelpon ya. Oke, kita putar dulu requestan pertama. Ada sepasang merpati Bu Nursia dan Ayah Umar di Panser dan Haji Salir di Apokaling. Le Bagang Gana Paria dan Ujujung Pedikung.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.
2: Iya, selamat malam Pak Ahmad Yani.
3: Selamat malam Bu Richa.
2: Iya, silakan Kelong Tayang mana Bung Richard putarkan.
3: Lagunya anu Bung Richa.
2: Iya.
3: Mubaliang ada.
2: Mubaliang ada, coba Bung Richard lihat dulu. Bali yang nggak ada, coba dilihat dulu ya. Mu Bali yang nggak ada. Oke. Nah, mau jumpa buat siapa ini?
3: Ya jumpa ada. Ada Indah di Sope, ada Putri Selayar, ada Arpa di Selayar, ada Ina, Arga Prasetya, ada Pak Rading, Pak Hamsa, Ibu Marlina, Pak Asis, Pak Hendro, dan semua-semuanya nih, Bun Rica.
2: Iya,
3: oke. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rica putar lagu dulu ya, nanti sebentar balik lagi untuk ini.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Iya, selamat malam Pak Asis.
1: Selamat malam Bung Kecat.
0: Iya, selamat malam.
1: Silakan Pak
0: Asis. Iya.
1: Bagaimana kabar teman?
0: Kabar bahagia, amin, terima kasih.
1: Alhamdulillah, masih bisa lagu kenangan ini?
0: Sudah. Udah terlambat Pak Asis.
1: Oh iya, baru monitoring.
0: Iya, oke.
1: Iya, ini saja lagunya. Karena Parisiku.
0: Karena Parisiku, tapi udah gak bisa menyapa ya, takutnya nanti waktunya udah gak.
1: Iya, tapi jangan yang Los Kindi, yang biasa saja.
0: Boleh, nanti diputarkan ya.
1: Iya, lagunya spesial buat Bunda Sophie.
0: Oh iya, terima kasih.
1: Iya, terima kasih Bunda Cat.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Radin di Bantimuru.
2: Gelontarong.
0: Iya, silakan Pak Radin. Iya. Mari silakan Kelongta.
2: Kelona Buju Meti.
0: Oke, nanti Bung Richard putarkan ya.
2: Iya.
0: Terima kasih Pak Radin. Selamat malam.
2: Malam.
0: Iya, oke. Okay. Iya. Sudah tidak terima telepon lagi ya, soalnya udah pas waktunya. Iya. Kita sembari dengarkan selanjutnya lagu Papojiku dan Susami Kapalapi ya.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan...

0: Papua.
1: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari Timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi. Ada lagu Lydia Natalia, Kangen, dan juga Dinging-Dinging.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Oke, sahabat budaya, Bung Richard lanjut lagi ada dua persembahan lagu, yaitu Pengai Lek Balaloa dan juga Tongeng Naseng Tawe ya. Nah, nanti sebentar kalau sempat ada waktu, Bung Richard akan buka line telepon lagi.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Nusantara Malam, Pro 4, RRI Makassar.
2: Iya, Bu Rica, terima telepon lagi. Selamat malam, Pak Arjuna.
3: Selamat malam,
2: Bu Rica. Iya, silakan kelong tak.
3: Lagunya Besar S kalau bisa, Dik.
2: Iya, yang mana itu?
3: Anak Kamase.
2: Anak Kamase.
3: Hah? Ada, Dik.
2: Anak Kamase dari Ansar S. Coba Bung Richard lihat dulu ya. Ansar S.
3: Anak Kamase.
2: Anak Kamase sebentar. Anak Kamase. Oke, okay. Tahu Kamase yang benar.
3: Ya itu mah itu mah.
2: Iya.
3: Tuh gitu.
2: Tahu Kamase ya.
3: Kamase.
2: Iya. Mau jumpa buat siapa ini lagu tak?
3: Pertama-tama ada Manita Simoni Sope, ada Pak Umar Mustafa Nursia, oh Pak Is, terus Pak Raden di Bantimuru, Bunda Sope di PTM Pao, terus Samsir Mesel di Bantaeng, Bu Ina Kristalara di Poncong Loe, Astrid di Wotu, Yuli Ape di Senjai, terus Padil, dan ini juga di Mangusi ini mamanya Hepa ya. Mudah-mudahan sudah ini persiapan untuk tidur ya. Dan semuanya
2: pun terima kasih.
3: Mau dicalannya tugas.
2: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sani.
4: Malam.
2: Iya, silakan Pak Sani.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelongta silakan.
4: Kelongko yang desa ya.
2: Iya.
4: Mau ni maga.
2: Mau ni maga. Oke, kenapa dulu? Nanti Bung Richard siapa ya?
4: Pak Asis, Maros. Pak Saleh, Rapu Kaling. Pak Hamsa, Pampang. Nur di Maros, Tanter di Pare.
2: Oke, Pak Sani.
4: Semua-semua nama tanpa terkecuali.
2: Terima kasih, iya.
4: Bung Richard saya kisah lalu.
2: Amin, terima kasih, iya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

Oke, sahabat budaya, kita berlanjut lagi. Ada lagu Mobile yang gak ada sama Tau Kamase.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

0: Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Iya, sahabat Budi Budijet pamit, terima kasih banyak. Nanti di penghujung kebersamaan kita punya kecaping Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sari Batang Malabiriku, inilah perempat dari Makassar yang kembali mengudara di Alo Rabu tanggal 16 September 2006. Nah, kiri Richard Ferdinand penyiarta jam 5 subuh ini hingga di jam 10 pagi nanti. Menemani Ki. Sekali duduk dar, tetap duduk dar, sekali merdeka, tetap merdeka.

اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

Yaumiddin, amma ba'ad. Pendengar RRI Makassar rahimakumullah, marilah kita sama-sama bersyukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, dan marilah kita sama-sama mengirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Makassar rahimakumullah, dimanapun kita berada, insyaallah nuansa fajar pada episode kali ini akan membahas tentang hakikat takwa dari berbagai perspektif maknanya, bersama kami Muhammad Irham dari Pimpinan Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia. Berbicara tentang takwa yang merupakan tema yang tidak bosan-bosannya untuk dibahas, takwa sangat penting dikaji dan dipahami bahkan diamalkan. Mengapa? Yang pertama adalah khutbah Jumat. Tema-tema khutbah Jumat itu harus bermuara dan bernuansa takwa. Indikatornya atau tandanya adalah apa? Setiap khatib dalam khutbah pertama dan khutbah keduanya wajib berwasiat tentang takwa, kata ulama kita, sebagai rukun, sebagai fardu, sebagai wajib, hal yang wajib bagi mereka untuk sampaikan. Makanya biasa kita dengarkan khatib berkata, baik khutbah Jumat maupun khutbah keduanya, usikum wa iyaya bitaqwallah, aku wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah. Itu tandanya takwa adalah sebuah kemutlakan untuk dipelajari dan diamalkan, tetapi masih banyak di antara kita yang belum ketahui. Dan takwa ini sangat penting kita bahas di nuansa fajar kali ini. Kenapa? Orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat, sepanjang pengetahuan kami, baik dalam Al-Quran maupun hadis, syaratnya cuma satu. Syaratnya apa? Bukan dia ustaz, bukan dia kiai, bukan dia ASN, guru, pejabat, orang kaya, bukan pula orang miskin maupun orang kurang mampu. Akan tetapi apa? Kata Al-Quran, U'iddat lil muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk minta ampun kepada Allah, dan di situ ada surga, dan surganya itu lebarnya saja baikkan langit dan bumi, dan surga itu hanya disediakan dan hanya diperuntukkan untuk siapa? Kata Al-Quran, al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Terus pertanyaan besar, what is takwa? Apa sih gerangan makna takwa? Ditinjau dari aspek bahasa, karena takwa walau sudah menjadi bagian dari pembendaharaan kata Indonesia, akan tetap takwa asal muasalnya berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata waqah, yaqiqi, wiqayah, takwa. Apa artinya? Maknanya adalah menjaga, memelihara, menghindarkan diri dari sesuatu yang bahaya. Makanya biasa kita mendengarkan

Nanger, ada kata wakina. Wah, satu huruf artinya dan. Ki, cuma satu huruf. Nah, inilah ki asal muasal dari kata takwa. Ki, jagalah. Wakina, jagalah kami ya Allah. Ada benar dari azab nerakamu, subhanallah. Ki artinya menjaga. Maka dari aspek ontologi, dari aspek kajian linguistik, maka takwa bermakna menjaga, memelihara, dan menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari hal apa? Dari kemaksiatan. Menghindari apa? Dari kekufuran. Memelihara apa? Dari lembah kenistaan. Makanya orang-orang yang bertakwa itu, dia telah konsisten untuk beriman dan beramal kepada Allah. Kemudian

orang fasik. Oh, subhanallah. Maka inilah makna bahasa dari aspek apa? Dari aspek etimologi, dari hakikat sebuah ketakwaan. Bagaimana dengan hadis Rasul? Sahabat pernah bertanya kepada Rasul, "Ma huwa taqwa?" Apa gerangan makna takwa ya Rasulullah? Pertanyaannya, mengapa sahabat bertanya tentang takwa? Sahabat kan sudah tahu mana bahasanya. Sahabat kan orang Arab, Nabi juga orang Arab, ya kan? Buat apa lagi bertanya tentang makna takwa? Subhanallah. Ternyata takwa mau diperjelas makna istilahnya menurut Rasul. Apakah sekedar menghindari-menghindari itu takwa? Maka apa kata Rasul? Dia ibaratkan takwa itu, ia ibaratkan, beliau ibaratkan kita menuju ke seberang. Kemudian di sini tengah-tengah perjalanan ada duri yang tersedia di situ yang bisa menghalangi kita, yang bisa menusuk kaki kita. Tapi bagaimana orang yang bertakwa menjalani tujuan dan sampai ke seberang, sampai ke cita-citanya? Maka kata Rasul, jalani ini sampai ke tujuanmu, sampai kau sampai kepada kebenaran yang hakiki, sampai kepada Allah. Tetapi ingat, jangan sampai kakimu menginjak duri-duri yang ada di jalanan. Artinya, takwa itu sifat optimis, sifat penuh tujuan, ada sasaran, tidak berarti mundur. Takwa tidak berarti mundur, tetapi dia pantang mundur, terus melangkah menghadapi banyak godaan. Tapi ingat, menghadapi kehidupan modern kian ini dengan adanya sosmed, ya, dengan adanya media-media internet dan sebagainya, bukan berarti kita hanyut dalam teknologi dan internet ini, teknologi ini. Akan tetapi takwa itu adalah tidak terpengaruh kepada lingkungan, selamat dari hal negatifnya, okay? Kemudian mampu menjembatani kita menuju tujuan. Betul, dulu orang-orang tua kita, nenek moyang kita beribadah, godaannya sedikit. Kini godaan hidup itu dan cobaan itu, rintangan dan tantangan itu kian banyak. Pertanyaannya, apakah hal tersebut menghalangi kita untuk sampai ke tujuan hakiki kita kepada Allah? Jawabnya tidak. Saya ingin memberikan ilustrasi. Menurut pendengar RRI Makassar, yang mana gerangan yang lebih hebat? Si A misalkan adalah orang yang baik karena dia berada di lingkungan yang baik. Si B, dia mampu baik walaupun lingkungan sekitarnya jahat, penuh kemaksiatan di dalamnya. A baik di lingkungan yang baik, B baik tapi lingkungannya tidak baik. Maka kembali ke pertanyaan sebelumnya, yang mana pemirsa RRI Makassar lebih pilih dan lebih menganggap hebat baginya, A atau B? A baik di lingkungan baik, karena lingkungannya baik, dia baik, wajar satu jempol baginya. Tetapi B, si B, dia baik tapi lingkungannya tidak mendukung, tetapi dia tetap menjadi orang yang baik. Berarti dia baik bukan karena lingkungan, kesadaran yang ada di dalam hati rohaninya, hati rohaninya. Maka bagaimana? Maka 10 jempol bagi si B. Kenapa? Dia tidak terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan. Kalau si A, ketika dia pindah rumah, dia beralih kepada lingkungan yang jahat, belum teruji, memungkinkan dia menjadi jahat. Maaf, saya seorang santri, saya seorang guru, pengajar. Tidak sedikit di antara teman-teman dulu sesama santri, baik di pesantren, tetapi ketika keluar dari pondok pesantren, silau atas kehidupan duniawi. Ada di antara mereka yang kebablasan sehingga terjerumus ke dalam kemaksiatan. Mengapa? Ini pertanyaan besar, mengapa? Karena ketika kami di pesantren, kehidupan kami itu kolektif dan banyak yang dilakukan secara pemaksaan. Ya tidak apa-apa, namanya anak-anaknya dipaksa dididik, dipaksa untuk melakukan kejahatan, iya, dan kolektif betul sama-sama. Tetapi pas pulang ke rumah,
sudah dibiarkan, sudah sendiri-sendiri, sudah tamak dan sebagainya. Disinilah dilihat emas itu adalah emas. Disinilah dilihat kuning itu apakah emas atau tembaga. Disinilah dilihat kualitas keimanan kita. Nah, ketika kita baik di dalam lingkungan yang baik maupun di lingkungan yang tidak baik, tetap menjadi orang yang baik, itulah makna takwa dari gambaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, subhanallah. Saya teringat pesan kiai kami di pesantren, dan setiap melihat ikan laut di pelelangan ataupun makan ikan laut, biasanya kami langsung terbetik dan terlintas pesan kiai kami. Apa itu tentang ikan laut? Belajarlah dengan ikan laut. Ikan laut lahirnya di laut, air asin. Berenang, bermain-main, sampai ditangkap mati di laut, air asin. Pertanyaannya, ketika kita mau makan ikan, mau bakar ikan, ikan laut, apakah langsung dibakar? Tidak, kita kasih dulu garam. Kenapa lagi dikasih garam? Supaya asin, ada rasanya. Berarti ikan laut ini tetap tawar. Tetap tawar walaupun lahir, bermain, minum, makan sampai mati di laut, tetapi dia tetap tawar. Kenapa bisa? Dari ilmu biologi atau perikanannya, mungkin inilah sistem pencernaan pernapasan yang dibuat oleh Allah untuk ikan. Dan singkat katanya, ikan itu memiliki apa? Imun, daya imun, sehingga tidak terpengaruh oleh sifat keasinan, hal-hal yang asin di laut. Kalau ikan punya imun, maka kita harus punya iman. Ikan punya imun, kita punya iman. Dan di mana posisi takwa? Takwa adalah ketika iman itu diamalkan dengan tindakan, maka itulah takwa. Maka rumus singkat daripada takwa bagi pendengar RRI Makassar rahimakumullah, juga sekaligus kesimpulan kami, takwa sama dengan iman ditambah amal saleh. Diulang, takwa sama dengan iman ditambah amal saleh. Kesimpulan kedua kami, takwa itu adalah sifatnya memelihara dan menjaga. Maka orang yang bertakwa, dia berjalan berhati-hati supaya tidak terjebak kembali ke lembah kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, dan menjaga tetap kesucian hatinya supaya selamat fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Pendengar RRI Makassar Nuansa Fajar rahimakumullah, demikianlah ceramah singkat tentang makna takwa dilihat dari berbagai aspek. Pada edisi kali ini, kita hanya dulu membahas tentang aspek bahasa dan ditinjau dari aspek hadis Rasul. Kelak kita akan lanjutkan bagaimana menurut ulama dan bagaimana menurut ayat Al-Quran maupun bagaimana menurut kearifan-kearifan lokal yang ada di Tanah Bugis Makassar ini. Kita bertemu karena Allah dan kita berpisah karena Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Pagi, Kompat Makassar.

0: Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri dan memiliki tanggungan.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

0: Gado-gado kuliner tradisional yang kaya rasa. Gado-gado merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang terdiri dari berbagai sayuran, tahu, tempe, telur, dan disiram dengan bumbu kacang. Perpaduan bahan-bahan tersebut menghasilkan cita rasa gurih, manis, dan sedikit pedas yang khas. Gado-gado juga sering disajikan bersama lontong atau kerupuk sebagai pelengkap. Selain memiliki rasa yang lezat, gado-gado menjadi salah satu kuliner yang mudah ditemukan di berbagai daerah dan tetap digemari masyarakat hingga saat ini.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day.

Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Selamat pagi, sari batang malam biriku. Kita sekarang hadir di program Panorama Pagi. Langsung aja Bung Richard, tadi kan karyawan pertama baturirri.co.id Makassar. Penyaluran bantuan sosial atau bansos kembali menjadi perhatian setelah pemerintah menemukan adanya penerima manfaat yang menggunakan dana bantuan untuk aktivitas judi online atau judol. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengungkapkan di Sulawesi Selatan terdapat 25.214 keluarga penerima manfaat yang terindikasi melakukan transaksi terkait judi online. Temuan tersebut menjadi bagian dari penelusuran pemerintah terhadap penggunaan dana bansos oleh keluarga penerima manfaat. Namun hasil klarifikasi Kementerian Sosial menunjukkan transaksi judi online tidak selalu dilakukan langsung oleh kepala keluarga penerima bansos. Dalam sejumlah kasus, aktivitas tersebut justru diduga dilakukan anggota keluarga lain yang memiliki akses terhadap rekening atau dana bantuan. Nah, persoalan judol juga ditemukan di lingkungan internal Kementerian Sosial berdasarkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Syaifullah menyebut ada sekitar 1.900 pegawai Kemensos seluruh Indonesia terindikasi melakukan aktivitas yang berkaitan dengan judol, termasuk 29 pegawai di Sulawesi Selatan dengan total deposit mencapai 184 juta rupiah. Hasil verifikasi nantinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan tindakan terhadap pegawai yang terbukti melanggar ketentuan. Sementara Kemensos sendiri memastikan pendalaman dilakukan berdasarkan data yang cukup rinci, mulai dari identitas hingga domisili dan transaksi di wilayah masing-masing. Sementara di sisi lain, status keluarga penerima bansos yang terbukti menyalahgunakan bantuan juga akan dievaluasi sesuai aturan yang berlaku.

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
2: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat Budaya, Bung Richard hadirkan informasi berikutnya. Baturi RRI.co.id Jakarta. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nesar Patria mengapresiasi langkah inovatif warga Kabupaten Maros dalam sektor perikanan budidaya. Hal itu disampaikannya saat membuka ritual ICT Camp 2006 di unit instalasi tambak Sol Fishery Marannu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Masyarakat di Kabupaten Maros telah menginovasikan pemanfaatan teknologi digital dalam sektor perikanan budidaya. Inisiatif tersebut menjadi contoh nyata pemanfaatan internet komunitas yang bermakna bagi ketahanan iklim dan kemandirian warga. Hasil teknologi ini juga menjawab tantangan bagi kelompok masyarakat perikanan budidaya, terlebih lagi dalam hal ini di tengah perubahan iklim yang terjadi secara nyata di lapangan. Nah, untuk itu Wamenkom Digi menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung inisiatif komunitas dalam pemanfaatan teknologi digital. Hal ini juga diyakini Nesar dapat memperluas jaringan telekomunikasi ke wilayah-wilayah non-komersial.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dahulu kala, di sebuah desa yang tenang dan damai, hidup seorang prajurit pemberani bernama Rair si Pedang Air. Desa Air adalah tempat kelahirannya, tempat yang ia cintai sejak kecil. Namun, suatu hari, desa ini menghadapi ancaman besar. Pertempuran melawan monster-monster dari negeri plastik.
3: Tidak, kita sudah kehilangan banyak sekali pasukan.
4: Menyerahlah, wahai penduduk desa Air. Kami akan menaklukkan kalian semua.
3: Tidak, kalau keadaannya begini terus, kita akan kalah.
2: Tiba-tiba, sebuah tongkat besar muncul di tengah medan perang. Tongkat itu memiliki mulut besar seperti serok sampah yang mulai mengangkat monster-monster plastik yang mengganggu desa.

0: menunggu keajaiban ini. Konon katanya hanya terjadi sekali dalam 100 tahun.
1: Benar, itu sungguh keajaiban bukan?
2: Desa Air akhirnya terbebas dari ancaman monster plastik. Keajaiban itu mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga kebersihan saluran air agar terhindar dari bencana banjir.

0: Sahabat budaya Raja Ampat Surga Bahari Indonesia. Raja Ampat merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang berada di Pulau Barat Daya, di mana kawasan ini dikenal dengan keindahan pulau-pulau air laut yang jernih serta kekayaan buah laut yang sangat beragam. Keindahan alam Raja Ampat menjadi daya tarik bagi wisatawan dari dalam maupun luar negeri untuk menikmati pemandangan dan kehidupan lautnya. Selain menjadi destinasi wisata, Raja Ampat juga memiliki potensi ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui berbagai kegiatan pariwisata. Dengan menjaga kelestarian alam dan lingkungan, keindahan Raja Ampat dapat terus dinikmati dan menjadi kebanggaan Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

sahabat budaya, nanti ada sebuah topik yang akan Bung Richard bajikan ya di pagi hari ini di program Mbak Ribasa, jadi jangan kemana-mana.

0: Mozaik Budaya.
1: Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Iya, selamat pagi sahabat budaya. Oh ya, sudah ada yang bergabung di TikTok. TikTok ini ya Om Dana. Oke, aku sapa dulu ada Nurlia Sabara, selamat pagi. Terima kasih ada Nada. Ini Nada yang mana ya? Nah, ayo sehat aja deh. Sehat juga ya, terima kasih banyak. Oke, sahabat budaya, hari ini kita membahas masih menjadi ini ya. Masih menjadi polemik di Kota Makassar. Ini BBM di Kota Makassar cukup ya. Ini statement ini datang dari manajer Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Denny Sukendar. Nah, sekarang kita mau tahu dulu apa sebenarnya yang terjadi di gejolak ini terjadi di masyarakat. Bagi sahabat budaya yang betul-betul merasa bahwa statement ini benar, apakah ini memang sesuai dengan kenyataan? Nah, ini pagi hari ini Bung Richard hubungkan dengan budaya di Sulawesi Selatan, yaitu lempu. Nah, lempu ini adalah sebuah budaya ya, dimana artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya kejujuran. Nah, lempu atau kejujuran ini menjadi dasar mengapa ucapan dan tindakan harus sama, jujur dalam niat, jujur dalam kata, jujur juga dalam perbuatan. Nah, apakah memang statement ini benar, sahabat budaya? Apakah memang betul-betul mengalaminya seperti yang terjadi di lapangan? Boleh bagi informasinya di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Karena kemarin itu memang ada beberapa titik ya, titik pompa bensin Pertamina ya, ini bukan Pertamina ya, tapi Pertamina ukuran besar ini, ada beberapa yang sudah mulai cukup longgar ya, tapi pada jam itu kita nggak tahu apakah sebelum dan setelah jam itu apakah juga sama. Mari silakan sahabat budaya yang mau bergabung di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Ini infonya Bung Richard kutip dari WA Integrasi RRI Makassar ya. Nah, menyikapi antrean BBM, Pertamina Patraniaga Sulawesi Selatan mengklaim tidak ada pemotongan. Oke, kita terima dulu. Selamat pagi, Ayahandaku.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Selamat pagi. Oke. Ini katanya
1: sukses, sehat.
0: Amin. Terima kasih.
1: Iya.
0: Diklaim
1: Bravo,
0: katanya
1: perompak dari.
0: Iya. Diklaim katanya tidak ada pemotongan suplai BBM. Bagaimana kemarin pada saat mengisi bahan bakar, apakah hal demikian jujurnya?
1: Iya, jadi saya kira usaha daripada pemerintah provinsi dengan kota itu sekarang pun Richard enak-enak yeah. Ini tidak antrian megang.
0: Oke. Okay. Berarti fakta
1: kalau
0: ya.
1: Kalau potong-potong apa aja yang dimaksud ini
0: tadi? Ini. Menyikapi antrian BBM, Pertamina Patraniaga mengklaim tidak ada pemotongan suplai BBM bersubsidi di Makassar.
1: Iya. Itu kalau sekarang tidak.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kemarin-kemarin kan ada itu. Ya.
0: Karena udah berteriak
1: kan
0: ya.
1: Ada didapat.
0: Masyarakat sudah berteriak, akhirnya bersini ya.
1: Iya, jadi memang ada sabotase itu, hujatannya Sulawesi Selatan.
0: Hmm.
1: Ya, kemarin kan sudah Polda amankan itu kendaraan yang memuat bahan bakar itu, yang disabotase. Jadi memang ada kejadian seperti itu. Iya, tapi hebatnya ini kita punya pemerintah ya. Polisi kita juga, sehingga cepat ditemukan. Ya, cepat ditemukan. Kalau tidak seperti itu, segera lama kita alami ini. Hanya Bun Rica, ya, ini sampai antri yang panjang di setiap SPBU. Yeah. Itu kan sekarang sudah hampir berakhir. Ya, hampir berakhir. Jadi ini kerja keras. Atau kerjanya yang oke, gubernur, wali kota dengan Polda Sulawesi Selatan.
0: Iya.
1: Hanya sekarang ada pertanyaan, Bung Richard.
0: Iya.
1: Apakah yang saya sebutkan tadi pemerintah dengan keamanan itu, dalam hal ini Polri, itu yang bekerja untuk rakyat? Ya, itu saya pertanyaanku. Nah, sekarang yang saya tunggu-tunggu itu, bagaimana wakilnya rakyat? Legislatif, ya kenapa mesti pemerintah saja atau keamanan saja, ya kemudian rakyat sendiri yang memperjuangkan dirinya, padahal ini kita sudah mewakilkan ke legislatif, Ya itu karena tidak ada saya lihat bate-batena ini. Artinya pacena, sirina pacena ini mari masyarakat. Padahal kita kan yang pilih. Ya, kemudian kedua, ini dari cucu-cucu kami ini, anak-anak kami mahasiswa. Ya, mahasiswa. Jadi ini dua komunitas ini yang saya tidak lihat kiprahnya ini tentang keamanan BBM.
0: Oh. Ya. Kemana kami mereka? Kemana?
1: Apanya?
0: Kemana mereka?
1: Itu nih kutanya-tanya. Jadi mudah-mudahan melalui media kita ini RRI Perempat. Ya, saya mewakili rakyat biasa. Itu bahwa saya cari kita yang dulu di legislatif itu DPR, dia semua DPR, mudah tingkat 2, tingkat 1 sampai pusat. Apa-apa anuta kontribusi kita ke rakyat. Ya, rakyat ini merdeka ini yang sebelumnya antrian-antrian setiap hari. Itu kan hampir tidak ada perjuangan daripada mereka itu. Nah, kemudian kedua, itu mahasiswa kemana sekarang? Ya, karena kita ini, saya dulu itu aktif itu demo-demo begini, artinya ikut ramai. Ketika ada persoalan, saya masih SLTA, saya masih STM waktu itu, itu tentang helmnya. Ya, itu saya ikut itu, Mas, saya menempi mahasiswa. Ya, jadi tabe, anakku, mahasiswa, ya artinya kuliah itu penting, tapi orang tua itu juga penting. Ya, orang tua berjuang sih juga. Karena kalau masyarakat biasa yang mau demo itu kan tidak punya kapasitas. Itu mungkin kalau minta izin untuk itu, saya kira tidak diberikan izin. Nah, kecuali mahasiswa. Ya, jadi kalau mahasiswa itu minta izin bahwa saya mau demo sama ini, artinya tidak anarkis lah. Ya, demo menuntut bahwa tolong rakyat ini diperhatikan. Itu saja yang kita inginkan. Ya. Jadi saya kira itu saja, Nandaku, Bon Richard, yang cerdas, yang bagus, ya yang ulet.
0: Amin, terima kasih, Nandaku.
1: Ya, RRI jaya di udara, tahu.
0: Amin.
1: Ya, Bon Richard, saya tidak selalu.
0: Amin,
1: sukses.
0: Terima kasih,
1: Nandaku. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga menyapa selamat pagi untuk Bundaku, Bunda Kasmawati, selamat pagi ya. Terima kasih selalu hadir setiap pagi memberikan semangat luar biasa. Sehat-sehat, ki sukses, amin. Kemudian juga Bunda Sri Sinta di MU, terima kasih. Monitor sehat walafiat. Sehat juga Bundaku sayang, terima kasih ya. Oke. Mari silakan sahabat Buddha dimanapun berada. Aku mau sapa juga untuk sahabatku ada Dinda Nada. Selamat pagi. Semangat selalu rekan pejuang udara, sama-sama kita juga ya. Oke, terima kasih. Ada juga Nurlia Sabara. Selamat pagi. Maman kan, coba Bung Richard lihat dulu. Yang mana ini orangnya nih? Oh, selamat pagi abangku. Waduh, luar biasa. Terima kasih ya, kemarin udah sempat hadir di ulang tahunnya RRI. Terima kasih banyak, sehat. Ya, oke. Okay. Ah, mari silakan 0811-409-250 atau 0812-4401-950. Selamat pagi, Pak Ribasa. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Adakah burang, Sa?
2: Oh, enggak ada burangnya, ada raja ada.
0: Oh, gitu. Kemarin ada yang
2: ada dadar lewat di depan rumah. Ai. Dengan sungkul.
0: Ai.
2: Tidak ada itu burangnya sudah jual.
0: Ada kemarin yang bawakan, Kak?
2: Pas ulang tahun, iya.
0: Aduh, saya bahagia sekali. Terima kasih.
2: Ya, tahu banyak banyak rezeki tahu itu.
0: Iya, amin, amin. Ada, ya?
2: Ada tuh.
0: Siapa yang bawa? Ih, bukan kita yang bawa.
2: Ada tuh, tahu jangan ditahu itu.
0: Kenapa?
3: Bukan saya yang bawa.
0: Iya, kita yang bawa kayaknya ya. Oh, bawa karaeng.
3: Kemarin
0: Oh, iya.
2: Apa dibahas ini, Rizal?
0: BBM di Kota Makassar cukup dalam bahasa Bugis, dalam budaya Bugis ada namanya lempu. Jadi ucapan dan tindakan harus benar. Ucapan dan tindakan harus jujur. Ucapan dan tindakan harus sama.
2: Nah, memang kalau berapa itu, kalau itu langka toh.
0: Iya.
2: Minyak toh.
0: Oh.
2: Listri.
0: Minyak apa ini?
2: Gas, air, gas, cuma itu negara.
0: Minyak apa ini? Minyak apa?
2: Minyak tanah.
0: Iya. Tapi gas di tempat tak aman atau langka?
2: Ya, alhamdulillah aman ya.
0: Kemarin
2: cuma cari ini ya, capek-capek.
0: Iya, kasihan. Kemarin Indo Ita datang cari gas juga, aduh. Tidak dapat, iya. Indo Ita.
2: Iya, dia Indo Ita. Iya. Hati-hati, dia Indo Ita tadi.
0: Iya, dia. Dia cari gas. Ada tahu,
3: Iya.
0: Iya, cepat sekali dia ini. Cepat sekali dia. Iya.
2: Oke, Pak Andi, banyak orang mau masuk.
0: Amin, terima kasih.
2: Oke, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih. Oke. Silakan. 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Selamat pagi, Bari Basa. Putapuki. Iya. Yuk. Aku terima lagi telepon selanjutnya di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Nah, lempu ini sahabat budaya menjadi dasar mengapa ucapan dan tindakan harus sama, jujur dalam niat, jujur dalam kata, jujur dalam perbuatan. Selamat pagi untuk Dinda Kun, Nada W, sama kita juga pejuang ya, pejuang udara. Sehat selalu untuk semua pejuang udara di mana saja berada. Selamat pagi juga untuk abangku, Abang Maman. Maman kan, terima kasih. Selamat pagi Bung Rijit. Selamat pagi juga abangku, sehat-sehat selalu Ki. W, mantap. Wuhui. Kopi. Memberikan semangat pagi. Nah, Bung Richard lanjutkan lagi informasinya sahabat budaya. Selamat pagi Pak Radin, ada luar biasa. Saya selalu Pak Radin ya. Pak Radin di Bantimurung. Bagaimana Pak Radin? Apakah BBM juga di sana sudah aman? Sudah tidak kayak kemarin-kemarin lagi? Kemarin kan kita rebut-rebutan ya. Oke, mari kita simak dulu informasi dari Makassar Integrasi ya. Oke, kita lihat dulu informasinya sahabat budaya. Selamat pagi Bang Maman. Makasih ya. Terima kasih kemarin sudah hadir di ulang tahunnya RRI ya. Terima kasih. Nah, sahabat budaya, menyikapi antrian BBM Pertamina Patraniaga Sulawesi ini mengklaim tidak ada pemotongan suplai BBM bersubsidi di Makassar. Mana? Mari kita lihat insertnya. Nah, keresahan masyarakat terjadi dalam 5 hari kemarin ya, belakangan terjadinya kelangkaan bahan bakar ini minyak BBM di Kota Makassar mengakibatkan antrian mengular dan menyebabkan kemacetan kendaraan di semua stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Makassar. Hal tersebut juga ini mengundang desakan masyarakat terhadap pemerintah dan pihak Pertamina sehingga mereka harus mengambil langkah-langkah dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat dalam mengatasi antrian panjang di SPBU. Sementara eksekutif General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deddy Sukendar, saat hadir dalam konferensi pers Polda Polda Sulawesi Selatan ini terkait hasil penindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi di kota di Mapolda kemarin ini mengungkapkan bahwa tidak ada pemotongan suplai BBM di Kota Makassar 700 hingga 800 ribu kiloliter per hari. Banyak ya kalau gitu. Sehingga ya, Deddy Sukendar mengatakan bahwa bagi Pertamina ini mereka selalu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Bahkan Deddy Sukendar juga menyatakan bahwa Pertamina malah menambah jumlah suplai BBM di Kota Makassar hingga 1.300 kiloliter pada 11 September saat terjadi antrian di SPBU. Nah, Jadi menurut Denny Sukendar ya, bahwa persoalan yang muncul terjadi antrian di SPBU ini telah dilakukan penindakan oleh Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya terhadap oknum-oknum yang melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Iya, kemarin juga Murija sempat lewat ya di beberapa SPBU terjadi memang ada penjagaan dari pihak aparat kepolisian ya. Nah, dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi akan terus dilakukan penyelidikan kepolisian Polda Sulsel bekerjasama dengan Pertamina untuk menindak pihak-pihak yang melakukan kejahatan BBM bersubsidi. Nah, tapi permasalahannya sekarang adalah lagi heboh ya di sebelah sahabat muda ya. Nah, hebohnya sampai di sini memberikan semangat pagi. Nah, ini kan sebenarnya persoalan yang selalu kejadian, selalu terulang. Jadi ketika nanti ada laporan atau misalnya ada kerikil-kerikil begitu, nah baru akhirnya pihak-pihak yang merasa bahwa oh ini harus segera ditangani baru kemudian turun gunung. Padahal sebenarnya ketika pemantiknya itu sudah ada, harusnya dari awal mereka sudah siap-siap. Karena ini beberapa video yang beredar juga ini memperlihatkan bahwa ternyata masih ada ya masyarakat kita yang nakal ya. Yang mencoba untuk memanfaatkan kondisi yang sebenarnya harusnya mereka tuh membantu tapi justru menyusahkan. Nah, waktu hari Senin atau Selasa tuh ya waktu. Jadi yang di jalan-jalan itu, jalan-jalan yang bisa kan kita masih dapat sekitar 12.000 ya yang ukuran 1,2 liter gitu, ukuran aqua yang besar itu sekarang sudah di angka 35.000. Bayangkan dari 12.000 ke 35.000 itu berapa banyak. Kalau misalnya itu kalau untuk satu ini ya satu botol ya ukuran itu ya, ukuran botol plastik itu. Nah, kalau misalnya 10 sahabat budaya. Bayangkan saja berapa banyak untung yang mereka dapatkan. Sementara masyarakat kita ini lagi berjuang, berusaha mengantri hingga berjam-jam. Nah, sahabat saya kemarin tuh dia harus mengantri 1 jam 20 menit untuk bisa mendapatkan subsidi kendaraannya full tangki ya, harus 1 jam 20 menit. Bisa dibayangkan itu ya. Oke, kita saja yang baru menunggu sekitar 5-10 menit aja itu sudah cukup lama. Saya menyapa juga, hai ada Boy Pancing, selamat pagi, lagi pancing ya? Iya, semoga pancingannya dapat ya, dan supaya ikannya juga mendekat. Oke ya, selamat makan ikan Boy Pancing, terima kasih. Nah, kemudian akhirnya susah juga ya, karena untuk mengendalikan orang yang memang sudah punya darah gitu ya, bisa dikatakan begitu ya, sudah punya darah keturunan yang memang punya sifat kurang baik ya, itu memang susah untuk hilang karena itu sudah menjadi, bisa jadi itu mungkin pola hidup mereka atau mungkin lingkungan yang membentuk mereka ini menjadi pribadi seperti itu. Tapi hari ini sahabat budaya, mari kita belajar bahwa kalau memang itu bukan hak kita, jangan diambil. Kalau memang kondisi memang lagi kurang bagus, mari kita saling membantu, kita saling support, jangan manfaatkan kondisi itu untuk orang tuh jadi semakin menderita ya. Nah, ingat bahwa apa yang kita tabur baik pasti kita terima juga baik, apa yang kita tabur jahat itu juga pasti akan kita terima ya. Jadi hukum tabur tuai itu akan terus mengikuti kehidupan kita sepanjang kita masih hidup. Jadi mari kita jaga sikap kita, jaga tutur kata kita ya, lisan dan lagu kita, supaya kita tidak menjadi sebuah hal yang kurang baik bagi orang lain ya. Nah, silakan mungkin punya pengalaman kemarin sahabat budaya ketika mengantri, apakah ada yang mengantri sampai 1 jam lebih atau apakah jadi sebenarnya sudah dari ini hari apa ya, hari Rabu ya, berarti sebenarnya sudah sejak hari Jumat ya, Jumat kali ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, sekitar 5 hari kemarin ya. Karena pas waktu pagi-pagi itu aku melintas di beberapa titik titik pompa bensin itu memang terjadi orang bahkan mengantri ya, bahkan ada yang mengantri dari jam 3 subuh, jam 4 subuh. Nah, tapi yang terjadi cukup unik ya, di salah satu pompa bensin di Sudiang, tepatnya di depan Gor Sudiang. Waktu itu Bung Rija juga sempat melewati gor itu pagi-pagi. Ternyata gornya pompa bensinnya belum dibuka, tapi masyarakat tuh sudah mengantri. Ya, tapi katanya sekarang katanya ada ganjil genap ya, ganjil genap. Nah, nanti kita akan bahas kalau misalnya informasinya udah turun, udah dihadirkan di WA Makassar Integrasi. Kalau misalnya udah turun, baru nanti kita akan bahas itu sahabat budaya. Oke. Kita akan hadirkan nanti sesaat lagi sahabat budaya informasi yang lain ya, akan kita bagi ya untuk sahabat budaya. Jadi jangan kemana-mana, semangat pagi terus untuk semua yang masih terus berjuang dengan hidup ya. Gak usah takut bahwa selama kita masih hidup, maka percayalah bahwa pertolongan dari Tuhan itu akan selalu ada. Keajaiban itu selalu ada setiap hari, setiap pagi. Oke? Okay? Ah, selamat pagi. Ada yang baru sapa juga macam menyapaku, ada Izam. Izam siapa nih? Kita lihat dulu ya. Oke. Oh, mantap. Siapa nih Izam? Oh, Abri Izam. Hai. Waduh, ini penyanyi cilik bersuara surga ini dia. Aduh, selamat pagi. Siapa ya buat ibunya ya? Nah, ibunya nih sahabat budaya dulu. Satu angkatan sama aku ya. Bintang Radio tahun 2001 ya. Ibunya juara 3 nasional tahun 2001. Abri Izam, terima kasih sayang. Hormat ya. Salam buat ibunda. Oke. Okay. Nah, nanti siapa tahu nanti kalau besar ikuti ini ya. Ikuti jejak ibunda ya. Kemudian juga saya menyapa ada ibu. Ah, selamat pagi bundaku, Ibu Ida Amin, sehat-sehat Ki. Kemudian juga ada Hamriani Hanjang, selamat pagi bunda. Waduh, terima kasih ya sudah menyapaku. Selamat pagi juga untuk pejuang udara, sama kita pejuang udara ya. Dinda Nadaku, selamat pagi. Abang Maman, selamat pagi, terima kasih. Mari silakan sahabat budaya mau bergabung di 0811-400-9250 atau 0812-4410-9250. Nah, mari kita lihat dulu seperti apa budaya-budaya yang ada di Sulawesi Selatan ini. Nah, dalam budaya Bugis Makassar, prinsip bahwa ucapan dan tindakan harus sama. Ini diwujudkan dalam secara mendalam melalui konsep adat yang disebut Siri Napace dan juga falsafat Taro Adat Taro Gau. Nah, prinsip ini sahabat budaya bukan sekedar sopan santun, melainkan fondasi utama dan utama kehormatan, harga diri dan moralitas hidup seorang manusia. Mari kita jelajahi satu persatu. Yang pertama adalah falsafat utama Taro Adat Taro Gau. Nah, secara harfiah, kalimat ini merupakan panduan utama tentang integritas. Kita lihat dulu arti kata taro. Taro ini artinya simpan, taruh gitu ya, menaruh. Nah, ada artinya ucapan atau kata. Jadi, dan gau ini artinya perbuatan dan tindakan. Oh ya, nah makna satu kata dengan perbuatan, apa yang telah diucapkan oleh lidah itu harus sama dengan dilakukan oleh tangan. Jadi kita berharap bahwa semoga apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah dan juga pihak-pihak terkait ini betul-betul bisa ya, bisa dipertanggungjawabkan ya, supaya masyarakat tidak susah gitu. Analoginya, bagi masyarakat Bugis Makassar, ucapan adalah sebuah utang. Jika seseorang tidak menepati janjinya, ia dianggap berutang kehormatan kepada orang lain. Lalu kita lihat budaya yang kedua, kaitan erat dengan Siri Napace. Jika seseorang melanggar prinsip taro adat taro gau, berbohong atau ingkar janji, maka konsekuensinya berhubungan langsung dengan siri atau harga diri. Kemudian, apa yang terjadi? Ini akan kehilangan kepercayaan, di mana orang ini mereka sudah tidak lagi searah, ucapan dan tindakannya akan disebut mawala suji atau tidak konsisten atau lino plinplan. Oh ya ya. Nah, ini juga akhirnya menyebabkan jatuhnya harga diri. Di dalam masyarakat sahabat budaya, hilangnya keselarasan ini membuat seseorang kehilangan siri atau malu. Dia tidak punya harga diri. Orang yang tidak memegang ucapannya dianggap tidak memiliki nilai sebagai manusia seutuhnya atau rupa tahu. Kemudian ada nilai pangandereng atau adat istiadat. Dalam struktur kebudayaan Bugis, konsisten ini tertuang dalam 5 pilar karakter manusia yang baik atau pangandereng. Yang pertama adalah ada tangtong, benar ya? Ini ucapan yang tegas, benar dan tidak mencela-mencela. Lempun yang sekarang ini kita bahas, yaitu kejujuran. Ini adalah menjadi dasar mengapa ucapan dan tindakan harus sama. Jujur dalam niat, jujur dalam kata, jujur dalam perbuatan. Contoh penerapan nyata adalah dalam perjanjian situlatulei. Benar ya, ketika ada dua orang atau kelompok membuat kesepakatan janji lisan misalnya, mereka memiliki kekuatan moral yang sangat kuat bahkan tanpa kertas bermaterai. Orang dul-dul tuh begitu, sahabat budaya. Orang dul-dul tuh mereka lewat ini ya, lewat lisan ya. Jadi ya, karena dulu kan belum ada alat tulis menulis, belum ada alat komunikasi yang bisa memungkinkan itu bisa dilaksanakan. Jadi mereka biasanya mengucapkan janji atau sumpah. Tapi janji dan sumpah itu adalah sesuatu yang akurat, karena ketika salah satu pihak tidak menepati janji itu, maka akar masalah itu akan terus mengikuti, konon kabarnya akan mengikuti keturunan dari yang bersangkutan. Ya cukup ini ya, cukup ngeri juga ya sahabat budaya. Ya jadi ya itu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kemudian kita melihat dalam kata kepemimpinan ini. Seorang pemimpin dalam Bugis Makassar ya, amma atau arung, ini wajib memiliki sifat tersebut. Tapi jika mereka melanggar ucapannya sendiri, mereka akan kehilangan legitimasi dan rasa hormat dari rakyatnya. Boro-boro ya. Sementara hari gini seperti itu, mereka anggap biasa-biasa saja lah ya. Yang penting teman saya kan bukan cuma kamu, teman saya kan banyak. Tapi sahabat budaya, ingat loh bahwa Tuhan itu tidak buta. Tuhan itu melihat semua yang kita lakukan, Tuhan itu mendengar semua. Tidak ada kata, tidak ada ucapan yang lepas dari telinga dan mata Tuhan ya. Jadi hati-hati saja lah ya, menjalani hidup ini gak usah yang aneh-aneh, biasa-biasa saja supaya nanti hidupmu juga berkah untuk sesama. Oke, selamat pagi juga ada siapa nih? Oh Will, hai Will, selamat pagi. Terima kasih, gak ada fotonya Will ya, tapi semangat aja. Kemudian juga ada Al Fajara, selamat pagi. Iya, mungkin Al-Fajar, mungkin akhirnya pas Fajar kali ya. Semoga membawa keberkahan. Terima kasih. Abang Mamang kirim video gambar kopi. Aduh, Bung Richard tidak minum kopi. Udah harus pantangan ya, udah banyak pantangan. Udah gak boleh makan yang aneh-aneh lagi ya. Tapi terima kasih banyak. Semangat saat ada Cika Jessica. Oke, kita lihat dulu. Ini Cika Jessica siapa nih? Kayaknya namanya... namanya kayaknya familiar deh. Coba terima kasih yang sudah bergabung di aku lihat dulu Cika Jessica nih yang mana ya. Cika Jessica, oh hai. Oh oke okay. Iya, makasih ya Cika ya. Terima kasih. Mari sahabat budaya, mungkin ini ya punya pengalaman gitu yang ingin dibagi supaya kita juga sama-sama tahu, sama-sama ngerti ini sebenarnya apa sih yang sementara terjadi di wilayah Sulawesi Selatan kita. Ya kok tiba-tiba masalah klasik dulu kan juga sempat seperti ini ya, terjadi kelangkaan, akhirnya orang jadi pada demo. Bahkan sempat satu tahun yang lalu, tepatnya di Agustus, akhir Agustus setahun yang lalu, itu kan sempat sebuah peristiwa yang sangat luar biasa terjadi ya, pembakaran di salah satu instansi provinsi kita ya. Itu juga menjadi hal yang tidak bisa kita lupakan, karena gak tahu ya kenapa sekarang masyarakat jadi ini ya, jadi gampang sekali emosinya, jadi gampang sekali terpicu ya, emosinya gampang sekali terbakar ya. Apakah ini juga berpengaruh dengan cuaca kita? Memang akhirnya ini sangat panas ya, sudah sangat panas, kemudian juga angin kencang ya. Nah tapi dibalik itu sahabat budaya, mari kita melihat bahwa siklus itu akan terus terulang ya. Siklus itu akan, siklus apapun ya, itu dia akan terus terulang selama masyarakat hidup di dunia ya. Jadi apapun itu, mari kita belajar untuk melihat bahwa sesuatu yang mau sekencang apapun larinya ya, sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik, itu dia pasti akan hancur ya. Dia pasti akan hancur. Percayalah bahwa semua, segala sesuatu yang tidak benar, segala sesuatu yang menyebabkan kesusahan pada diri orang lain, sahabat budaya, itu akan berdampak pada hal-hal yang membuat hidup kita bukan cuma tidak diberkahi ya, tapi akan membuat semuanya menjadi lebih susah ya. Akan semuanya akan menjadi lebih susah. Jadi ya itu tadi, jaga tindakan, jaga sikap. Yang paling penting adalah menjaga lisan dan juga menjaga laku ya, supaya apa yang menjadi hak kita ya, ini pasti akan kembali pada diri kita ya. Karena segala sesuatu itu kan sudah ditulis, sudah digambarkan, sudah dibingkai oleh Tuhan. Tinggal kita semua menjalaninya sebagai pemeran utama dari masing-masing kisah. Kisah-kisah kita berbeda ya. Ada kisah yang indah, ada kisah yang bagus, ada yang kisah luar biasa. Tapi apapun itu, mari kita belajar dari semua budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Karena itulah yang akan berlangsung dalam hidup kita. Menjadi manusia yang memanusiakan manusia, menjadi manusia yang benar, menjadi manusia yang tulus, menjadi manusia yang bisa menjaga tutur kata, menjaga lisan. Nah itulah hal yang sangat istimewa. Oh iya, ada TikTokers juga. Hai, selamat pagi. Aku mau lihat juga ada siapa nih. Kita lihat dulu. Oh, siapa ya? Oh, selamat pagi Ayahanda Zainal Abidin. Terima kasih ya sudah bergabung di TikToknya Pro 4. Sehat selalu Ki, salam hormat buat keluarga tersayang. Oke, aku pamit. Terima kasih banyak. Kita TikTokernya sampai di sini karena cuma 1 jam aja waktunya. Nanti sebentar pukul 8 hingga pukul 9 kita akan berlanjut lagi di sesi kedua. Oman, terima kasih ya. Oke, sahabat budaya, kita mau istirahat dulu untuk sejenak ya. Selamat pagi. Nah, ini dia salah satu penyanyi legendaris dari Sulawesi Selatan yang terkenal dengan lagunya Mutiara dari Selatan. Sempat menjadi juara bintang radio tingkat nasional juga tahun 70-an. Kemudian juga terima kasih sempat juga menjadi menjadi penyanyi terbaik Asia dalam Asia Song Festival wakil Indonesia di Shanghai, Jepang tahun 91. Endy Meriam Matalata, Bunga Bontoala.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
4: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat Budaya, Waji, jajanan tradisional yang tetap digemari. Waji merupakan salah satu jajanan tradisional Indonesia yang terbuat dari beras ketan, gula merah, dan santan. Makanan ini memiliki rasa manis dan tekstur yang khas, serta sering disajikan dalam berbagai acara dan perayaan. Waji juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun saat ini, Sahabat Budaya, banyak makanan modern yang bermunculan, Waji tetap memiliki tempat tersendiri di masyarakat. Dengan terus mengenakan dan melestarikan makanan tradisional seperti Waji, kekayaan kuliner Indonesia dapat tetap dikenal oleh generasi muda.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.